0: DKI Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. 2 diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya, target dari Presiden nggak Pak, kapan ini harus diselesaikan Pak?
1: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
0: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla, mulai dari operasi satuan tugas udara dan darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
3: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
0: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
5: Laporan khusus.
6: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
7: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
6: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan. Ya, ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
7: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor

0: ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
1: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
0: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
2: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa BO-nya atau beneficial owner-nya.
0: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
4: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
5: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
6: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026, meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Menteri boleh berganti arah politik.
9: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Armanata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
8: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia, tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
9: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
10: dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
9: Adapun Menlu Armanata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

97,2 RRI Stasiun Produksi Alor, kembali kami menyapa Anda dalam program Alor pagi ini. Pendengar, kita sudah ikuti bersama penyampaian warta berita dari Programa 3 RRI Jakarta. Semoga informasi yang kita dengarkan dapat menjadi inspirasi dan juga menjadi pengetahuan baru terkait dengan berbagai dan beragam informasi di wilayah Indonesia maupun mancanegara. Pendengar, di pagi hari ini juga di pukul 9 nanti kami akan hadirkan dialog dengan topik Nia Hatangfui merawat bahasa dan budaya Abuy melalui musik, yang akan hadir narasumber pencipta lagu Nia Hatangfui dan beberapa lagu daerah Alor, khususnya suku Abuy, di studio RRI untuk kita membahas. Silakan Anda bisa memantau melalui siaran RRI Digital atau 97,2 MHz di pagi hari ini. Bisa juga pantau siaran live streaming kami melalui YouTube RRI Alor. Dan pendengar, sebelum kita sampai pada pukul 9 nanti untuk dialog pagi, saya akan menemani Anda setengah jam ke depan di saat ini dengan menghadirkan informasi yang menginspirasi dan mengedukasi tentunya, yang kami kutip dari portal resmi rri.co.id serta lagu-lagu yang siap menemani aktivitas Anda di pukul 8 hingga 9 nanti. Selamat menikmati aktivitas Anda di pagi hari ini. Kami akan terus menemani Anda. Lagu pertama dari Dimas Beck, Kamulah satu-satunya untuk Anda.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: RRI Stasiun Produksi Alor.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya.

0: Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Masih terus kami pancar luaskan dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor. Dan di pagi hari ini seperti sudah saya sampaikan di awal juga bahwa kita akan hadirkan dialog interaktif di pagi hari ini dengan topik yang akan kita bahas di pagi hari ini pendengar, untuk menemani aktivitas Anda, untuk menemani setiap kegiatan Anda di hari Selasa ini. Kami hadirkan topik Nia Hatang Fui, merawat bahasa dan budaya Abui melalui musik. Dan tentunya untuk membahas topik kita ini sudah bersama saya hadir di studio ada Pak Dr. Andus Soleman Manimoy selaku salah satu guru di SMP Kristen 4 Kalabahi Mebung. Dan beliau juga merupakan pencipta lagu daerah, ada beberapa lagu daerah yang sudah beliau ciptakan. Dan kita juga ketahui basic dari Pak Soleman sendiri sebagai guru bahasa dan juga sastra Indonesia, lulusan S1 dari Universitas Nusa Cendana Kupang, tamat pada tahun 1993. Kita sapa dulu, halo selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi.
0: Oke, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat
1: baik,
0: ya?
1: Baik-baik.
0: Oke, sehat. Puji Tuhan Bapak sehat, dan terima kasih juga sudah berkesempatan hadir ya, menghadiri undangan kami di studio RRI untuk mau berbagi cerita terkait dengan lagu yang Bapak cipta dan nyanyikan sendiri. Dan untuk pendengar setia RRI dan juga untuk masyarakat Kabupaten Alor, ternyata selain lagu Nia Hatang Fui yang memang baru-baru ini sedang booming, sedang hangat untuk dinyanyikan di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Alor, ternyata Bapak Soleman juga menciptakan beberapa lagu ya, selain lagu Nia Hatang Fui. Di sini ada kurang lebih 11 lagu. Ada yang pertama Abui Tominuku, ini sekedar informasi untuk kita, ada Abui Tominuku, ada Neafeng, dan ada Bala Bala, ada Pilelang Lolte, ada Lukyai Hatang, kemudian ada Toka Toka Dandra, Tangakang Tahai, ada juga Osang Malang, dan Nenaha Otade, Anusei Se Anu Sate, begitu ya Bapak? Oke, dan yang terakhir ada Sibone Uan Masenakang. Wow, luar biasa sekali ya. Ternyata selain lagu Nia Hatang Fui yang lagi booming, Bapak juga ada beberapa lagu daerah yang sudah diciptakan. Nah, ini menarik sekali ya, lagu dengan makna yang sangat dalam, dan ini juga mengangkat budaya kita, khususnya Abui. Bapak, ini kita perlu membahas karena kita juga melihat ya dengan perkembangan zaman, kadang masyarakat itu sudah mulai bukan masyarakat ya, anak-anak generasi sekarang itu sudah mulai luntur dengan budaya kita nih Bapak, sehingga kita mau membahas terkait dengan Nia Hatang Fui, bagaimana merawat bahasa dan juga budaya Abui melalui musik. Nah Bapak, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan Nia Hatang Fui, boleh dong Bapak diceritakan sedikit bagaimana perjalanan Bapak sebagai guru sekaligus pencipta beberapa lagu daerah di Alor, khususnya lagu Abui Bapak.
1: Baik, terima kasih kesempatan yang saya peroleh. Saya akan menceritakan perjalanan pendidikan sampai jadi guru dan bisa menciptakan lagu-lagu daerah yang ada. Saya oleh karena tuntunan Tuhan, saya sempat masuk di perguruan tinggi Undana, tamat 93. Dan ketika saya kembali, saya mengajar di SMA Kristen 2, saya menyanyi bahasa, saya mengajar bahasa dan sastra Indonesia juga kesenian. Jadi karena kita di jurusan bahasa itu ada jurusan bahasa dan seni. Nah, seni itu yang saya kembangkan. Nah, jadi dan demikian ketika saya ke Kalabahi mulai mengajar, dan sampai rasa kepedulian terhadap bahasa, rasa kepedulian terhadap bahasa, maka saya mencoba membuat lagu-lagu daerah. Nah, lagu daerah yang pertama yang saya nyanyikan untuk semua dapat perhatian dari pemerintah daerah itu lagu Taramiti Tominuku. Taramiti Tominuku, dan itu saya terinspirasi sejak tahun 1994. Itu lagu-lagu yang saya cipta. Tapi baru digunakan di kalangan sendiri, baru kita mulai sebarluaskan lewat pendidikan SD, SMP, SMA. Setelah itu baru Nihat Tangfui ini muncul serius. 2025 yang kemarin kita nyanyi lewat AI ya, saya bilang salah, itu hapus, dan saya mulai beritakan kepada guru-guru, terutama guru SMA Restorasi Mainang, dan lagu itu dinyanyikan pada saat di SMA Santo Yosef lihat perlombaan.
0: Okay.
1: Lagu Nihatang.
0: Ya.
1: Jadi kebetulan saya penutur asli bahasa Abui.
0: Okay.
1: Nah, gitu. Jadi tidak sulit untuk menggunakan bahasa Abui, menciptakan lagu bahasa Abui dan dinyanyikan dalam bahasa Abui lewat musik. Seperti itu.
0: Okay. Tapi untuk membuat lagu-lagu dalam bahasa Abui ini sendiri, Bapak tuh terinspirasi dari apa sebenarnya? Ada beberapa lagu yang sudah Bapak ciptakan itu?
1: Begini, kita pun lagu bahasa daerah ini semakin lama semakin apa, bukan punah tapi berkurang penuturnya. Terutama kita punya anak-anak ini. Kadangkali mereka menyanyi lagu daerah bahasa daerah itu mereka rasa gengsi. Jadi saya khawatir. Dan demikian saya coba buat ini lagu lagu-lagu daerah ini supaya mereka juga bisa menyanyi dan mereka juga mempertahankan budaya bahasa yang ada. Karena bahasa daerah itu kan identitas daerah ya. Identitas daerah, dan itu kita perlu pertahankan.
0: Betul.
1: Makanya saya terinspirasi untuk mencipta lagu-lagu daerah untuk memberi motivasi kepada kita punya anak-anak, adik-adik, supaya mereka juga bisa cinta bahasa daerah dan merawat bersama-sama.
0: Biar tidak punah ya.
1: Iya, tidak punah. Karena memang kita tidak bisa hindari ya. Ada musik modern, tapi paling tidak bahasa daerah tidak boleh kalah dengan musik modern.
0: Iya, seperti betul. Oke, itu yang jadi terinspirasi ya, Bapak. Terinspirasi dari ini jangan sampai punah nih bahasa daerah kita, apalagi dengan anak-anak sekarang yang setiap hari berbahasa Indonesia nih, Bapak. Jadi dilagukan saja biar gampang untuk dinyanyikan, juga bisa di ini.
1: Memang kita mau buat kamus, tapi siapa membaca itu kamus? Bahasa daerah semua membaca.
0: Semua pada gadget, Bapak.
1: Jadi, salah satunya kita lewat lagu supaya mereka bisa
0: nyanyikan. Oke, ini kita langsung saja ke topik kita ya, Bapak, terkait dengan Nihat Tangfui. Kita mau membahas dulu apa sebenarnya nih, Bapak, arti dari Nihat Tangfui dan pesan utama yang ingin Bapak sampaikan melalui lagu ini, Bapak.
1: Ya, baik, terima kasih. Nihat Tangfui itu kalau terjemahan secara lurus itu mama tangan rata. Tapi itu tidak tepat, maka saya ambil gramatikalnya mama yang ramah. Mama yang ramah itu segala macam itu ada di situ. Kebaikan mama, kelebihan mama semua ada di mama yang ramah. Jadi itu saya mau memberikan satu pesan kepada dalam lagu ini, orang tua itu sejelek-jelek apapun kita harus hargai, hormati. Karena segala sesuatu orang tua sudah buat bagi kita. Dan ini kalau saya cerita panjang sekali. Jadi saya hanya mau sampaikan bahwa menghargai orang tua itu penting, karena orang tua itu segala-galanya bagi kita. Kalau orang tua khusus ibu, itu biasa ada ungkapan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Nah, jadi itu yang menginspirasinya saya sampaikan kepada generasi muda supaya tetap hargai, hormati orang tua.
0: Itu ya yang menjadi ini untuk alasan untuk Bapak menciptakan. Tapi ini juga apakah sama dengan lagu, beberapa lagu yang sudah Bapak sampaikan, karena ada orang atau ada ketua RT yang memanggil masyarakat, sehingga dari situ Bapak melihat untuk terinspirasi menciptakan lagu, atau ini ada nih kayak dari sebuah cerita sehingga Bapak bisa membuat lagu ini dengan kalimat-kalimat yang sangat menyentuh, Bapak?
1: Iya, betul. Jadi itu adalah situasi. Jadi ketika kita melihat situasi, dan situasi kalau kita lihat dibuat dalam bentuk lagu itu bisa-bisa saja seperti Lukiai dan Toka-Toka Danra. Itu saya lihat situasi Toka-Toka Danra waktu orang hendak mau lego-lego. Ketua RT bilang luko-luko. Nah, saya pikir ini luko ini kalau hanya sekedar kata-kata tidak dipahami, maka saya buat dalam bentuk lagu. Dan nanti kalau dapat saya nyanyi supaya semua bisa tahu, sehingga lego-lego yang dalam bahasa Lugia itu bisa diterima oleh para pemuda, khususnya penutur bahasa Abui.
0: Oke, Lugia artinya lego-lego. Dan ya Hatang Fui artinya ibu yang ramah ya.
1: Iya.
0: Ibu yang ramah. Oke, ini sangat luar biasa sekali ya dengan lagu-lagu daerah, khususnya lagu, salah satu lagu yang cukup populer di masyarakat Kabupaten Alor akhir-akhir ini, yaitu lagu Nia Hatang Fui. Bapak sendiri yang menciptakan dengan terinspirasi dari berbagai hal, kemudian situasi juga.
1: Betul.
0: Dan ini menceritakan seorang ibu, tadi sudah disampaikan juga, sejelek-jeleknya seorang ibu, dia tetap ibu kita ya. Kita tidak bisa menggantikannya dengan yang lain gitu. Oke, ini juga pemilihan bahasa Abui. Ya, tadi sudah dijelaskan juga ya, selain karena nanti bahasa daerah atau khususnya bahasa Abui Puna, ada lagi tidak nih, kenapa Bapak tuh menciptakan lagu dengan bahasa Abui, selain alasan tadi ya Bapak? Ada lagi alasan lain atau hanya itu saja Bapak?
1: Iya, jadi kebetulan saya penutur asli bahasa Abui. Karena saya pernah memimpin dosen dari Undana ke kampung halaman saya, ada kan penelitian sastra lisan Abui.
0: Okay.
1: Sehingga ikatan emosional dengan bahasa Abui itu sudah ada.
0: Sudah kuat ya.
1: Iya, sudah kuat sehingga kalau hanya dibiarkan nanti kita artinya tidak mengharapkan pun, tapi jangan sampai penuturnya berkurang. Nah itu. Nah itu yang barangkali.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Bapak, bahasa Abui ini, kita kembali ke bahasa Abui karena memang lagu-lagu Bapak semuanya dalam bahasa Abui ini Bapak. Menurut Bapak sendiri, apa kekuatan bahasa Abui ketika dituangkan ke dalam musik Bapak?
1: Iya. Jadi begini, bahasa penutur asli bahasa Abui itu ada 5 kecamatan kakak. 5 kecamatan, dan itu dari 5 kecamatan itu dialek yang berbeda. Tapi makna katanya sama. Itu mulai dari Mataru, Abad, Alor Selatan, Alor Tengah Utara, dan juga sebagian kecamatan Teluk Mutiara. Semua ada yang berbahasa daerah, tetapi bagi saya yang menjadi kuat itu bahasa daerah itu kalau kita ucap secara baik itu juga bisa sampai meneteskan air mata, karena ketika orang tua kita kalau pantun berapa bahasa daerah, dan ketika pakai bahasa daerah itu yang mengerti bahasa daerah dengan sendirinya air mata jatuh. Karena kata-kata itu kata-kata yang penuh hikmah, kata-kata yang nyata, sehingga bahasa daerah lebih kuat dibandingkan dengan bernyanyi dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi kata-kata bahasa daerah itu sangat kuat, sehingga ketika kita buat dalam bentuk musik pasti ada yang memahami dan menyukai bahasa daerah yang kita buat dalam bentuk lagu, bahkan lewat syair-syair lagu yang kita buat.
0: Karena memiliki ciri khas sendiri.
1: Iya, ciri khas sendiri.
0: Dan itu bisa membuat orang tersentuh gitu. Oke, ini kita juga mau melihat ya musik sebagai media pelestarian budaya juga Bapak. Mengapa nih musik bisa menjadi media yang efektif untuk memperkenalkan budaya kepada generasi muda?
1: Iya, betul. Musik ini kalau seingat saya itu kemarin itu kalau kita nyanyi dengan musik tradisional seperti gong, tambur, itu juga kekuatannya besar sekali. Sekarang pada musik modern ya. Kemarin itu ada pakai gong, ada gong besar, gong kecil, dan tambur. Itu ketika kita padukan dan kita nyanyikan dengan mengiringi musik tradisional, itu kekuatannya sangat kuat. Nah, sekarang sudah masuk pada era modern, maka ada gitar, ada keyboard, itu kita gunakan untuk memperkenalkan atau menyebarluaskan bahasa daerah yang ada.
0: Betul, betul Bapak, karena memang kita kalau misalnya jalan-jalan ya ke Takpala atau ke Ateng Afeng ya, di
1: ada Ateng Afeng, ada Ateng Melang,
0: di Likuatang ada juga satu kampung adat di sana Bapak.
1: Iya.
0: Di situ juga ada tuh di sana ada pertunjukan seperti lego-lego yang menggunakan alat tradisional khusus Bapak.
1: Takpala.
0: Dan di samping takpala nih Bapak.
1: Iya.
0: Dibawa dari takpala.
1: Iya, murafang.
0: Iya.
1: Murafang ya.
0: Itu Bapak. Itu juga di situ banyak sekali masyarakat yang masih menggunakan alat tradisional.
1: Iya,
0: dan
1: betul.
0: Itu memang kalau misalnya sudah sampai ada tamu yang ke sana itu Bapak, vibes-nya tuh lebih beda
1: betul.
0: Lagi
1: betul,
0: begitu.
1: Betul.
0: Vibes-nya sangat beda begitu karena menggunakan alat tradisional yang masih asli Bapak.
1: Iya,
0: oke, ini kita masih berbicara terkait dengan musik ya sebagai media pelestarian budaya Bapak.
1: Iya.
0: Selain bahasa dan juga nilai-nilai budaya Abu ini Bapak, apa nih yang Bapak mau titipkan melalui lagu Nia Hatang Fui sendiri yang Bapak sudah ciptakan?
1: Iya, lagu Nia Hatang Fui itu sama titip pesan kepada pendengar atau penikmat bahwa kebaikan orang tua itu tidak bisa kita lupa. Kebaikan orang tua itu bagi kita, orang tua segala-galanya, maka apa yang orang tua lakukan, apa yang orang tua buat, kita harus ikuti. Dalam hal ini nasihat tuturan orang tua dalam bahasa daerah atau bahasa Indonesia kita harus ikut. Karena itu yang bisa kita buat sebagai anak-anak untuk berbakti kepada orang tua. Nah, itu bagi saya seperti itu.
0: Oke, itu pesan yang tertera dalam lagu Nia Hatang Fui sendiri.
1: Itu.
0: Oke. Dan ini kita juga mau melihat ya, selain sebagai salah satu pencipta lagu daerah, beberapa lagu daerah dengan bahasa Abui, Bapak juga sebagai seorang guru nih Bapak.
1: Iya.
0: Sebagai seorang guru kita juga mau melihat, mengetahui dari Bapak sendiri bagaimana Bapak melihat peran sekolah dalam menjaga bahasa dan budaya daerah khususnya di wilayah Kabupaten Alor sendiri Bapak.
1: Iya, baik. Untuk sementara ini masih terbatas di suku Abui. Nah, suku Abui ini untuk pelestarian bahasa, maka sering ada muatan lokal ya. Muatan lokal di SD, SMP, dan itu kita gunakan bahasa daerah untuk mereka nyanyikan. Sehingga sekaligus pembinaan atau dan demikian anak-anak bisa tahu bagaimana peran bahasa daerah di pendidikan. Jadi sekarang itu kalau saya lihat di suku Abu sendiri SMA, SMP, SD itu tiap kali ada kenaikan kelas kesenian itu mereka pakai lagu yang saya cipta. Jadi mereka sudah rasa memilikinya sudah ada.
0: Oke, sudah ada yang sudah terapkan.
1: Yeah.
0: Tapi menurut Bapak lagu-lagu daerah yang diterapkan di sekolah seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan itu bisa menjadi media pembelajaran di sekolah yang efektif atau bagaimana Bapak?
1: Ini terus kita harus bina ya. Terus kita bina karena anak-anak ini kadang-kadang mereka sudah tamat, mungkin mereka tidak ini, tapi baik kita itu terus dibimbing. Dibimbing. Kalau di sekolah itu biasa ada selain kegiatan ekstrakurikuler, kurikuler juga masuk. Supaya anak-anak betul-betul memahami bahasa daerah dengan baik. Saya pernah jadi guru bahasa, narasumber bahasa Abui yang menghadirkan guru SMP dan guru SMP SD di Hotel Simfoni. Saya ada sebagai narasumber mengajarkan bahasa Abui kepada guru-guru. Maksudnya supaya mereka kembali ke kampung halaman, mereka tularkan bahasa itu kepada anak-anak. Dan itu sudah pernah kami buat.
0: Mengajarkan kepada guru-guru.
1: Iya, guru-guru SD, SMP, dan ini langsung diperkasai oleh lembaga bahasa di Kupang. Dan kami ditugaskan untuk mengajarkan bahasa daerah kepada anak-anak.
0: Kepada anak-anak. Oke, dan tadi juga sempat sebelum kita dialog, Bapak sempat sampaikan ada juga pernah mengantarkan anak-anak untuk bernyanyi dan lain-lain. Bapak, ini kita juga mau tahu, sejauh ini mungkin Bapak mendampingi anak-anak untuk berlatih khususnya lagu-lagu atau musik-musik dalam bahasa daerah, khususnya mungkin Abui secara spesifik. Bapak melihat bagaimana tuh antusias anak-anak untuk berlatih, untuk menerima bahasa Abui ini dalam bentuk musik, lagu? Mereka antusias atau masih ada yang bermalas-malasan, Bapak?
1: Mereka sangat senang. Karena bahasa daerah ini kan jarang disampaikan oleh orang tua kepada mereka. Jadi ketika kita bimbing mereka, kita arahkan mereka, mereka sangat senang dan rindu untuk menyanyi dalam bahasa daerah. Dan ini sudah saya lakukan ketika ada lomba di kabupaten. Itu sekolah saya itu juara satu karena saya yang mengajarkan langsung dan membimbing mereka secara langsung, mereka senang sekali.
0: Okay.
1: Dan ada keinginan untuk mau belajar bahasa Indonesia, bahasa daerah. Seperti itu.
0: Oke, okay, ada keinginan ya untuk.
1: Iya, ada. Ada kerinduan untuk mereka mau belajar bahasa daerah tetapi tidak bisa lewat tuturan biasa tapi lewat lagu mereka senang.
0: Ya. Oke. Okay. Nah, ini kembali lagi ke topik ya, lagu Nia Hatangfui ini Bapak.
1: Yeah.
0: Lagu Nia Hatangfui ini kadang sebuah lagu diciptakan itu untuk dinyanyikan bersama dan ini sudah cukup booming juga di sini Bapak. Bagaimana nih dari Bapak sendiri sebagai pencipta lagu, menurut Bapak lagu itu paling paling penting kebumingannya atau ketenarannya atau isi dari lagu tersebut yang diciptakan Bapak? Isi dan makna dari lagu tersebut yang diciptakan.
1: Ya baik, kalau menurut saya isi dari para lagu itu. Karena ketika ini mau saya cerita sedikit ya.
0: Oke, okay, boleh Bapak.
1: Ketika saya berhasil, saya sudah dapat gaji. Saya melihat hasil kerja saya berpikir, kalau seandainya mama ada saja, dia bisa menikmati hasil kerja saya. Dengan suara terbata-bata saya mulai ucap, Nia, Nia Hatangfui, dengan air mata. Karena hasil kerja saya tidak dinikmati orang tua saya, tapi orang tua sudah pergi. Maka saya coba melihat itu, isi daripada lagu itu yang penting, bukan apa viralnya lagu, tetapi isi lagu itu. Dan memang ketika saya menyanyi dengan baik dalam bahasa daerah maupun dalam bahasa Indonesia, semua yang mendengar itu merasa tergugah, karena memang peristiwa yang saya alami mungkin mereka juga alami seperti itu. Nah, jadi itu yang membuat saya merasa memiliki orang tua, sehingga ketika saya nyanyikan lagu pertama dengan nada Nia, Nia Hatangfui itu air mata saya keluar, karena memang orang tua yang berhak menerima hasil kerja saya, tapi orang tua sudah tidak ada. Sekarang seperti ini. Dan demikian saya boleh katakan, Hekang Ba Amnet Dar Hena Minang, itu pertama, Hekang Ba Amnet Hena Wang Fabeka. Jadi kebaikan mama tetap diingat, kebaikan mama takkan kulupakan. Terakhir. Okay. Jadi itu yang mungkin saya sampaikan.
0: Okay. Mungkin Bapak bisa tidak menjelaskan sedikit dari setiap bait-bait
1: boleh,
0: lagu
1: boleh.
0: Ini.
1: Baik. Jadi lagu Nia Nia Hatangfui, Mama Mama yang ramah, Nekiwil rumai ne arawasingkang, gantung harapanku. Ada gantung harapannya. Waktu kita masih kecil, orang tua gendong-gendong kita. Kita menangis, orang tua, mama harus berdiri dan goyang-goyang kita. Okay. Nah, gantung harapan berarti kita punya harapan hanya pada orang tua, terutama mama. Nakiding Finri Fokde, sejak kecil, ku kecil hingga besar, anak pompuna dituntun mama. Hekang Ba Amnet Darhena Minang, kebaikan ma. Kebaikan mama masih kuingat. Terus mulai, oh Nia wala-walae, oh mamaku yang tersayang. Taramiti taralol, beda tempat, beda jalan, beda tempat. E ale-ale lingte, jaga dirimu mama. Hekang Ba Amnet Hena Wang Fabeka, kebaikan mama takkan kulupakan.
0: Garis besarnya seperti itu.
1: Seperti itu.
0: Menceritakan mama yang sangat baik, yang ramah pada anak-anak. Tapi ini mungkin dari kisah Bapak juga ya lagu ini diangkat. Karena tidak terbalaskan kasih mama, maka terciptalah lagu ini. Wow, sangat luar biasa ya. Lagu yang sudah dinyanyikan dan ini juga menjadi tidak saja menjadi lagu untuk bagaimana mengenang kasih seorang ibu kepada anak-anak, tetapi juga ini sebagai tanda merawat bahasa dan juga budaya melalui musik yang sudah dilakukan oleh Pak Soleman sendiri. Oke, Bapak, ini kita juga mau melihat ya, karena ini tadi melihat dengan perkembangan zaman, perkembangan musik, dengan AI yang sudah ada, orang-orang pada gampang untuk menciptakan lagu, tinggal kasih masuk lirik saja sudah jadi. Betul. Dan ini juga menjadi tantangan terbesar Bapak untuk generasi muda sekarang. Apa nih yang Bapak mau sampaikan kepada generasi muda dengan perkembangan zaman yang seperti ini untuk terus menjaga dan melestarikan budaya kita, khususnya mungkin budaya di Kabupaten Alor, Bapak?
1: Ya, baik, untuk merawat bahasa daerah ini artinya kita harus melibatkan semua lembaga dan pemerintah, kita harus libatkan swasta, kita harus melibatkan, sehingga pembinaan bahasa daerah kepada generasi muda itu harus terus kita lakukan. Karena ketika kita lengah, kita lalai, maka mereka akan tinggalkan bahasa daerah dan mereka akan ikuti samaan modern yang ada. Lagu-lagu dari luar akan masuk. Dan karena itu perlu ada pembinaan atau kursus-kursus yang dilakukan oleh guru-guru, dan guru-guru tularkan kepada anak-anak. Itu yang kita bisa buat. Karena untung saya ada pikiran tentang itu, sehingga lagu itu saya ajarkan kepada anak-anak. Tapi ke depan ini harus kerjasama pemerintah dengan swasta untuk memperhatikan bahasa daerah secara baik. Memang perda sudah ada, tapi belum disampaikan ke sekolah-sekolah untuk bahasa daerahnya. Nanti kalau perda sudah ada, muatan lokal kalau sudah ada, maka pembinaan bahasa daerah pasti lebih baik. Sehingga bisa artinya sedikit mengempang model zaman modern yang sementara berlangsung. Dalam hal ini lagu-lagu barat itu bisa mereka kurangi. Itu kita harapkan seperti itu.
0: Iya, betul sekali. Saya juga pernah dapat ada satu yang sampaikan ke saya, kita Alor, kita harus tahu potensi kita, dan kita memang kaya akan bahasa. Dan ini menjadi kekuatan kita. Jadi kita tinggal bagaimana kita mengembangkan kekuatan kita yang ada. Jadi sehingga tidak lagi kita datang di Alor, tetapi seperti ada di rumah orang begitu. Jadi orang datang melihat bahwa ini Alor dengan budaya kita, dengan bahasa kita yang sangat beragam. Itu kita tingkatkan. Dan ini sudah salah satu Bapak sudah melakukan ya, bahasa Abui khususnya di apa, dalam lagu, sehingga anak-anak bisa belajar begitu. Oke, terakhir Bapak, sebelum mungkin kita menutup, dan dari lagu ini juga Bapak mungkin bisa menyanyikan untuk kita Bapak di sesi terakhir untuk lagu Nia Hatang Fui, dan kalau ada juga beberapa lagu yang mau dinyanyikan silakan Bapak.
1: Bisa. Jadi kalau pesan saya itu kepada generasi muda, bahasa daerah adalah diri, diri kita, identitas daerah. Dan karena itu mari kita merawat diri lewat lagu-lagu yang ada, sehingga kita tidak terasing di negeri sendiri atau di kampung halaman kita sendiri. Ketika kita kembali ke kampung halaman, ada yang berbahasa daerah tapi kita sepertinya kayak kurang peduli, malas tahu. Orang bilang itu kampung begitu ya, tapi bukan. Mari kita merawat diri sehingga ketika kita di kampung halaman, kita menjadi, kita bersama-sama orang di kampung, sama-sama satu keluarga, satu hati. Bahkan kita juga bisa berbicara bahasa daerah dengan baik. Itu yang harapan saya.
0: Betul. Oke, itu harapannya untuk anak-anak muda, untuk generasi muda, biar bisa memahami dan mengerti. Biar ketika kita ada di kampung, kita tidak menjadi orang yang tidak tahu bahasa kita sendiri.
1: Artinya orang asing di negeri sendiri atau di kampung sendiri. Malah sekarang ini terjadi kawin main ya. Bapak orang Pantar, mama orang Abui. Anak-anak tidak mungkin ikut salah satu bahasa ya. Jadi termasuk bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia.
1: Nah, itu salah satu contoh.
0: Ini juga menjadi pelajaran. Karena ini kita juga lihat kalau kita ketak pala, ada orang luar juga, bahkan mancanegara yang mati-matian belajar bahasa kita, bahasa daerah. Kenapa kita tidak begitu? Ini kita jadi alarm bagi kita untuk kita terus mencintai lagu daerah kita atau bahasa daerah kita ya. Oke, mungkin Bapak bisa menyanyikan sedikit lirik dari Nia Hatang Fui untuk kita di akhir ini, Bapak.
1: Iya, jadi itu saya akan menyanyi lagu Nia Hatang Fui. Bahasanya sudah usah.
0: Boleh dari
1: atau setelah ini baru bahasanya selain ya.
0: Oke, boleh.
1: Supaya lebih dimengerti oleh mereka yang belum kenal bahasa Abui.
0: Iya, betul.
1: Ya, sekarang saya menyanyi Nia Hatang Fui.

0: Paralol e ale ale lingte. Taramiti taralol e ale ale lingte. Hekang ba amnet henawang fabeka. Itu dalam bahasa
1: daerahnya.
0: Ya, sekarang bahasa Indonesia.
1: Oke. Okay.
0: Mama, mama yang ramah, gantung harapanku api dapur yang baik. Mama, mama yang ramah, gantung harapanku api dapur yang baik. Ku kecil hingga besar dituntun mama, kebaikan mama masih ku ingat. Oh, mamaku yang tersayang. Oh, mamaku yang tersayang. Beda tempat dan jalan, jaga dirimu mama. Beda tempat dan jalan, jaga dirimu mama. Kebaikan mama akan ku lupakan.
1: Oke, luar biasa Bapak. Terima kasih untuk lagunya Nia Hatang Fue ya. Di pagi hari ini untuk pendengar, dan juga ini lagu dengan maknanya yang sangat luar biasa sudah dijelaskan juga dalam bahasa daerah. Selain merawat bahasa dan juga budaya Abuy, ini juga merupakan lagu yang maknanya sangat dalam, khususnya ungkapan hati seorang anak kepada ibunya. Oke, Bapak, ini kita sudah membahas ya sangat banyak terkait dengan lagu dan juga bagaimana kita merawat bahasa dan budaya, khususnya budaya Abuy. Ini sudah kita membahasnya lebih banyak ke budaya Abuy ini, Bapak. Pesan terakhir sebelum kita menutup untuk bagaimana generasi muda Alor merawat bahasa Alor agar tidak punah di era perkembangan zaman ini, Bapak.
0: Iya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, untuk generasi muda bahasa daerah itu adalah identitas kita, dan karena itu kita semua harus berusaha berusaha untuk merawat bahasa ini dalam berbagai kesempatan. Artinya yang mau buat lagu silakan buat lagu, yang mau tulis bahasa daerah dalam dalam itu tulisan silakan tulis, sehingga bisa disebarkan kepada generasi yang akan datang, terutama para guru ya. Kita harus punya kesempatan untuk bisa menulis bahasa daerah itu, dan kalau tidak dinyanyikan sebagai referensi untuk ada di kampung atau ada di kantor desa, sehingga itu menjadi pegangan ketika kita mengalami kesulitan bisa kita gunakan untuk anak-anak kita.
1: Iya.
0: Harapan saya.
1: Oke, itu ya, khususnya di sekolah-sekolah juga harus diterapkan. Betul. Karena memang ketika nanti orang-orang tua yang sudah ini, ketika sudah tidak ada, itu bisa menjadi referensi ya untuk kita belajar lagi begitu.
0: Iya, jadi memang artinya tergantung orangnya. Yang mungkin tidak kita bisa paksa, tapi harus ada nilai seni dalam dia punya diri, sehingga dia bisa kembangkan seni yang ada lewat penciptaan lagu-lagu.
1: Oke. Oke, pendengaran juga pemirsa, sudah sejauh ini kita membahas terkait dengan Nia Hatang Fue merawat bahasa dan budaya Abuy melalui musik bersama narasumber kita, dia Bapak Dr. Andus Suleman Manimoy, guru SMP Kristen 4 Kalabahi Mibung dan juga pencipta lagu. Beliau sebagai salah satu guru bahasa dan sastra yang sangat luar biasa, beberapa lagu juga sudah dihadirkan dengan makna yang sangat luar biasa. Semoga dengan penjelasan ini dan juga lagu yang sudah dinyanyikan tidak ada lagi kesalahan ya dalam menyanyikan lagu ini, dan dari makna lagu ini juga bisa kita nyanyikan untuk ibu kita, dan ini juga menjadi bahasa dan budaya kita yang terus kita kembangkan di bumi Nusa Kenari kita, khususnya mungkin untuk suku Abuy. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak sudah hadir dan sudah menceritakan berbagai hal, banyak hal. Ini menjadi pengetahuan baru untuk kita juga. Dan saya Monica Lanmai, pendengar, ada operator juga Pak Willy di studio, mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di pagi hari ini.
2: Alor pagi ini. Alor.

ke pendengar, terima kasih sudah mendengarkan dialog pagi ini. Sekarang sudah di jam 10.00. Waktunya kami untuk menutup siaran pagi ini, dan kita akan bertemu lagi di siaran besok pagi di program Alor Pagi. Terima kasih pendengar, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia lewat berita-berita yang berseliweran di media massa atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarnya? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminasi, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensi, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, di panjang luaskan dari Graha Siar Eltaria Tambo inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tambo. Pendengar di mana saja berada, terima kasih untuk kesetiaan Anda hingga saat ini masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Tambo. Baiklah pendengar, di sesi pertama kebersamaan kita di rangkaian acara Tambo Siang untuk edisi hari ini ya, kita ada di program ataupun sesi moderasi beragama. Dan tentu di sesi ini kami sudah siapkan sebuah topik perbincangan yang tentunya akan memberikan edukasi bagi kita, terutama juga tentu kita akan update informasi ya berkaitan dengan sebuah kegiatan istimewa yang diselenggarakan oleh Universitas Timor ya, khususnya di Visipol Unimor. Ya, pendengar di mana saja berada, topik yang akan kita perbincangkan di sesi ini berkaitan dengan seni berdialog dan perbedaan pandangan belajar dari debat ilmiah. Dan tentu untuk topik yang akan kita perbincangkan hari ini sudah terhubung bersama kita di ujung telepon narasumber kita Pak Mariano Sengkoen S.Phil., M.Sos., selaku dosen prodi ilmu pemerintahan Visipol Unimor juga sekaligus sebagai ketua panitia lomba debat ilmiah mahasiswa tingkat nasional. Langsung saja kita sapa nih. Selamat pagi Pak dosen.
1: Halo, selamat pagi Kak Tresa, selamat pagi para pendengar sekalian.
0: Bagaimana kabarnya? Sehat yang pastinya ya.
1: Ya Tuhan, sehat Kak, terima kasih.
0: Oke, luar biasa. Ini pasti saking sibuk nih hari-hari ini ya, apalagi hari ini ya. Tapi terima kasih banyak Pak di tengah kesibukannya bisa meluangkan waktu untuk bisa menyapa pendengar RRIA Tambua yang ada di Belu, Malaka, TTU juga Alor, dan ya di mana saja pada kesempatan ini mereka mendengarkan perbincangan kita ini. Terima kasih Pak Ino. Oke, baik, yang pertama dulu mungkin kita ingin update berkaitan dengan kegiatan yang tengah dilaksanakan ya oleh pihak Universitas Timor, khususnya ini Visipol ya yang menyelenggarakan kegiatan ini ya berkaitan dengan lomba debat ilmiah mahasiswa tingkat nasional tahun 2026. Boleh sedikit informasinya bagi kita Pak Ino, silakan.
1: Oke, baik Kak Tresa dan para pendengar sekalian. Ya, jadi pertama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor itu punya dua program studi. Kami penyelenggara lomba ini adalah program studi ilmu pemerintahan. Ini lomba debat ilmiah mahasiswa tingkat nasional tahun 2026 yang diselenggarakan oleh program studi ilmu pemerintahan Visipol Timor. Nah, perlombaan ini kick off-nya itu sudah mulai sejak 3 minggu yang lalu. Kita sudah mulai pembukaan pendaftaran peserta. Dan sampai dengan penutupannya kemarin tanggal 10 itu sudah ada 21 tim yang mendaftar, 21 tim debat dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang mendaftar. Tentu ini jumlah yang bagi kita kita sangat excited dengan antusiasme dari teman-teman dari kampus-kampus untuk mengikuti perlombaan ini. Dari 21 tim itu Kak Tresa, itu sebarannya itu ada tim yang dari internal Universitas Timor, ada juga dari kampus-kampus di sekitar Pulau Timor, dari Undana, dari Unuira, dari Unhan, Belu, terus dari beberapa kampus di Kefa. Lalu ada juga teman-teman yang dari luar NTT, ada beberapa kampus dari Jawa juga yang ikut mendaftar. Nah, prosesnya itu sejak tanggal 10 kemarin sampai dengan hari ini itu dewan juri sementara menilai video-video esai yang dikirimkan oleh para peserta sebagai bahan pertimbangan untuk lolos seleksi. Nah, rencananya itu hasil Bapak penilaian itu akan kami umumkan sebentar malam Kak Teresa. Jadi nanti kami umumkan 8 tim yang dinyatakan lolos untuk bertarung pada hari puncak perlombaannya nanti. Jadi di tanggal 21 dan 22 Oktober, 2 hari itu Kak.
0: Wow, keren sekali nih ya. Perjalanan panjang sudah dilewati ya. Ini tinggal saja di babak-babak akhir ya. Kalau boleh tahu juga dalam rangka apa sih lomba ini dilaksanakan, dan kemudian apakah ini juga menjadi event tahunan atau ini perdana dilaksanakan terutama oleh Visipol?
1: Lomba ini tidak dalam rangka menyambut momen tertentu, tapi ini memang kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan. Jadi Program Studi Ilmu Pemerintahan itu punya setiap tahun itu menyelenggarakan lomba debat ilmiah mahasiswa, tapi baru 2 tahun terakhir ini skalanya itu dinaikkan dari skala lokal internal Universitas Timor menjadi skala nasional. Tahun lalu itu kita mulai yang pertama dan tahun ini yang kedua, dan seperti yang tadi saya gambarkan, memang kita cukup senang karena progresnya itu tampaknya punya prospek yang sangat baik. Itu bisa terbaca dari sebaran peserta yang ikut mendaftar dan terlibat dalam perlombaan ini, Kak Teresa.
0: Wah, keren sekali ya. Jadi pengalaman di tahun kemarin ya, ini naik level lagi nih, keren sekali nih. Kita apresiasi tentunya, semangat untuk para panitia ya. Oke, kalau panitia sendiri ini apakah dari kita IP sendiri atau memang ya Universitas Timor sebagai tuan rumah lah, nanti jurusan-jurusan lain, fakultas yang lain juga terlibat dalam kepanitiaan kah, Pak Inu?
1: Kalau kepanitiaan itu internal prodi IP, Kak. Ya,
0: okay.
1: Jadi ada dari dosen-dosen, ada dari tenaga kependidikan, juga dari mahasiswa-mahasiswi, terutama yang dari HMP, Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, juga terlibat dalam kepanitiaan dan dalam pelaksanaan lomba nanti.
0: Oke. Baik, kalau di tingkat lokal kemarin dengan tingkat nasional di tahun ini, apakah juga ada perbedaan mengenai jumlah apa namanya ya? Jumlah tim, dan apakah juga kemudian dari setiap universitas yang ada juga dibatasi kuota timnya sehingga ya semua kebagian, dan target dari panitia sendiri ini berapa tim yang akan terlibat dalam kegiatan debat ini, dan kemudian dari hasil semua yang sementara ini sudah dikirim ya, hasil debat mereka dan sementara dinilai oleh juri, dan mereka akan yang masuk final ini akan bertarung lagi seperti itu, Pak Ino.
1: Ya, kalau tahun-tahun sebelumnya seperti yang tadi saya cerita itu, Kak Teresa, jadi kita perlombaan itu dibuat internal Universitas Timor. Nah, sejak tahun ini kita naikkan levelnya, kita buka juga kesempatan bagi teman-teman di luar Universitas Timor. Nah, tahun lalu itu kebetulan yang teman-teman dari luar Universitas Timor itu sebarannya kecil sekali. Cuman kalau saya tidak salah ingat itu ada perwakilan dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kepa Menanu, lalu ada dari Undana Kupang, cuman dua tim dari luar. Nah, tahun ini tim dari luar itu saya lupa persis jumlahnya, tapi ada belasan, Kak. Saya lupa persis jumlahnya. Nah, kami menilai bahwa antusiasme teman-teman ya, untuk mengikuti perlombaan ini sangat bagus, dan itu apa memberi semangat bagi kami untuk terus mengawal perlombaan ini sampai selesai.
0: Oke, berarti tidak ada target khusus yang ditetapkan oleh panitia ya. Mau berapa banyak pun tim itu yang mendaftarkan siap diterima, ruangnya terbuka untuk semua ya. Oke.
1: Kita tidak memberi batasan pada tim dari setiap kampus. Jadi boleh beberapa tim sekalian, nanti akan dinilai oleh juri untuk penentuan 8 tim yang nanti akan bertarung di babak final, perempat final.
0: Oke, ini 8 tim ya yang lagi sementara menantikan hasilnya, juga nanti berjuang ke tahap selanjutnya. Keren sekali ini. Oke, tentu kita juga penasaran, ingin tahu apa sih yang diharapkan dari lomba debat yang dilaksanakan ini.
1: Baik, Kak. Jadi ini sebenarnya lomba debat itu membuka ruang kepada mahasiswa untuk mendiskusikan apa pengetahuan yang telah mereka punya, dipertemukan, didialogkan dengan perspektif-perspektif lain dari teman-teman di kampus-kampus lain. Jadi walaupun judulnya judulnya debat, tapi kita berharap lomba ini menjadi ajang pertukaran gagasan di antara teman-teman mahasiswa. Jadi debat ini bukan saling meruntuhkan, tapi justru saling membangun apa ekosistem akademik, ya, pertukaran gagasan, pengetahuan, supaya saling memperkaya antara para peserta dan juga kita yang nanti mengikuti perlombaan ini, gitu, Kak.
0: Oke. Baik, dan ya puji Tuhannya dari kumpulan video debat yang sudah dikirimkan ini lumayan ya, untuk nilai itu kita dapat ya poinnya ya.
1: Betul, kita dapat sekali. Bahkan kita juga penilaian itu dilakukan oleh dewan juri, tapi kami panitia juga melihat video-video itu, dan ya kami yakin dewan juri pasti pusing itu menilai mana yang mau memilih 8 yang terbaik, itu pasti sangat pusing karena rata-rata bagus semua, sangat bagus.
0: Oke, baik. Ya, memang temanya juga ini sangat-sangat keren sekali nih, Pak Eno. Kalau kita lihat, saya lihat di flyernya itu bahwa mahasiswa berdampak kritis dalam gagasan, tegas dalam argumentasi, solutif bagi masa depan. Ini juga kemudian ya, dari hasil lomba debat ini juga akan dipublikasikan ya Pak Ino, biar bisa disaksikan, dilihat juga oleh publik gitu Pak Ino.
1: Betul Kak, itu kita rencana nanti akan ada siaran perlombaan itu di hari, baik hari pertama maupun hari kedua. Kalau yang menarik itu bukan barangkali ya temanya memang menarik, tapi menariknya itu justru mosi-mosi yang nanti akan diperdebatkan itu Kak. Jadi kita memang memilih mosi-mosi yang mengangkat isu-isu aktual yang sementara mengemuka di percakapan publik di Indonesia, dan itu yang kita angkat untuk diperdebatkan dalam lomba ini. Misalnya ada isu tentang MBG, tentang koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, tentang food estate, tentang ya kebakaran hutan sementara kita alami, lalu apa utang luar negeri Indonesia, terus pengakuan terhadap masyarakat adat, komersialisasi pendidikan, apalagi pemanfaatan AI dan seterusnya ada. Jadi itu tema-tema yang menurut kita nanti pasti akan seru diperdebatkan oleh tim-tim yang lolos ke babak final nanti Kak.
0: Oke, baik, keren. Oke, adakah apresiasi kemudian untuk para tim yang tentunya sudah berjuang walaupun nanti mereka belum ya punya kesempatan untuk masuk ke babak final seperti itu ya. Apakah juga kemudian hasil mereka juga akan dipublikasikan begitu Pak Ino?
1: Iya Kak. Jadi semua video yang masuk ke panitia itu nanti akan panitia publikasikan itu sebagai bagian seperti yang saya bilang tadi, momentum debat ini kesempatan untuk saling memperkaya gagasan. Jadi kita anggap itu sebagai stok-stok pengetahuan yang perlu kita sebarluaskan supaya bisa menjadi konsumsi banyak orang, dan ya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi banyak orang yang menyaksikan video-video itu.
0: Oke. Jangan bikin pendengar penasaran dong. Langsung saja nih kalau nanti uploadnya itu di mana tuh? Kalau boleh tahu.
1: Itu nanti kita menggunakan akun media sosial dari program studi ilmu pemerintahan Kak.
0: Ya. Oke, nanti di-up lagi ya biar bisa kita saksikan di sana bagaimana kemudian kita menilai atau juga belajar ya dengan seni berdialog dan perbedaan pandangan, belajar dari debat ilmiah yang diselenggarakan oleh Visipol IP begitu. Oke, tentu lagi-lagi nih tadi sedikit nilai yang sudah Pak Ino bagikan lewat kegiatan ini ya, bahwa menjadi mahasiswa yang berdampak ini bukan sekedar berani bersuara ya, tetapi juga harus pandai mengelola pemikiran. Kadang-kadang seperti kita lihat kalau dipublikin, aduh, hancur-hancuran begitu ya. Ada yang asal bunyi tanpa data, ada yang punya data tapi mungkin pola penyampaiannya kurang tepat, menyinggung. Nah, ini kebetulan kita karena di sisi moderasi beragama seperti itu ya. Jadi menjadi kritis dalam gagasan dan tegas dalam argumentasi tidak berarti harus menyerang atau menjatuhkan, melainkan menyajikan kebenaran fakta dan data yang tentu berujung pada solusi bagi masa depan. Ya, inilah wujud nyata dari nilai moderasi dalam berpikir dan bertindak. Mungkin ada sebuah pesan lagi, penekanan yang mungkin ingin Pak Ino sampaikan di kesempatan yang baik ini, dengan senang hati kita boleh mendengarkannya. Silakan Pak Ino.
1: Ya, jadi memang kita hidup di Indonesia yang majemuka, dan kita tidak bisa menampik fakta adanya pluralitas itu. Nah, persoalannya bukan soal pluralitas itu, tapi bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, lomba debat ilmiah ini sebenarnya membantu mahasiswa dan juga kita semua yang terlibat dalam lomba ini, yang menyaksikan lomba ini, untuk menghormati perbedaan-perbedaan pandangan yang ada di masyarakat, menyikapinya secara bijak untuk mengambil hal-hal positif yang bisa kita gunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan diri kita masing-masing. Nah, jadi kami memang berharap bahwa para peserta yang mengikuti lomba ini nanti setelah mereka selesai mengikuti kompetisi ini, mereka tidak pulang hanya membawa pengalaman dan cerita-cerita yang ada sepanjang kompetisi, tapi membawa kebiasaan intelektual dan etika sosial baru yang bisa diterapkan di masyarakat, yang bahwa memang kita perbedaan argumen itu hal yang wajar, argumentasi itu malah harus diuji supaya semakin baik, yang bahwa kritik-kritik itu tidak, kita saling menyangga pandangan itu tidak harus berarti kita saling menghina satu sama lain. Kita menyerang argumentasinya bukan pada orangnya ya, dan itu apa bisa menjadi pembelajaran bagi kita yang hidup di negara majemuk ini, terutama yang berhadapan dengan banyak sekali masalah fanatisme yang mengganggu apa percakapan-percakapan kita di lingkungan sosial kan.
0: Iya, ya. Jangan sampai karena berbeda pendapat ini kemudian nanti kita sampai perpecahan ya. Tidak kita harapkan seperti itu, tetapi ada solusi dari setiap pemikiran yang lahir di sana tentunya.
1: Betul, betul.
0: Okay. Jadi, dan siap.
1: Ya, okay. Jadi saya apa ini apa dalam menyelenggarakan lomba debat ini ada satu tagline yang kami gunakan. Ini kami ambil dari kata-kata yang digunakan oleh ditulis oleh seorang penulis penulis Perancis namanya Joseph Joubert. Dia mengatakan bahwa tujuan dari berargumen entah dalam diskusi maupun dalam debat seharusnya itu bukan kemenangan tapi kemajuan. Jadi dalam lomba debat ini meskipun unsur kompetisinya kita kedepankan, tetapi kita tidak boleh melupakan kebermanfaat, kemajuan yang bisa kita peroleh dari perlombaan ini. Jadi bukan soal siapa yang menang atau siapa yang kalah, tapi kita sama-sama maju melalui momentum ini.
0: Oke, semua pemikiran yang baik tentu akan ditampung ya, akan kita manfaatkan seperti itu ya. Kadang-kadang sekalipun kita ya tim ini berpikir dengan hebat, tapi ya tidak semua sempurna. Jadi ya indah sekali, kayak kita saling melengkapi. Oh ternyata ada satu poin yang tidak kita miliki, yuk kita sama-sama lengkapi seperti itu ya Pak Ino ya. Secara sederhana betul, gitu gambarannya. Oke,
1: nah jadi kritik itu sebenarnya bukan keberanian atau sangar untuk membantah orang lain, tetapi pertama-tama itu keberanian untuk menguji dan diuji argumentasi kita sendiri. Jadi menjadi mahasiswa yang kritis itu bukan soal kuat teriak untuk membantah orang lain, tapi berani untuk menguji argumentasi kita sendiri, karena dari situ kita belajar untuk bertumbuh.
0: Oke, pada ujungnya kita bertanggung jawab ya untuk setiap pandangan pemikiran kita, ada alasan yang kuat, ada data juga yang disertakan di sana, Faino.
1: Betul.
0: Luar biasa, luar biasa. Oke, ini lumayan ketat ya untuk apa namanya aturan debatnya ini ya, Faino.
1: Iya kan.
0: Oke, baik.
1: Ya, jadi ini apa perlombaannya itu nanti. Setiap pertarungan itu akan memakan waktu sekitar 50-60 menit Kak, dan itu pasti kami dalam bayangan kami itu pasti akan sangat ketat. Ada argumentasi yang terjadi di situ. Mudah-mudahan terjadi seperti itu Kak.
0: Amin. Ini untuk juri-jurinya juga lumayan ya, juri-juri yang terpercaya juga tentunya ya.
1: Ya, kalau untuk juri itu ada tiga orang juri, satu dari akademisi, satu dari birokrat, dan satu dari praktisi. Tapi untuk sementara kami belum apa sampaikan jurinya karena menjaga netralitas ya. Dalam penilaian. Sepakat. Seleksi langsung ya Kak.
0: Oke, ya pastilah yang terbaik ya disiapkan untuk bisa menilai hasil dari debat ini. Keren. Oke, secara sederhana ini secara pribadi juga Pak Ino ingin kita juga dapatkan gimana nih kalau sehari-hari dengan mahasiswa, apa ada penekanan khusus? Ingat ya, kalau di medsos misalkan ketika kalian berdebat, ketika kalian berikan argumen harus seperti ini dan itu, jangan sampai ini ya kalau Pak dapat lihat gitu ada yang ya tidak menjadi teladan di sana ya, ya karena ya seperti kita lihat bersama gitu ya, jangan sampai meruncing dan memperparah situasi begitu karena tidak didukung oleh apa namanya alasan yang kuat, data yang lengkap seperti itu. Adakah demikian Pak Ino biasanya bersama teman-teman dosen yang lain begitu mengingatkan para mahasiswa-mahasiswi?
1: Ya itu sudah jadi apa ya, memang sekarang kita tidak bisa menolak fakta bahwa kita hidup di dua dunia, di dunia aktual yang kita jalani sehari-hari dan juga dunia virtual, terutama dalam media-media komunikasi, media sosial yang ada. Nah, dalam ruang-ruang itu sebenarnya menjadi ruang bagi kita untuk mewartakan hal-hal yang baik. Nah, dalam tujuan ini kita mengingatkan mahasiswa, mengarahkan mahasiswa supaya kalau misalnya terlibat dalam diskusi-diskusi di ruang-ruang virtual itu, tunjukkan kualitas Anda, tunjukkan identitas Anda sebagai mahasiswa yang berpikir secara koheren, secara sistematis, menggunakan berargumen dengan baik, menggunakan bukti-bukti yang baik, memanfaatkan teori-teori yang Anda pelajari di ruang kelas untuk bisa memberikan kontribusi gagasan bagi perbaikan kondisi di masyarakat. masyarakat. Hmm. Ya, jadi Anda menjadi mahasiswa belajar di kelas, tapi manfaat dari ilmu yang Anda pelajari di kelas itu mesti dilambungkan, digaungkan, diudarakanlah kepada banyak orang supaya bisa bermanfaat apa yang Anda pelajari, teman. Nah, untuk itu tentu Anda mahasiswa-mahasiswa juga perlu menjaga integritasnya sebagai mahasiswa, sebagai kaum intelektual. Ya, baik di ruang konkret yang nyata yang kita jalan sehari-hari maupun di ruang-ruang virtual. Hmm. Ya, tapi itu juga memang menjadi tantangan, Kak, terutama ya bukan hanya mahasiswa tapi bagi dosen-dosen juga. Barangkali salah satu tantangan yang besar adalah menjembatani bahasa-bahasa ilmiah yang kita gunakan dalam ruang-ruang kelas masuk ke dalam bahasa-bahasa yang lebih populer yang bisa digunakan oleh masyarakat sehari-hari itu.
0: Oke. Baik, kalau kita punya pandangan yang benar, yang tepat dengan alasan, argumen dan lain sebagainya yang perlu bisa dapat dipertanggungjawabkan, kita tidak takut ya mau di dunia ya secara keseharian kita atau juga di media sosial virtual seperti itu, kita akan berani tunjukkan ya, tidak pakai lagi akun anonim ya. Jadi kita bisa membuka pemikiran lebih begitu. Oke. Tapi harapan terbesar ya, selain ya tadi kita memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan edukasi untuk kita semua bagaimana kita berdialog yang baik, memiliki pandangan, menghargai pandangan satu dengan yang lain, lebih daripada itu hasil debat nanti, satu poin apa sih yang kemudian diharapkan agar pemerintah juga kemudian bisa melihat apa yang dibahas ini ya, bisa dilihat. Jadi kita tidak hanya asal bicara begitu, tetapi ya paling tidaklah ada kebijakan-kebijakan yang kemudian diambil juga dari hasil dari debat ini, Pak Ino.
1: Ya, Kak, betul. Memang kalau kita bicara tentang kebijakan itu kan sesuatu yang dipilih untuk dilakukan dan juga dipilih untuk tidak dilakukan. Nah, pilihan-pilihan seperti ini tentu punya basis argumentasi. Tentu misalnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu juga berangkat dari basis argumentasi yang dibangun, diyakini, dimiliki oleh pemerintah. Nah, melalui momen seperti ini sebenarnya kita mau menghadirkan perspektif alternatif terhadap perspektif yang dibangun oleh pemerintah itu. Nah, tentu ini sebagai sebuah perlombaan, tentu tidak punya korelasi langsung terhadap misalnya kontribusi gagasan terhadap pemerintah, tapi memang kita berharap gagasan-gagasan alternatif ini bisa dilirik oleh pemerintah, siapa tahu ada argumen-argumen baik yang bisa digunakan untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan yang ada. Tapi Kak, kita memang dalam melaksanakan lomba ini hal yang tujuan kita itu bukan ke sana. Kita lebih ingin membuka ruang kepada mahasiswa untuk berani menguji kebijakan-kebijakan yang ada, menawarkan perspektif alternatif, juga solusi-solusi yang baik untuk kemajuan bangsa dan negara.
0: Oke. Lebih daripada itu tujuan lainnya ya, dengan senang hati kalau misalkan ada dampak lebih, dampak baik yang akan kita dapatkan dari kegiatan ini. Oke, sejauh ini dari persiapan awal sampai saat ini, tantangan dari panitia sendiri ada?
1: Untuk sementara, Kak, yang tantangan yang berat belum. Yang paling aneh yang cuman soal komunikasi, karena memang kita panitia juga cukup solid, baik di antara rekan-rekan dosen, tenaga kependidikan juga mahasiswa-mahasiswi. Jadi untuk sementara masalah-masalah itu bisa kita atasi. Memang kalau kali di tahun ini, rangkaian kegiatan perlombaan ini nanti kita akan bikin sekalian dengan field trip, Kak. Jadi karena kita mempertimbangkan peserta ini ada banyak peserta yang dari luar, kalau misalnya yang lolos 8 besar nanti banyak peserta yang dari luar yang tidak tahu tentang daerah TTU, maka nanti kita akan manfaatkan waktu yang ada untuk mengajak mereka berkeliling TTU ke tempat-tempat tertentu yang ikonik di TTU, misalnya PLB Napan dalam konteks perbatasan misalnya. Mereka tahu ini loh kondisi perbatasan kita, kira-kira begitu, Kak.
0: Wow. Sangat keren sekali ya lewat kegiatan ini ya, kita buat ya banyak orang kemudian mengenal tapal batas, tentunya wilayah tapal batas. Keren. Okay. Untuk apresiasi ya hadiah tentunya, namanya lomba pasti menang ya, dikasih apresiasi ya, ada apa begitu ya, selain tadi memang karya mereka akan dikenal, dilihat oleh banyak orang, oleh publik, apalagi itu untuk hadiahnya seperti apa sih? Karena salah satu karya kita lihat ada lomba hadiah, wah besar juga nih, yuk semangat untuk ikut.
1: Ya kalau untuk hadiahnya itu yang nanti akan mendapat hadiah itu juara 1 sampai juara 4. Juara hadiahnya itu berupa ada uang pembinaan, terus ada piala dan juga ada sertifikat juara. Sementara untuk semua peserta yang sudah mendaftar, baik yang mengikuti seleksi video ini maupun yang nanti masuk ke babak perempat final, itu nanti semua akan mendapat sertifikat sebagai peserta. Kalau di hadiahnya itu sudah kami tampilkan di flyer waktu kami pengumuman perlombaan ini. Jadi juara 1 itu 4 juta, kalau 4 juta, juara 2 3 juta, juara 3 2,5 juta, juara 4 2 juta. Ya, jadi itu bentuk apresiasi yang akan diperoleh oleh semua tim yang menjadi juara pada perlombaan ini. Tapi selain perlombaan itu, kami panitia sudah mendesain beberapa momentum yang nanti akan, yang pastinya akan berkesan bagi semua tim yang datang pada saat babak final nanti. Sudah kami persiapkan, tapi kami sampai sekarang kami belum mau menyampaikan, biarlah itu menjadi surprise pada saat perlombaan nanti, Kak.
0: Baiklah, dengan sabar ya menanti-nanti untuk jawaban penasaran ini. Keren ya. Oke, tentu lewat kegiatan yang sangat luar biasa ini tingkat nasional seperti itu debatnya, ada pihak-pihak yang terlibat. Ya, bolehlah di kesempatan yang baik ini juga kita berikan apresiasi dari mana saja tuh yang mensupport ya kegiatan ini, Pak Ino.
1: Kalau yang mensupport kegiatan ini, seluruh pembiayaan kegiatan ini, Kak, ini bersumber dari Universitas Timor, Kak. Sampai sekarang belum ada mitra yang kita gandeng untuk melaksanakan lomba ini. Jadi ini memang murni menggunakan penganggaran dari Universitas Timor.
0: Wow, keren. Okay, semoga ini muncul-muncul nanti kegiatan-kegiatan lain lagi nih ya, terutama nanti khusus untuk kalau jadi iri ya, kepingin kuliah lagi nih Pak Frans, terima saya atau tidak nih? Ada banyak kegiatan, waduh, keren sekali ini.
1: Ya, okay. Kita di Prodi Ilmu Pemerintahan itu selain kegiatan lomba debat ini, nanti akan ada kegiatan kuliah umum Prodi Ilmu Pemerintahan. Itu di panitianya juga sementara bekerja di bawah komando Ibu Angela Siba. Lalu ada juga kegiatan seminar nasional program studi ilmu pemerintahan, itu juga panitianya sementara bekerja di bawah arahan, di bawah komando Pak Remigius Heran. Jadi itu sementara ya, jadi program studi ilmu pemerintahan sementara sibuk dengan persiapan kepanitiaan untuk kegiatan-kegiatan yang luar biasa ini, Kak.
0: Wow, keren. Oke, Pak Ino juga tetap semangat nih sebagai ketua panitia, mudah-mudahan tetap tersenyum ya, biar anggotanya juga tidak bingung nih, ini Pak Ketua maksudnya apa ini. Oke, dinikmati semuanya. Baik, Pak Ino, sebelum kita akhiri kebersamaan kita, boleh ada sesuatu yang ingin disampaikan? Silakan.
1: Ya, untuk semua, untuk proses-proses perlombaan ini, Kak, memang ini sementara penilaian, dan sebentar malam akan kami umumkan hasil nilai 8 tim yang lolos. Ya, saya mungkin hanya berpesan kepada tim-tim yang nantinya tidak lolos, jangan berkecil hati, perlombaan masih sangat banyak, terus belajar untuk mengasah diri Anda. Siapa tahu Anda ditolak, tidak lolos di lomba ini, tapi Anda lolos di lomba-lomba lain yang lebih berkesan dan lebih berarti untuk Anda. Tetap, intinya tetap semangat, karena masa depan masih panjang. Yang penting kita mempersiapkan diri untuk menyongsong apa yang ada di depan.
0: Oke. Baik, okay. Itu saja ya. Oke, terima kasih banyak ya Pak Ino untuk waktunya. Terima kasih untuk wawasannya juga. Ini luar biasa sekali, kita apresiasi setinggi-tingginya untuk panitia, untuk pihak Universitas Timur juga tentunya yang sudah menyelenggarakan acara yang mewah ya, acara spesial ini, dengan segala niat baik, dengan harapan-harapan yang ada, semoga amin yang terbaik kita dapatkan hasilnya ya, berdampak bagi pembangunan terutama kita yang ada di wilayah perbatasan. Terima kasih banyak Pak Ino, semangat selalu. Kita akan update ya di edisi berikut, boleh ya. Jangan bosan-bosan dengan RRI Atambua.
1: Siap, terima kasih banyak Kak Tris.
0: Iya, selamat beraktivitas kembali Pak Ino.
1: Oke. Terima kasih, selamat pagi Kak Teresa.
0: Siap. Ya, seni berdialog, perbedaan pandangan, belajar dari debat ilmiah bersama Pak Mariano Sengkuen Esfil MSO selaku dosen prodi IP Visipol Unmur sekaligus ketua panitia lomba debat ilmiah mahasiswa tingkat nasional yang diselenggarakan oleh program studi ilmu pemerintahan Visipol Universitas Timur. Ya, pendengar di mana saja berada, demikian sudah kita update bersama berkaitan kegiatan debat yang dilaksanakan dan juga ada nilai lebih yang sudah dibagikan oleh narasumber yang kita yang luar biasa dan menjadi sebuah pesan bagi kita bahwa dalam moderasi, ketegangan perbedaan pendapat tidak diselesaikan dengan pemaksaan kehendak, melainkan dengan jalan tengah yang bijak dan solutif. Harapkan kita bersama semangat dari Lomba Debat Ilmiah Nasional ini dapat menular kepada seluruh generasi muda dan masyarakat luas tentunya ya. Dan semoga mahasiswa tidak hanya bernalar tajam di panggung debat, tetapi juga menjadi agen moderasi yang mampu membawa kedamaian, saling menghormati perbedaan pendapat, serta senantiasa menghadirkan gagasan-gagasan yang solutif bagi masa depan bangsa. Salam hormat untuk panitia yang ada, Bapak Ibu dosen yang hebat yang ada di Universitas Timur, khususnya Visipol, Prodi Ilmu Pemerintahan ya. Hormat setinggi-tingginya Teresa secara pribadi sebagai alumni Unimur, bangga dong. Dan sangat mendukung lewat doa dan juga berbagai hal, kita sangat dukung kegiatan ini juga. Oke, pendengar di mana saja berada, kami juga ucapkan limpah terima kasih untuk Anda sudah mengikuti perbincangan ini dan tetap bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Atambua. Saya ingin hadirkan spesial lagu Joy Tobing Bersatu dan Maju untuk mahasiswa-mahasiswa hebat, terutama yang sudah mengambil bagian untuk terlibat dalam lomba debat ilmiah mahasiswa tingkat nasional tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timur. Apalagi yang nanti akan masuk ke babak selanjutnya, semangat untuk mempersiapkan diri, dan yang belum sempat masuk seperti kata Pak Ketua Panitia tadi ya, tetap semangat untuk semuanya. Ini dia untuk Anda.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Om Bento, saya ini pusing nih, capek kontrak rumah terus, uang habis percuma setiap bulan nih. Kapan nih kok beta nih bisa punya rumah sendiri nih Om Bento?
1: Hade Sandro, lu jangan terlalu pusing begitu. Sekarang pemerintah ada program 3 juta rumah lewat FLPP. Itu rumah subsidi buat kita-kita ini.
0: Tapi omong-omong FLPP ini apa Om? Susah kok syaratnya.
1: Soalnya susah sa. Cicilannya juga murah. Dia pembunga tetap sampai lunas. Ini juga pas sekali buat lu yang baru kerja. Daripada uang habis buat foya-foya, lebih baik lu pakai buat angsur rumah di perbatasan.
0: Aduh, betul juga ya Om. Biar rumah kecil yang penting milik sendiri ya. Oh, kalau begitu esok saya langsung cari info saja di bank. Wujudkan mimpi punya rumah sendiri melalui program 3 juta rumah dan fasilitas FLPP. Cicilan ringan, hati tenang, dan mari bangun masa depan dari rumah sendiri.

Etika digital adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai etis yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital dan berinteraksi di ruang maya. Etika digital menuntun manusia untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, etika digital bukan sekedar aturan teknis atau norma hukum, melainkan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa secara moral atau etis, etika digital berakar pada nilai moral universal yang merupakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekedar objek informasi atau komoditas digital. Etika digital menegaskan bahwa setiap tindakan di ruang maya, baik berupa unggahan, komentar, reaksi, maupun penyebaran informasi, adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau merendahkan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sarana untuk memuliakan martabat manusia dan mempererat relasi antar sesama.

0: Así que segar itu main air. Mas Devi, garis lu kita main air.
1: Eits, Ade, pelan-pelan dulu. Coba lihat tuh air di keran, semakin kecil. Sekarang kan musim panas kering nih, air kurang eh.
0: Oh, begitu kok, Kak. Terus, Ade mau buat bagaimana? Supaya air bisa cepat habis.
1: Kumpul akal tuh. Tutup rapat-rapat keran kalau sudah selesai. Mandi pas-pas saja, sonde usah buang-buang. Satu tetes air tuh sangat berharga.
0: Oh, siap Kak Steffi. Mulai hari ini, saya tidak main air lagi.
2: Bijak gunakan air saat kemarau. Bersama, cegah dampak kekeringan.

Prestasi luar biasa tidak pernah lahir secara instan. Di balik kibaran bendera merah putih dan manisnya medali kemenangan, ada proses pembinaan yang panjang, disiplin tinggi, serta deretan kompetisi yang mengasah mental. Melalui berbagai event olahraga daerah hingga nasional, para atlet muda kita menempa bakat, belajar dari kegagalan, dan bangkit menjadi lebih kuat demi membawa nama harum bangsa. Mendukung ekosistem olahraga bukan hanya tugas atlet dan pelatih, melainkan tanggung jawab kita bersama. Dukungan fasilitas, ruang pembinaan yang berkelanjutan, serta ruang kompetisi yang sehat adalah bahan bakar utama bagi lahirnya juara-juara baru masa depan. Mari terus beri ruang dan apresiasi bagi setiap keringat yang menetes di lapangan. Dukung pembinaan, ramaikan eventnya, rayakan prestasinya. Olahraga maju, Indonesia juara.

0: Mama, minggu depan ada turnamen sepak bola antar SD. Pelatih ada ajak saya, tapi saya takut kami kalah.
1: Kenapa takut, Ade? Menang atau kalah dalam pertandingan tuh biasa. Ade tahu tidak? Pemain sepak bola hebat yang sering kita tonton di televisi tuh dulunya juga mulai bermain dari turnamen kecil antar sekolah.
0: Ha, begitu kok Mama? Berarti dulu yang menyamal juga begitu?
1: Iya, Ade, betul. Ikut turnamen sepak bola tuh bukan cuma mencari siapa yang menang, tapi supaya Ade belajar kerja sama tim, makin berani dan Ade pun tendangan juga semakin jago.
0: Wow, berarti kalau saya rajin latihan dan berani ikut turnamen, saya bisa jadi pemain hebat kok.
1: Iya, pasti bisa. Yang penting Ade tuh rajin berlatih, disiplin dan tidak takut mencoba. Mama pasti selalu mendukung Ade.
0: Hore! Kalau begitu, saya mau kasih tahu pelatih, saya mau ikut bertanding. Wow!
2: Bakat dan prestasi sepak bola anak tumbuh dari pembinaan usia dini serta dukungan penuh orang tua. Mari dukung pembinaan dan ramakan setiap turnamen olahraga anak di sekitar kita. Dukung olahraga Indonesia, raih prestasi dunia.

0: Dipanjeloskan dari Graha Siar El Tarya Tambo, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tambo. Pendengar, kami update informasi untuk Anda di mana Indonesia menyiapkan dua rancangan undang-undang untuk memperkuat kebijakan penanganan perubahan iklim menjelang konferensi perubahan iklim PBB ke-31. Kedua regulasi tersebut mencakup rancangan undang-undang pengendalian perubahan iklim berkeadilan dan rancangan undang-undang energi baru terbarukan. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kedua rancangan regulasi tersebut menjadi bagian dari agenda Indonesia dalam forum iklim internasional. Langkah ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan arah kebijakan nasional dalam menghadapi perubahan iklim. Sementara itu, pendengar, pemerintah membentuk satuan tugas pemberantasan pengeluaran benih loster melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Satgas dibentuk untuk memutus jaringan penyelundupan benih lobster BBL secara menyeluruh. Dudung mengatakan potensi benih lobster di Indonesia diperkirakan mencapai 465,8 juta ekor per tahun. Namun, potensi tersebut menghadapi ancaman penyelundupan melalui jaringan terorganisasi dari dalam dan luar negeri. Dan disampaikan penanganan penyelundupan tidak cukup hanya melalui operasi di pintu keluar. Satgas harus memutus rantai penyelundupan mulai dari penangkapan, pengepul, tempat penampungan, pengangkutan hingga jalur pengiriman darat, laut, dan udara. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar dan teruslah bersemangat untuk segala aktivitas yang Anda kerjakan.
1: Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

0: Waktunya Kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

5 Pro 1

Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2020. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Mendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumphuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lucas Hornacek.

0: menuju kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rudoni menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
1: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
2: 3 points and a good feeling around everywhere at the moment.
0: Sementara itu, pelatih Newcastle, Matias Jasi, meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
3: We're frustrated, definitely.
1: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
0: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi, sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sehari jelang Liga Champions, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champions yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champions, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan.
2: Mr. Simon has two challenges for me.
0: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.

0: dramatic, but it ends.
1: Petenis Belgia Sizel Berks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz pada babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cheongcheon Forest Sports City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Berks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut, sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Berks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Berks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
2: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
3: Rasanya masih sulit dipercaya. Dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
1: Pada babak 16 besar, Berks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Vachero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefanos Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tour musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
3: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
1: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odense hari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di impresif, sampil sangat impresif maksud saya, di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8, Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu. Dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalani debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8 lawan 8 atau 8 versus 8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domishong kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdian.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Porkota Surabaya, Indriatna Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue segi air berada di sekitar Wiyung. Dulu dimanfaatkan oleh atlet segi air di kawasan Bosom sana. Kondisinya di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, di tribun, lalu perbaikan gengnya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang. Kan untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasir, termasuk yang di Bosem kemarin, cabur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdian.

0: kok.
1: Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tari Merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.

Asehawaka sebuah ritual sapaan adat yang dibawakan atau diucapkan oleh penutur dalam istilah bahasa Tetun disebut Mekoan. Sapaan Asehawaka bagi masyarakat adat Kabupaten Belu berupa syair kiasan untuk menyambut tamu penting, upacara resmi atau pernikahan adat sebagai bentuk apresiasi dan penerimaan tulus ke dalam lingkungan keluarga atau komunitas. Dalam menjalankan tugas penyambutan, seorang penutur adat biasanya didampingi oleh beberapa orang yang telah ditunjuk seperti pemuka masyarakat atau tokoh adat setempat untuk menyambut tamu atau undangan di sebuah gerbang dengan tujuan yang sama, yakni menyambut kedatangan orang atau tamu. Makna dalam ritual sapaan adat ini terungkap dari segi persahabatan yang sangat mendalam dan hakiki antara manusia dengan sesama, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan sebagai asal dan tujuan hidup manusia, serta mencerminkan rasa hormat, gotong royong, hubungan harmonis, serta penghormatan pada leluhur dan rumah adat untuk keselamatan.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

Salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi, seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah.

0: yang sampel.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: Engrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Dan 1,5 Pro 1 atau

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang.

0: pendengar, suku Bunak merupakan salah satu suku yang mendalami Pulau Timor, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam perkembangan hingga saat ini, terdapat beberapa tradisi suku Bunak yang masih dipertahankan secara turun-temurun. Salah satu tradisinya adalah menyambut kelahiran seorang anak di suku Bunak. Untuk lebih mendalami tradisi menyambut kelahiran seorang anak di suku Bunak, kita ikuti penuturan dari tokoh masyarakat, tokoh adat, dan budayawan Kabupaten Belu yang berhasil dihimpun. Berdasarkan penuturan tokoh masyarakat sekaligus Ketua Lembaga Adat Kabupaten Belu, Agustinus Malimor, kelahiran seorang anak bagi kalangan masyarakat suku Bunak selalu diterima dengan kegembiraan dan diadakan upacara adat yang masih sangat kuat berakar. Dalam suku Bunak, bagi wanita hamil, terdapat beberapa upacara adat yang dilakukan untuk memberikan pengamanan terhadap bayi hingga proses kelahiran agar terselamatkan. Dari proses acara adat tersebut, jelas Agustinus Malimor, wanita hamil tersebut akan diberikan tanda berupa kain hitam yang dilingkarkan pada lengan oleh orang yang menyelenggarakan ritual adat tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi bayi terhadap berbagai gangguan dari luar hingga proses kelahiran. Lanjutnya, dalam suku Bunak, proses melahirkan seorang anak, ibu yang sementara sakit untuk bersalin sambil merintih kesakitan akan bergantung dari tali ke tali. Tali tersebut diikatkan pada tiang-tiang kusuk rumah agar dengan mudah digapai dan selama proses kelahiran bayi akan dibantu oleh keluarga.
1: Ketika orang tua yang ada itu merasa bahwa dia segera akan bersalin, maka dia akan disuruh setengah badan itu. Nah, jadi bersalin dalam posisi seperti itu. Ya, jadi nungging di betis. Begitu bersalin, orang yang sekitar itu yang duduk situ langsung alarm. Alarmnya apa? Toki tempat diri bahwa kau sudah datang di dunia. Kau jangan lagi bingung. Jadi orang. Itu tidak lupa mereka begitu anak jatuh. Ah! Untuk menyampaikan bahwa selamat datang, kau sudah masuk di dunia aneh ini. Dunia yang lebih luas, begitu menggiurkan, tetapi juga tantangannya begitu parah.
0: Agustinus juga mengutarakan bahwa anak yang baru lahir ini akan langsung diberikan nama saat itu juga. Untuk pemberian nama akan melalui suatu acara ritual pemilihan arwah. Berdasarkan kepercayaan suku Bunak, nama yang akan diberikan merupakan permintaan dari arwah yang memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat.
1: Sudah dimandiin, nanti di situ ada seorang nenek atau seorang ibu-ibu lah yang sudah ini, dia akan gendong, terus dia pun susu ini dia kasih keluar, anak ini digendong, dia kasih nama, bukan dia yang kasih nama, dia kasih nama pakai pemilihan arwah. Nanti dia bilang begini, katakan umpamanya orang mau bawa saya nama, kalau Bapak Agus yang mau datang susu sudah. Itu goblok, dia seperti apa, gimana ya, kita terhipnotis atau bisa dia tahu. Jadi dia sebut, oh kalau Bidika yang mau datang itu sudah, kalau Bidika betul dia langsung tangkap susu. Nah, orang itu, oh Bidika naman, Bidika yang datang, jadi dia nama Lika. Itu jadi bukan asal dia berkata kata bahwa itu nama itu tidak. Upacara itu tadi masih panggil arwah nenek moyang, siapa barang siapa mau datang bawa kau nama dia.
0: Setelah melalui proses ini, Agustinus menuturkan bahwa kebiasaan suku Bunak setelah bayi dilahirkan, terdapat acara yang disebut Hotel Porpak atau potong kayu pemali, dalam hal ini kayu cemara. Peran ini menjadi tugas dari bapak anak yang baru lahir untuk mencari dan membuat perapian buat ibu. Ini dimaksudkan untuk ibu yang baru melahirkan tetap hangat, juga untuk ibu tetap memanggangkan diri sebagai proses pengobatan yang berlangsung selama 40 hari 40 malam. Selama proses panggang diri ini berlangsung, ibu dan anak tidak diperkenankan keluar rumah dan mendapat kunjungan secara bergantian dari tetangga maupun sanak keluarga. Kebiasaan dalam kunjungan ini, setiap menginjakan kaki di depan pintu akan menyapa dengan menyebut anak laki-laki atau perempuan dari anak yang baru lahir, seraya menyerahkan pemberian berupa jagung dan kacang tali.
1: Dulu kan tidak ada pengobatan, perapian, obat perapian. Dan itu harus cemara. Entah kau di mana mendapat cemara, entah tidak itu harus cemara. Karena mamanya tiap hari itu kan berpanggang api. Kadang-kadang ada saudara yang sampai keliwat tidak sadar dia punya ini luka bakar 40 hari 40 malam. Selama anak ini sudah di luar dan dengan dia punya mama sudah panggang api, karena ada bale-bale ini pasang api di sini. Jadi mamanya itu malam tidur kasih belakang api, api terbesar, dia boleh mati. Nah, karena itu untuk mengeringkan darah yang masih tersumbat di dalam.
0: Agustinus Malimor menambahkan, hal yang dilakukan selama perkunjungan tetangga maupun keluarga akan memberikan petuah kepada bapak anak itu. Petuah ini sebagai bentuk larangan dan peringatan untuk tidak boleh menaiki bale-bale pemali, dan bagi ibu untuk tetap memanggang diri di api. Dan ini menjadi sangat penting untuk dilaksanakan bagi kalangan suku Bunak yang baru saja melaksanakan proses persalinan.
1: Nah, selama itu orang-orang yang mengunjungi itu selalu memberikan petua. Petua ini kecil. Yang pertama kepada bapaknya, tidak boleh naik bale-bale pemali. Selalu kasih ingat. Lalu kepada ibu, lihat bunga api. Itu dua itu selalu berbarengan orang sebut. Jadi dalam bahasa mereka bilang untuk bapaknya itu hani balik orsa, balik orsa itu bale-bale pemali. Belum boleh naikin, jangan. Sedangkan ibu sendiri itu ya, ibu panggang apinya adik tapi lihat bunga api. Itu pesan yang paling utama. Nah, jadi selama 40 hari itu bapaknya tidak tidur di rumah, dia tidur di kebun. Dia tidur di kebun, pagi-pagi datang dia hanya timba air, bikin kayu apa semua, masak apa semua selesai, pulang ke rumah.
0: Setelah masa 40 hari sudah genap, tiba saatnya bagi ibu akan membawa anak keluar rumah untuk memperkenalkan kepada dunia luar. Namun sebelum dibawa keluar, Agustinus menjelaskan terdapat upacara adat Saik Sagar yang berlangsung di pagi subuh. Ritual ini dilaksanakan untuk menyambut anak keluar rumah sebagai penduduk baru. Ritual yang dilaksanakan dengan harapan anak setelah keluar ke dunia luar akan meniru hal-hal baik yang dilakukan oleh orang tua. Pelaksanaan ritual ini akan diakhiri dengan duduk makan bersama tetangga dan keluarga.
1: Pagi-pagi masih agak gelap, upacara yang lain berlangsung untuk menyambut anak ini keluar rumah. Nah, itu ada acara namanya orang Melayu bilang Said Sagar. Artinya mereka pergi mengambil makanan yang sesuai dan sepadan dengan dia keluar hari ini, dengan beberapa komedi-komedi dibawa di dalam hutan sana supaya anak ini bisa meniru. Jadi kan supaya anak ini, waktu itu kan mereka keluar, itu orang yang keluar itu orang bapaknya tidak, ya, orang-orang yang tetangga yang dekat yang orang baik. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak yang pergi bawa barang buat tajak. Jadi mereka pergi itu potong ke satu. Siapa punya aja yang penting kan kedudukan ramah itu. Ramah kena itu kan keluarga. Potong aja. Yang penting pisang sutuan bisa direbus makan.
0: Berdasarkan keterangan Agustinus, juga menceritakan adanya satu tradisi suku Bunak yang juga sudah berlangsung turun-temurun, yaitu acara cukur rambut. Acara ini berlangsung dengan mengundang semua keluarga yang ada di dalam desa maupun di luar desa. Upacara cukur rambut akan dilaksanakan sesudah anak berusia 3 atau 4 bulan.
1: Kemudian satu upacara khusus, acara resmi cukur rambut. Ada orang yang di ubun-ubun yang biasa masih, itu dia lepas rambut. Dikarenakan panjang sama sini. Kan ini kan pemali yang pegang, karena itu harus pakai upacara pemotongan rambut tadi. Dia kan belum buang, jadi dia tidak dipotong, dia dilepas. Nah, dia sebesar kalau mulai potong itu pesta itu, daging besar. Kalau wanita punya itu biasanya tidak pakai ini. Mereka punya itu dicukur dan hanya sisa ini. Jadi ini cukur bersih ini. Dulu gunting tidak ada. Sampai saya SD ini pun gunting tidak ada, gunting itu. Orang kampung yang titip pakai besi tudik lah. Pisau asli yang orang punya. Nah, pada saat upacara pencukuran rambut itulah digundulkan total habis, berarti lepas sudah wanita punya.
0: Penurutan tradisi menyambut kelahiran seorang anak di suku Bunak ini semakin diperkuat lewat penuturan budayawan Kabupaten Belu Pius Fahik bahwa ibu dan anak yang baru lahir akan ditempatkan dalam satu rumah selama 30 hari dan selalu dekat dengan panasnya api dan air. Menurut penuturan Pius Fahik, selama ibu dan anak berada di ruang perapian itu memiliki makna bahwa pada saat itu seorang perempuan dimurnikan dan dijauhkan dari suaminya.
2: Jadi selama dia berada di dalam perapian itu, seorang perempuan dimurnikan. Memang tujuan secara medis bahwa supaya dia itu senantiasa hangat, supaya tidak ada darah putih yang naik di kepala dan lain sebagainya, Tetapi menurut budaya orang Timor pada umumnya itu, seorang perempuan dimurnikan, artinya dia dijauhkan dari suami selama dengan anak itu berada di dalam rahimnya.
0: Menurut penuturan Pius Fahik, tradisi ini nantinya memiliki keterkaitan erat dengan adanya sebuah

0: itu yang memainkan peran itu adalah om. Jadi di dalam membicarakan adat perkawinan yang harus dihargai. Dan dihargai itu bukan karena kecantikan seorang gadis atau bukan hanya karena keperawanan seorang gadis, tetapi yang lebih diutamakan adalah rahim dari gadis.
1: Setelah melewati tahap yang disebut pemurnian selama 30 hari, tiba saatnya bagi ibu dan anak dibawa keluar untuk diperkenalkan kepada dunia yang lebih luas. Pada saat diperkenalkan, terdapat tradisi yang berlaku bahwa anak yang baru lahir telah menjadi bagian dari satu keluarga besar, dalam pengertian bahwa hidup ini selalu berputar dan saling keterkaitan satu sama lain yang tidak boleh putus dan harus dipersatukan.
0: Dan pada saat dia diperkenalkan itu ada berbagai macam tradisi yang berat. Ada benang yang mereka ikat, tapi benang itu tidak boleh terpisah. Mereka harus satukan benang itu dengan lilin dari, kalau tetum bilang wani lalat, lebah seperti lalat. Itu yang untuk menyatukan benang itu, dengan harapan bahwa benang yang dibuat lingkaran ini adalah siklus kehidupan, bahwa hidup ini dia selalu berputar. Jadi dia sebenarnya untuk menyatakan bahwa kehidupan ini dia harus ada ketergantungan.
1: Pemberian nama dalam kalangan suku Bunak menganut sistem perkawinan matrilineal mengikuti garis keturunan ibu. Namun demikian, terdapat kebiasaan dalam suku Bunak untuk pemberian nama bisa juga dari garis keturunan bapak. Hal ini melalui ritual pemilihan arwah. Di situ terdapat penyebutan-penyebutan garis keturunan dari bapak atau ibu saat bayi pertama kali menyusui.
0: Umpamanya anak ini setelah lahir, untuk dia mau netek pertama susu mamanya, orang biasa sebut dulu, sudah kau minum, sudah ini kau nama Bui umpamanya, atau laki-laki kau Bere. Harus sorong susu. Kalau dia tidak minum, mereka harus cari lagi nama yang lain. Mereka cari nama lain, cari nama lain sampai anak ini harus susu. Kalau pada saat anak ini netek, berarti nama itu, anak ini harus nama.
1: Dalam hal pemberian nama sesuai ritual yang dibuat berdasarkan kepercayaan kalangan suku Bunak, pemberian nama anak kepada bayi yang baru lahir secara tidak langsung telah mewakili leluhur yang diberi nama. Nama itu diberikan dan ritual-ritual yang dibuat pada saat anak keluar dari perapian dengan ibunya secara gaib telah memiliki hubungan antara nama dan yang dibuat oleh ritual.
0: Nama yang disandang, nanti namanya yang diberi pertama. Untuk tete pertama itu dia sudah diberi nama. Dan ritual yang dibuat pada saat anak ini dibawa keluar dari itu, secara tidak sadar sudah mewakili apa yang dibuat oleh leluhur yang diberi nama itu. Nama itu diberikan dan ritual-ritual yang dibuat pada saat anak itu keluar dari perhatian dengan ibunya, itu secara apa ya, secara gaib atau secara apa, itu sudah konek antara nama dengan apa yang dibuat oleh ritual itu. Sehingga secara keseluruhan orang-orang tua dulu leluhur itu, mereka buat ritual itu karena mereka yakin nama yang disandang anak ini, apa yang dibuat di sini pasti akan terjadi sesuai dengan ritual yang dibuat ini.
1: Pendengar, demikian kebersamaan kita tentang adat kelahiran bayi pada suku Bunak. Saya Yanti Kima, terima kasih.

Gelar kepahlawanan sesungguhnya melekat pada orang-orang yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk kepentingan banyak orang dalam bidang yang ditekuninya. Seperti Christian Ferdinand Daumanu yang lahir di Rote, Pulau Terselatan Indonesia pada tanggal 15 Desember 1913. Menempuh pendidikan lewat sekolah Belanda di His, Mulo, dan Holland Island Quick School, mengantar perjalanan Christian Ferdinand Daumanu menjadi seorang guru ahli yang turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Pulau Rote. Kecintaannya pada bidang seni dan budaya dituangkan dalam gubahan lagu-lagu, kemudian dirangkum dalam buku Nyanyian Sekar Wangi yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1949 khusus untuk anak-anak sekolah dasar, serta mengarang buku tentang permainan sasando. Maka, layaklah seorang Christian Ferdinand Daumanu disebut sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan.

0: Ya, jangan sampai karena berbeda pendapat ini kemudian nanti kita sampai perpecahan ya. Tidak kita harapkan seperti itu, tetapi ada solusi dari setiap pemikiran yang lahir di sana tentunya.
1: Betul, betul. Okay. Jadi apa dalam menyelenggarakan debat ini ada satu tagline yang kami gunakan. Ini kami ambil dari kata-kata yang digunakan oleh ditulis oleh seorang penulis Perancis namanya Joseph Joubert. Dia mengatakan bahwa tujuan dari berargumen entah dalam diskusi maupun dalam debat seharusnya itu bukan kemenangan tapi kemajuan. Jadi dalam lomba debat ini meskipun unsur kompetisinya kita kedepankan, tetapi kita tidak boleh melupakan kebermanfaat, kemajuan yang bisa kita peroleh dari perlombaan ini. Jadi bukan soal siapa yang menang atau siapa yang kalah, tapi kita sama-sama maju melalui momentum ini.

0: di Sampang yang terus dimantapkan dari verifikasi hingga validasi hingga kesiapan sumber daya manusia. Ima Fadila yang menyampaikan. Ima.
1: Proses verifikasi dan validasi verval tahap 2 jelang operasional koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Sampang terus berjalan. Hingga pertengahan Oktober, kesiapan sumber daya manusia maupun pemenuhan sarana dan prasarana gerai di seluruh wilayah Sampang mencapai kisaran 50%. Dari target sebanyak 182 gerai yang tersebar di tingkat desa maupun kelurahan, sebanyak 91 manajer tercatat telah siap dan resmi ditempatkan. PIC KDKMP Kabupaten Sampang Muhammad Fauzan Isnain menyampaikan, para manajer mengikuti kegiatan penguatan SDM seiring dengan verval sarana dan prasarana pada tahap 2 ini.
2: Verval tahap 2 ya, sebenarnya banyak yang belum sekian. Kemarin 50 KDKMP yang sudah verval, sisa 30-an berapa gitu. Difokuskan kelengkapan sih sarana-prasarananya seperti armada, CCTV, mesin kasir, dan lain-lain.
1: Selain kesiapan sarana dan prasarana, para manajer KDKMP yang terdata telah mengikuti rangkaian kegiatan onboarding terpusat dari awal Oktober dengan mengikuti juga training of trainer yang dilakukan untuk manajer serta pengurus lainnya. Pembekalan tersebut mencakup standar operasional prosedur SOP tata kelola gerai, regulasi manajemen kerja, keunggulan sistem KDKMP, hingga strategi optimalisasi potensi ekonomi desa. Pasca pembekalan, para manajer menyiapkan fisik gerai sekaligus memperkuat koordinasi bersama pengurus, pengawas dalam hal ini kepala desa atau lurah, serta jajaran babinsa setempat. Pengelolaan KDKMP nantinya akan dilakukan secara langsung di bawah Kementerian Koperasi dengan supervisi Dinas Koperasi di masing-masing wilayah. Dari Kabupaten Sampang, Madura, Imo Fadila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan dinunukan misalnya dalam menekan inflasi, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan atau DKUKMPP Kabupaten Nunukan bekerjasama dengan Bank Indonesia menggelar pasar murah di wilayah pedalaman Nunukan. Selengkapnya ada rekan saya Delita. Deli.
3: Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian DKUKMPP Kabupaten Nunukan, Dior Frames mengatakan program fasilitasi distribusi pangan atau pasar murah dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan DKUKMPP Kabupaten Nunukan merupakan kali kedua digelar di wilayah 4 tanggal 28 September 2026 hingga 2 Oktober 2026 lalu, seperti di Kecamatan Tulin Onsoy, Kecamatan Sebuku, Sembakung Atulai, dan Kecamatan Lumbis. Adapun barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan lainnya yang didistribusikan dan dijual seperti minyak Viola 900 ml, minyak Sabrina, beras buah hati 10 kg, beras SPHP, tepung Gatot Kaca, dan barang lainnya.
4: FGP ini dia membantu menyampaikan sembako atau sembako yang dibutuhkan masyarakat ke wilayah 3 dengan subsidi terhadap alat angkutnya. Jadi pembiayaan alat angkut baik itu mulai dari truk, kemudian LCC pengangkut menuju Semenggaris, dari Nunukan menuju Semenggaris, kemudian masuk ke wilayah 3 itu dengan pembiayaan transportasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia sepenuhnya. Mengingat memang ada sudah keterbatasan pembiayaan atau anggaran dari APBD kita.
3: Dior Frames menyampaikan dalam pelaksanaan pasar murah sembakonya dijual dengan harga yang sama dengan yang ada di Kabupaten Nunukan seperti di wilayah Sebuku, Tulin Onsoy, Sembakung Atulai, dan Lumbis. Ia berharap kegiatan tersebut berkelanjutan dan memberikan manfaat barang murah kepada masyarakat langsung untuk mengurangi inflasi terhadap harga barang kebutuhan pokok. Pasar murah beberapa tahun lalu dilaksanakan menjelang Hari Raya Besar Keagamaan. Namun sejak ada fasilitasi distribusi pangan ini dapat melaksanakan setiap bulan atau kapan saja terjadi lonjakan harga. Dari Nunukan, Delita Reri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketenagakerjaan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Bit Handoro. Pihaknya menurutnya pihak pelaksana saat ini tengah memfokuskan pengerjaan pada 7 masa bangunan utama agar dapat segera difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar para siswa. Keberadaan fasilitas pokok tersebut disiapkan agar para siswa dapat segera memulai proses pembelajaran dengan aman dan nyaman.
1: Ya, Kota Tarakan itu sudah 70%. Nah, ini ada 7 masa bangunan yang memang kami kejar untuk bisa siap dan digunakan. Ini ada gedung SMA, gedung SMP, asrama putri SMP, kantin, asrama putri SMP, gedung ibadah, dan dapur. Nah, ini kami.
0: Ya, dan lebih lanjut, Bit Handoro menyampaikan bahwa secara keseluruhan, kawasan sekolah rakyat terintegrasi Tarakan ini dirancang dengan total kapasitas menampung hingga 1.260 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Khusus gedung SMP dan SMA, masing-masing gedung disiapkan untuk kapasitas 270 siswa dengan pembagian 9 rombongan belajar yang diisi sekitar 35 siswa per kelas. Selain ruang kelas, sejumlah fasilitas pendukung modern juga telah rampung dikerjakan, seperti laboratorium di setiap jenjang, amfiteater untuk kegiatan siswa, hingga area sanitasi dan sarana-prasarana penunjang yang memadai. Seluruh perlengkapan mebeler seperti meja dan kursi belajar juga dipastikan telah siap. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajab Syah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di tengah krisis bahan bakar minyak dan antrian panjang kendaraan di beberapa SPBU di Atambua, Nusa Tenggara Timur, Satgas Yonar Hanut 14 Sektor Timur menggagalkan penyelundupan bahan bakar minyak yang hendak dikirim ke Timur Leste. Selengkapnya, Egi Araujo. Egi.
1: Dengar personil Satgas Yonar Hanut 14 PWY operasi di garis batas Indonesia Timur Leste. Sejumlah operasi yang dilakukan selalu membuahkan hasil atau ada saja sejumlah barang bukti yang diduga akan diselundupkan ke negara Timur Leste atau sebaliknya dari negara Timur Leste ke Indonesia melalui jalur tikus di perbatasan Indonesia Timur Leste berhasil diamankan. Demikian penyampaian Komandan Satgas Yon Arhanud 14 PVY Letkol Arhanud Rudi Afrika.
2: Kita berkoordinasi dengan

0: sosialisasi lebih lanjut agar masyarakat bisa memperhatikan dan lebih menjaga kesehatan.
1: Imbauan dari pemerintah untuk menggunakan masker ini bagus dan memang perlu dilakukan sebagai langkah pencegahan, apalagi kalau kualitas udara ini tidak sehat. Cuma kalau kita lihat di jalan, menurut saya belum semua warga mematuhi imbauan tersebut. Masih ada yang tidak memakai masker saat berkendara atau beraktivitas di luar rumah. Nah, mungkin pemerintah perlu lebih gencar mensosialisasikan imbauan ini supaya masyarakat lebih sadar.
0: Nabila menambahkan dirinya akan mengurangi aktivitas di luar rumah jika kondisi udara semakin buruk di Makassar.
2: Kelangkaan bahan bakar minyak jenis Pertalite yang ada di SPBU Kota Kupang memicu antrian panjang dan mengganggu aktivitas masyarakat. Andri Iskandar punya informasi lengkapnya.
3: Kelangkaan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kota Kupang memicu antrian panjang dan mengganggu aktivitas masyarakat. Antrian kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU menjadi gambaran nyata betapa sulitnya masyarakat mendapatkan Pertalite dalam beberapa hari terakhir. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Rondo, menilai kelangkaan Pertalite bukan sekedar persoalan teknis, tetapi menyangkut kepentingan ekonomi rakyat dan tanggung jawab negara dalam menjalin ketersediaan energi.
4: Saya melihat kelangkaan Pertalite ini sebagai persoalan sangat serius yang tidak boleh terus berulang. Ini bukan sekedar antrian kendaraan di SPBU, tetapi sudah menyangkut ekonomi rakyat dan tanggung jawab negara menyediakan akses energi yang terjangkau. Coba bayangkan tukang ojek, pedagang kecil, petani, dan pekerja yang harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Kalau Pertalite kosong, mereka terpaksa membeli BBM yang lebih mahal. Ini tentu sangat memberatkan.
3: Di sisi lain, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur menjelaskan gangguan pasokan dipicu keterlambatan kapal pengangkut BBM dari kilang Balikpapan.
5: Karena keterlambatan di Balikpapan, kemudian hari Jumat itu belum tiba, tiba ke kita hari Sabtu, maka Pertamina hari Minggu yang hari tidak ada pelayanan, juga kemudian dibuka pelayanan. Dan mudah-mudahan boleh dikatakan kelangkaan saat di beberapa kota di Timur mulai hari ini dan seterusnya itu tidak lagi terjadi. Karena sejak hari Sabtu kemarin itu sudah dibongkar di depot Tenoa itu 6.500.000 liter.
3: Meski pemerintah menyebut stok BBM mencukupi dan distribusi mulai dipulihkan, masyarakat membutuhkan lebih dari sekedar janji pasokan kembali normal. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan Pertalite benar-benar tersedia di SPBU, sebab ketika BBM sulit diperoleh, yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil yang menggantungkan hidup pada setiap liter bahan bakar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, yakni terkait dengan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang turut mengganggu aktivitas pemilik dan para penghuni kos di Kota Palangkaraya. Selengkapnya kita akan ikuti informasi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Sally Tiffany.
1: Jadi ya istilahnya enak nggak enak ya tetap aja. Yang penting kita berdoa untuk sehat aja.
2: Kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya turut berdampak pada aktivitas pemilik dan penghuni kos. Kondisi ini membuat lingkungan tempat tinggal menjadi kurang nyaman, terutama ketika asap masuk ke dalam kos dan mengganggu kualitas udara di dalam ruangan. Pemilik kos, Sutapmi, mengungkapkan bahwa dirinya merasakan keluhan kesehatan yang serupa dengan masyarakat lainnya, seperti sesak napas dan mata perih. Meski demikian, ia tetap harus menjalankan aktivitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sutapmi juga menjelaskan hingga saat ini ketersediaan air bagi penghuni kos tetap diperhatikan, sementara jumlah penghuni dan omset kos masih relatif sama seperti hari-hari biasanya.
1: Sebenarnya kita perlu kehidupan, iya kan?
3: Iya.
1: Perlu kehidupan. Kalau kita cuma berdiam di rumah aja, gimana kita cari beras?
3: Iya benar.
1: Nah, nggak mungkin pemerintah ngasih beras,
3: iya kan? Iya benar.

0: Jadi ya istilahnya enak nggak enak ya tetap aja. Yang penting kita berdoa untuk sehat aja. Terus aja kalau aku.
1: Anak-anak kos ada yang ngeluh nggak bu kayak

0: buat nafas kita sendiri.
1: Nah, sering pusing-pusing nggak, Kak?
0: Pasti nggak, semenjak asap ini kan pasti oksigen berkurang kan.
1: Iya.
0: Apalagi sisa napas itu makanan sehari-hari sekarang. Apalagi banyak aktivitas di luar.
1: Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat di Kota Palangkaraya. Di tengah kondisi ini, tuntutan pekerjaan dan kebutuhan hidup membuat sebagian masyarakat tetap harus menjalankan aktivitas sehari-hari meskipun menghadapi resiko kesehatan. Saya Litivani melaporkan.

0: 5 unit rumah layak huni program bedah rumah keluarga berisiko stunting atau KRS di Desa Huidu Utara, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, ditinjau Solidaritas Perempuan untuk Indonesia atau Seruni Kabinet Merah Putih. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Andi Sangka.
1: Sejumlah istri pejabat tinggi negara yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan untuk Indonesia, Seruni Kabinet Merah Putih, meninjau 5 unit rumah layak huni program bedah rumah keluarga berisiko stunting KRS di Dusun 2 Desa Huidu Utara, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo kemarin. Peninjauan dilakukan untuk memastikan bantuan rehabilitasi rumah dari pemerintah telah memenuhi kelayakan hunian dan memberikan manfaat bagi keluarga penerima. Selain melihat kondisi fisik bangunan, rombongan juga meninjau ketersediaan air bersih serta kelayakan sanitasi yang menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting. Dari kunjungan itu, Uni Wihaji, istri Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN Republik Indonesia, menilai bahwa rumah yang dibangun sudah sangat layak untuk ditempati. Ia berharap hunian tersebut dapat mendukung peningkatan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.
2: Alhamdulillah ini sangat-sangat layak sekali. Karena kemarin namanya RTLH, rumah tidak layak huni. Kalau sekarang sudah layak huni, alhamdulillah nanti insya Allah lebih sehat lah. Stunting itu kan tidak hanya nutrisi atau gizinya saja yang belum terpenuhi secara cukup, tetapi sanitasinya juga bisa berpengaruh, air bersihnya juga bisa berpengaruh. Maka kita mensupport dalam bentuk rehab rumah ini, yang dalam hal ini Seruni membawa bantuan Pak Presiden, Pak Prabowo, untuk mewujudkan rumah yang lebih layak huni. Dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga juga memberikan nutrisi lanjutannya selama 6 bulan, kemudian ada MBG juga.
1: Salah satu keluarga penerima bantuan, Hadija Dunggio, mengaku sangat senang keluarganya bisa mendapatkan bantuan rumah layak huni dari pemerintah. Sebelum mendapatkan bantuan, Hadija bersama suami dan seorang anaknya tinggal menumpang di rumah neneknya karena rumah milik mereka sebelumnya tidak layak huni. Kini, keluarga kecil tersebut telah menempati rumah bantuan pemerintah sejak 1 bulan yang lalu.
2: Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Bapak Presiden yang sudah membantu memberikan rumah layak huni. Kami merasa bersyukur, bahagia sudah mendapatkan rumah sebagus ini.
3: Sebelumnya tinggal di mana, Ibu?
2: Tinggal sama nenek saya.
3: Belum ada rumah sendiri ya waktu itu?
2: Sudah ada, cuma rumahnya ini, Pitate.
1: Program bedah rumah keluarga berisiko stunting menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menangani persoalan stunting. Penyediaan rumah layak huni yang didukung akses air bersih dan sanitasi memadai diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang sehat bagi keluarga sehingga angka stunting di Kabupaten Gorontalo dapat terus ditekan.

Ketua Dewan Kedaulatan Transisi Sudan Abdel Fattah Al-Burhan memerintahkan dimulainya penyelidikan terkait dugaan serangan udara di dekat perbatasan Mesir yang menyebabkan tewasnya 200 lebih penambang emas. Hal tersebut dikutip dari kantor berita Antara hari ini, dan menurut laporan kabar Sudan, lebih dari 200 orang tewas karena serangan udara Sabtu lalu di pusat pertambangan Sudan Barat Laut. Dan dari laporan yang dikutip, pernyataan korban selamat menjelaskan serangan udara terjadi pagi hari menghantam sejumlah titik pertambangan emas di distrik Shamal Al-Wadi. Di tempat tersebut dan menghancurkan tempat berlindung serta beberapa lubang tambang yang berisi sejumlah penambang di dalamnya. Dan tidak hanya itu, diketahui sejak 2023, Sudan sudah dilanda konflik bersenjata berkepanjangan dan pasukan pemerintah dengan kelompok paramiliter pasukan dukungan cepat RSF yang diduga menerima dukungan dari pihak asing.

0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Laga Inter versus Club Brugge menjadi momen penting bagi Inter Milan bangkit pada matchday kedua fase Liga Champions 2026-2027. Pelatih Inter, Christian Schiffu, mengingatkan timnya agar tidak meremehkan lawan karena setiap pertandingan di kompetisi elit Eropa menghadirkan tantangan tersendiri. Duel ini akan berlangsung di Stadio Giuseppe Meazza dan San Siro pada Rabu dini hari 14 Oktober 2026 dengan kick-off pukul 2 waktu Indonesia Barat. Inter membutuhkan hasil positif setelah menelan kekalahan dari Real Madrid pada pertandingan pertama. Schiffu menilai klub Brugge memiliki identitas permainan yang jelas dan kualitas yang memberikan perlawanan. Schiffu menegaskan Inter harus maksimalkan setiap pertandingan untuk menjaga peluang lolos dari fase Liga dan menurut dia klub Brugge memiliki karakter permainan yang positif dan membuat pertandingan nanti tidak akan berjalan dengan mudah.
1: Domani, siccome domani
2: affrontiamo. Karena besok kami menghadapi tim yang ambisius, tim yang sangat proaktif di kedua fase permainan, karena kita juga perlu membahas tentang klub Brugge. Karena saat menguasai bola maupun saat bertahan, mereka memiliki mentalitas proaktif untuk menekan tinggi ke depan, serta menyerang dengan banyak pemain saat memegang bola. Oleh karena itu, laga ini tidak akan berjalan mudah. Namun kami menyadari hal tersebut sepenuhnya karena di Liga Champions tidak ada satupun pertandingan yang mudah.
1: Champions nessuna partita SM.
0: Pelatih asal Rumania itu juga menekan pentingnya energi, determinasi, dan sikap paling tepat yang menentukan susunan pemain. Ia bahkan menilai seluruh anggota skuad harus siap memberikan kontribusi sesuai kebutuhan tim dalam pertandingan melawan Parma pada akhir pekan sebelumnya. Schiffu mengambil jumlah keputusan yang mungkin tidak sesuai dengan pikiran banyak pihak, namun menegaskan bahwa Inter memiliki skuad yang pemain-pemainnya siap mengutamakan kepentingan kolektif.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan Indonesia Menyapa Siang masih akan terus menemani Anda dengan berbagai informasi lainnya. Dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sesaat lagi, Anda akan ikuti acara Prodangdut.

0: Ya, ada suaranya Trio Macan karena sesayang mengawali kebersamaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini, tentunya Selasa 13 Oktober 2026. Apa kabar Anda semua? Pendengar setia RRI Tempo Pecinta Prodangdut, harapan kami semoga kabar Anda baik, sehat, dan yang pastinya semangat ya jalani hari Anda di hari ini. Terutama saat ini mungkin Anda yang ngegas terus, selamat ngegas terus ya, semangat ngegasnya. Dan yang lagi istirahat, selamat beristirahat, semoga dengan istirahat yang Anda lakukan, tenaga Anda kembali dipulihkan, energi Anda terisi kembali, dan dengan tenaga baru, semangat baru, dapat menuntaskan segala hal yang tentunya harus Anda selesaikan di hari ini. Oke, di Prodangdut hari ini di playlistnya sudah Teresa siapkan 12 lagu kurang lebih. Yang pertama ada Clay Family, Gubuk Cinta. Yang kedua ada Trio Macan, ada suara Trio Macan lagi hadir ya, ada Mamae. Yang ketiga ada Alfian Kangen. Yang keempat ada Bilanova Main Handphone. Yang kelima ada Yulia Mati Rasa. Yang keenam ada Sila Maunya Sama Kamu. Yang ketujuh ada Cynthia Bella, Asikin Aja. Yang kedelapan ada Yeni Inka, Aku Rindu Padamu. Yang kesembilan Nabila, Cashback Cinta. Yang kesepuluh Ratu Meta, Rahasia Di Belakangku. Yang kesebelas ada Ayu Ting Ting, Jangan Ya Dek. Dan yang terakhir 12 Tuti, No Comment. Oke, kira-kira mana lagu nih yang mewakili perasaan Anda saat ini? Apapun itu ya, semoga tersenyum bahagia. Yang pasti dangdut ya, walaupun liriknya sedih, tapi pasti harus goyang. Kalau tidak goyang berarti itu harus pilih nomor 5, Yulia ya, Mati Rasa. Oke, mari gabung di SMS, di WhatsApp, di layan telepon nomor yang sama 0812-4601-0202 ya. Sekali lagi 0812-4601-0202. Dan boleh gabung juga via Facebook RRI Tambua. Sudah ada status produk di sana. Langsung saja bergabung. Oke, selamat siang dulu, terima kasih ucapkan untuk Anda yang baru saja menonton siaran kami. Sekali lagi kita di program Prodangdut, Dangdut adalah kita ya. Selamat siang untuk Anda semuanya, semangat nikmati hari Anda. Iya, saya juga mau apa ya, sapa ya yang di belakang saya yang dari tadi mondar-mandir masuk keluar. Bung editor ya, Bung Eregi Araujo, pemilik akun NTT ya, NTT Bangkit ya, NTT Maju ya, pokoknya kalau Bangkit dan Maju itu sama-sama dibutuhkan ya. Semangat selalu. Dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja monitor siaran kami ya via streaming aplikasi RRI Digital, frekuensi konvensional, selamat siang untuk Anda. Oke, dan di sesi ini langsung saja ya, saya sapa yang sudah gabung di line telepon. Selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang Prodangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Teresa.
0: Iya, selamat siang Mbak Ina, apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabarnya Mbak Ina bersama keluarga sehat walafiat, saudaraku. Sebaliknya, di dunia kemana?
0: Puji Tuhan, kita juga baik-baik ya. Wah, ini laporan Mbak Ina keren sekali, iya, nih. Semangat ya. Oke deh.
1: Lagunya Ratu Meta.
0: Ratu Meta, apa sih? Satu meter rahasia di belakangku ya, kalau di depan susahnya rahasia lagi.
1: Rahasia dong, masa kau dibuka mau rahasia lagi, biar di belakang saja.
0: Nah, baik, supaya baik kau jangan terbongkar itu rahasia. Silakan salamnya Maina.
1: Tidak harus kau baik-baik rahasia. Oke, salam-salam buat Teresa sayang.
0: Oke.
1: Salam yang pertama buat Mbak Teresa bersama dede bayiku yang ganteng. Bersama Bung Operator dan semua kru RRI atau buat dimana saja berada, di ucapan selamat siang, selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus selalu memberkati.
0: Amin.
1: Ya, salam yang berikut Senti, salam biaya tupas bersama nenek. Ada Bung Adi di Vestobe. Ada Bung Agus, Pak Agus Terneno di Soe Sekeluarga. Ada John di Soe.

0: Oh, diucapkan selamat siang.
1: Mm-hmm.
0: Ada Bung Tobi Nenang Batu Ulan, Paman Boksi Sekeluarga. Ada Bung Papi Fernandes, ada Bung Yeri, Bung Marcel, ada Bella Puspita, Marina, ada Bapak Tenar Kenari, Pujangga Wayata, Bung Nara, Bung Damos, Bapak Timo, Bapak Bento, ada Bapak Janu, ada Desi Rebo-Rebo, Maria Fatara, Bapak Usia Simbatonis, Ibu Desi Ana Panafanu di Tobatan Barat, ada Bapak Tio Ambon di Tumbakun, ada Ibu Yustin di Kuneru, Pak Hendrik, ada Bung Hadi, Mbak Luna Sega, ada Mama Given di Oenlasi. Ada juga Putri Jomlo yang ada di Falas, saya ucapkan selamat siang. Kalau lagi pantan, gabung su Putri. Ada orang rumah, ada Yeter, ada bapaknya Yeter yang lagi di pantai juga, saya ucapkan selamat siang. Singkat borong buat semua-semua, saja Mbak Teresa yang lagi pantau pada siang ini, saya ucapkan salam kompak-kompak selalu lewat udara dan salam persahabatan serta salam sehat buat semua.
1: Oke.
0: Buat Mbak Teresa yang tersayang bersama dede manisku yang ganteng, yang imut, tetap semangat dan menjalankan tugas. Dan Yesus memberkati, yang pulang hati-hati di jalan ya sayang.
1: Siap.
0: Dan baik dan sehat bersama dede bayiku yang ganteng. Salam okay. Manis buat dede bayiku yang tersayang.
1: Oke okay, deh.
0: Selamat siang menjelang sore.
1: Iya, terima kasih banyak Maina sayang ya, sudah super duper semangat di hari ini ya. Teruslah bersemangat yang pastinya ya. Bahagia selalu bersama orang-orang terkasih. Saya sapa lagi di line teleponnya. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Jelang sore, apa kabar?
1: Puji Tuhan baik ya. Mas Edi gimana kabarnya? Saya juga ya.
2: Saya ada sama Boman di rumah nih. Saya dari Dinas Sakti Mampu.
1: Oke. Selamat menghayal.
2: Nomor 8 ya. Ya, nomor 8 aja ya.
1: Oke, baik. Silakan salam-salamnya.
2: Nomor 8 ya. Rindu ya. Dalamnya spesial aja buat Ade Fitri yang lagi cari rumah, Ade Maya, Ade Teresa. 1, 2, 3 sayang semuanya. Oke.
1: Oke deh, ini pemeran iklan ya, pemain sandiwara terbaik ya di RRI Atambua yang selalu disapa oleh Mas Edi yang suka main sandiwara ya. Pokoknya bikin senang di mana nah bikin saja. Terima kasih Mas Edi. Saya sapa lagi satu penelpon. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih.
3: Yang paling cantik dan hati yang paling manis dan tidak sombong.
1: Oh, terima kasih untuk ketidakjujurannya. Sehat ya Bung Marcel.
3: Iya sehat selalu, apalagi bisa gabung lagi di Pro 1 RRI Atambua radio kesayangan Bang Marcel, jadinya lebih bahagia lagi.
1: Pokoknya alasan yang pasti ya.
3: Teman-teman dimanapun berada,
1: puji
3: khususnya
1: Tuhan.
3: Pendengar Pro 1 RRI Atambua.
1: Oke deh, nah mau lagu yang mana ini?
3: Oh, kalau lagu yang ke-6 itu?
1: Ah, maunya sama kamu. Respon ke mana nih? Sampai gitu. Bilang iya ke atau sonde ke atau apa ke, semangat sedikit.
3: Begini. Kalau apa sama kamu begitu kan.
1: Kipun pemalas lah, ke kar mana ko? Terus
3: kalau salamnya pertama kali untuk Mbak Tersia bersama operatornya, semua kru Pro 1 RRI Atambua, terus untuk Mama Inadin Kiniki bersama keluarganya di sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus Vero bersama keluarganya, bersama mamanya di sana, terus untuk Ibu Fensi, Maria, Bunda Desi, Pak Edi yang ganteng, semoga sehat selalu bersama keluarganya di sana. Semoga Marina bersama keluarganya di sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus untuk Bella, Mama Ayah, Iren, terus untuk Putri, terus untuk Tete Dinda di Bogor, Bunda Ima di Maumere. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI Atambua dimanapun berada, salam kenal, salam kompak-kompak selalu. Lalu kembalikan kiatan buah dengan hormat. Semoga Mbak Tersia sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih, selamat sore.
1: Oke deh, terima kasih Bung Marcel dari ND sudah menyapa kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita ya. Pilihan lagunya dinantikan saja akan dihadirkan. Baiklah untuk semuanya, Raisa cukupkan dulu ya di sini. Nanti untuk Anda yang belum sempat gabung di sesi ini, boleh gabung di sesi kedua nanti ya. Oke deh, jangan beranjak karena Pro Dangdut akan hadir sampai dengan pukul 16 atau jam 4 sore ya. Di sesi kedua nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Kak Yanti Kimah. Terima kasih banyak untuk kebersamanya di rangkaian acara Tambua siang edisi hari ini. Apa yang sudah kami hadirkan dapat bermanfaat, memberikan inspirasi, juga menghibur Anda semuanya ya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah gabung di sesi pertama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Semangat buat semuanya. Teresa pamit. Sampai jumpa di esok pagi ya, subuh ya. Oke, ini dia rahasia di belakangku, lagu permintaan dari Mama Ina yang punya Niki Niki dan yang punya semangat luar biasa.

0: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda sedang mengikuti Prodangdut.
1: Mendengar Pro 1 RRI Atambua pukul 15.17 menit. Tim Atambua sore menemani Anda semuanya. Bersama saya Antikima, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda di sore ini, lancar jaya ya untuk semuanya, sehat selalu juga dan jaga kesehatan Anda semuanya. Ya, supaya tetap sehat dan aktivitas tetap lancar. Kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita pendengar Pro 1. Lagu-lagu yang tersisa di playlist kami ada dari Clay Family, Gubuk Cinta, ada Trio Macan, Aduh Mamae, ada Alfian Kangen, ada Bella Nova, Main Handphone, Yulia Mati Rasa, ada Cynthia Bella, Asikin Aja, ada Nabila, Cashback Cinta, Ayu Ayu Ting Ting, Jangan Ya Dek, kemudian ada Tuti, No Comment. Baik, satu penelpon, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, sore Kakak Yanti.
1: Iya, selamat sore juga Kakak Vero. Iya toh, betul ya. Ketidak
2: Betul, pokoknya ya.
1: Iya. Baik, Kakak Vero, hari ini bagaimana kah?
2: Pokoknya cuaca panas. Malam-malam dingin tapi siang-siang itu panas parah.
1: Iya, kalau di sana memang jangan ditanya, daerah TTS pasti dingin pun. Iya. Baik, Kakak Vero, silakan.
2: Lagunya dari Trio Macan, Kakak.
1: Trio Macan. Trio Macan ini ada Aduh Mamae. Oke. Okay.
2: Ya, Kakak. Oke, salam yang pertama untuk Kakak Yanti yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan segera pulang hati-hati di jalan.
1: Baik, terima kasih.
2: Ini buat Mama yang lagi sibuk-sibuk tumis sayur juga dengan ucapan selamat sore Mama. Buat semua sahabat, ada Ibu Fenty sana bersama Nenek di Yutupas, Mama Ina di keluarga di Niki-Niki, ada Putri Jomlo di Falas, ada Mama Tiffen Samyon di keluarga di Wenlasi, Pak Agus Sabneno di Soe, Bapak Fidel di Soe juga, Kakak Yusen Kasih Fatu Veno, Bapak Tubini Nabu di keluarga di Fatulan, ada Bapak Usias Nubatuni di keluarga di Fatu Kopa, Bunda di Kakak Maria, Bunga Tanu, Bapak di Rosa, Putra Tiser, Ibu Dilfi Vanasano di keluarga di Tua Batam, Kakak Ameta, Kakak Timor Leste, Paman Nasrun, Kak Hendrik, Ibu Yustin di Kuniru, Mas Edi, Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Vento, Bapak Oke, ada Bapak Fernandez, Marcel, Kakak Yeri, Bapak Tendi Air Kenari, Kakak Tara, Bung Medamos, Bucang Gawayata, Bang Hadi, Bang Li, Ratenga, ada Kak Salabro. Untuk semua-semua sekata yang lagi pantau di alamatnya masing-masing dengan ucapan selamat sore, salam kompak persahabatan yang sudah.
1: Baik. Baik, terima kasih ya. Kakak Vero.
2: Ya, untuk Kakak Yanti, terima kasih banyak. Selamat sore, Kakak.
1: Terima kasih juga, Kakak Vero, sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik, di belakangnya Kakak Vero, iya, ini kita masih di TTS nih, belum mau berpindah ke tempat lain. Selamat sore, Mama Given.
3: Halo, selamat sore, Kak Yanti.
1: Iya, Mama Given.
3: Rodangdut yang kita adalah kita.
1: Iya, selamat sore juga. Apa kabar sore ini?
3: Puji Tuhan, kabar baik, Kak Yanti.
1: Kabar baik, syukurlah puji Tuhan kalau baik. Oke, silakan Mama Given.
3: Lagunya nomor 8.
1: Lagunya nomor 8, Aku Rindu Padamu, kayaknya sudah diputar. Aku Rindu Padamu. Yang tersisa ini ada Clay Family, Gubuk Cinta, kemudian ada
3: itu saja, Kak.
1: Yang Gubuk Cinta ini.
3: Iya, iya.
1: Iya, baik. Ditunggu ya. Oke. Saya siapkan, ya.
3: Oke, selain yang pertama buat Kak yang lagi bertugas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Terus salam buat Mama Ina, Bang Marcel, Kakak Pratamono, Mas Edi, Adik Lunu Vega, terus Kakak Adi, Kakak Marina, terus salam buat Bang Le, Bang Asur, Bapak Tendi Alor, Kakak Mara, Bang Yeri, Bunda Ima, Putra Tenga, Bang Andre, Bung Timbar, Kakak Bella, Papi, Mbak Wija, salam buat Kakak Fandi juga, buat Bung Tobini Nabu, terus Bang Pirosa, Kakak Yuven Kais, Mama Ina si keluarga di Niki-Niki, terus Bunda Desi, Kakak Maria Satara, terus Kakak Kesin, terus Ibu Fenty di Ayatupas, Bapak John di Soe, terus Putra Kisir. Pokoknya salam satu-satu buat semua-semua.
1: Baik.
3: 1, 2, 3 sayang semuanya.
1: Iya. Sama Mama juga.
3: Mama Cicin bukan ngelipeng loh, tapi ya.
1: Sudah, Kak?
3: Oke, terima kasih, Kak.
1: Terima kasih Shalom. Juga. Shalom. Selamat sore untuk Mama Given dan semuanya yang ada di sana ya, di Oinlasi, di Putun sana juga. Selamat sore, selamat menjalani aktivitas. Lagunya ditunggu. Saya terima dulu satu penelpon berikut. Selamat sore, Prodangdut.
4: Halo, selamat sore, Prodangdut.
1: Iya, selamat sore juga Bang Hadi di Pulau Nias ya.
4: Ya, kira-kira begitu.
1: Jauh kali ya.
4: Ya jauh lah.
1: Atau
4: puas sama kuenya jauh
1: itu
4: kali.
1: Itu sudah. Ya, jauh di mata tapi dekat di kita, hati ya. Dengan pendengar RRI Atambua.
4: Karena cinta dengan RRI Atambua, makanya gitu.
1: Iya sih.
4: Kayaknya dekat di hati begitu.
1: Iya.
4: Kalau gak cinta sama RRI Atambua, gak mungkin dekat Atambua suara saya itu.
1: Iya. Baik. Bang Hadi.
4: Gimana kabar kayak yang tidur?
1: Iya.
4: Kabarnya kayak yang tidur.
1: Kabar saya baik. Semoga Bang Hadi juga sama baiknya dengan saya. Atau?
4: Iya, aku fotokopinya. Kalau kayak si baik-baik di sana, aku juga baik-baik.
1: Syukurlah, puji Tuhan. Alhamdulillah kalau begitu.
4: Karena saya ini apa namanya itu tergantung sama Kayanti. Kalau Kayanti kayak di sana berarti aku kayak di sini.
1: Jangan tergantung
4: kalau
1: dong.
4: Kayanti cantik, cantik juga, gitu.
1: Jangan tergantung dan jangan mau digantung ya.
4: Iyalah Kak.
1: Baik.
4: Lagu di sana gimana ya?
1: Lagunya yang mana nih Bang Hadi?
4: Lagunya, oh iya, aku pilih lagu yang mana ya?
1: Yang ada Alfian Kangen, ada Bella Nova Main Handphone, ada Yulia Mati Rasa, ya, ada Cynthia Bella Asikin Aja, Nabila Cashback Cinta, Ayu Ting Ting Jangan Ya Dek, ada Tuti No Comment.
4: Oh gitu. Kalau Alfian itu orang mana dia?
1: Alfian itu orang mana ya? Saya juga nanti saya tanya dulu orang mana dia.
4: Ya udahlah, karena kita nggak tahu orang mana dia, ya udah
1: ya sudah Alfian saja, nanti kita kenalan dulu dengan itu. Orangnya ya.
4: Kita dekat suaranya,
1: coba tahu
4: mana dia ini,
1: kita
4: dekat suaranya. Oke lah Kayanti, salam ya pertama buat Kayanti ya, salam buat juga satu cinta, semoga sehat selalu ya Kayanti.
1: Iya.
4: Ada yang baru turun tadi ya, Kakak Iren ya, ada juga Kak Iren. Ada siapa? Ada Marina di Atambua, ada juga Maria di Katara, ada Luna Jiga juga ya. Sabella, Ibu Senti, ada juga Pak siapa nih, Pak Edi, Pak ini juga Pak Henry, Bang Jerry juga, Bang Damos, Bang Anus di ini nih, Timur Leste ada juga Bang Jo, dan ada semuanya aja lah kak ya, dari atas kejadian di Rangkul aja, karena ini juga ini terlihat.
1: Baik.
4: Terima kasih.
1: Terima kasih juga sudah bergabung Bang Hadi. Ya, di belakangnya Bang Hadi ada lagi yang mau gabung, silakan. Saya tunggu di Prodangdut adalah kita. Selamat sore. Prodangdut.
5: Selamat sore, apa kabar? Yanti sehat?
1: Iya, kabar saya baik selalu, Mas Edi. Semoga Mas Edi juga baik selalu.
5: Ada di sebelah rumah Yanti.
1: Oh, begitu ya.
5: Sama ada ini sama Nelly Pam ini.
1: Oh iya.
5: Tadi saya mau ke rumah Yanti, atau nanti kerja sore.
1: Iya.
5: Itu yang saya bilang tadi si ini. Hadi, Bang Hadi itu yang digantung bajunya gitu, kenalan
1: gitu
5: kan. Baik. Niat itu.
1: Oke, Mas Edi silakan.
5: Katanya ini. Tadi Yanti bilangnya apa tadi?
1: Bilang apa ya?
5: Ayu Ting Ting apa?
1: Ayu Ting Ting, jangan ya, Dek.
5: Yang sebelahnya sebelumnya.
1: Apa? Yang sebelumnya itu Nabila, Cashback Cinta.
5: Apa?
1: Cashback Cinta.
5: Cashback Cinta. Naik lagi.
1: Ada Cynthia Bella, asikin aja.
5: Ya sudah, asikin aja.
1: Asikin aja ya. Iya.
5: Oke. Salam sosialnya. Buat Yanti aja pulang hati-hati ya, dalam hati warga ya.
1: Baik.
5: Tadi mau mampir tapi nanti kerja jadi nggak jadi mampir.
1: Oke. Okay. Baik.
5: Selamat sore.
1: Selamat sore juga Mas Edi. Oke. Di Prodangdut Dangdut adalah kita. Terima kasih yang sudah gabung di Prodangdut. Pukul 15.29 menit sudah ada 4 penelpon. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Atom Buah Sore Ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Buah Sore Ini, produksi RRI Atom Buah, dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atom Buah Sore Ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Buah, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, terima kasih untuk Anda yang terus memantau siaran kami di sore hari ini. Dan lagu-lagu dangdut yang Anda request sudah kami hadirkan, semoga bisa menghibur Anda semua di sore hari ini. Dan sebelum saya mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini, satu pesan suara ya dari Bunda Ima, saya hadirkan untuk Anda yang sudah, Bunda Ima sudah menyapa semua pendengar di mana saja berada, dan tadi lagunya juga sudah saya hadirkan begitu.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita, selamat sore. Ini dengan Bunda Ima ya, menyapa Adik Yanti. Bunda merkes lagu Kangen ya, nanti tolong putarkan ya Kangen. Dan salam buat teman-teman semua ya, yang ada di Ende semuanya, di Atambua, dan semua pendengar setia dimanapun berada, tanpa terkecuali ya, tanpa disebut satu persatu. Selamat sore, salam sehat, Tuhan memberkati buat Adik Yanti. Terima kasih, selamat sore.
0: Baik, selamat sore juga untuk Bunda Ima, juga untuk semuanya yang lagi mendengarkan siaran Pro Dangdut di sore hari ini. Dan satu lagu akan saya hadirkan mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut. Ada Yulia Nadifa, Mati Rasa.

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Wakil Presiden atau Wapres Gibran Raka Buming Raka meminta adiknya Kaisang Pangarep untuk menjabat sebagai Ketua Badan Gizi Nasional atau BGN. Klaim itu memberikan kesan bahwa penunjukan Kaisang sebagai Kepala BGN merupakan langkah resmi untuk memantau pelaksanaan program tersebut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tanbekox.id, hasil penelusuran tidak menemukan pernyataan Gibran di media sosial maupun pemberitaan yang menyebut dirinya meminta Kaisang menjadi Kepala BGN. Selain itu, informasi pada situs resmi Badan Gizi Nasional masih mencantumkan Sudaryono sebagai Kepala BGN yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 22 Juli 2026 untuk menggantikan Nani S. Deyang. Dengan demikian, tidak ada bukti resmi bahwa Kaisang ditunjuk sebagai Kepala BGN atas permintaan Wapres Gibran.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua dari miliknya Citra Skolastika, hati-hati cinta ya. Untuk Anda semuanya, selamat sore saja, selamat menjalani aktivitas Anda di sore hari ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan tetap semangat. Pendengar RRI, air bersih adalah kebutuhan dasar yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Selain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, ketersediaan air bersih juga tentu akan berpengaruh terhadap kesehatan, berpengaruh juga terhadap pendidikan, dengan kegiatan ekonomi juga, dan kesejahteraan masyarakat seperti itu. Namun akses terhadap air bersih belum tentu bisa dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat, terutama mungkin mereka yang tinggalnya di daerah pedesaan ataupun daerah-daerah yang ada di ketinggian ataupun kawasan yang mungkin jauh dari pusat pelayanan. Dan kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, juga ketersediaan sumber air ini bisa menjadi tantangan tersendiri dalam memperluas jangkauan pelayanan air bersih, begitu ya. Dan di Kabupaten TTU, upaya menghadirkan pelayanan air bersih yang merata ini tentu butuh perencanaan pengelolaan sumber daya air, pembangunan jaringan, serta kerjasama berbagai pihak, begitu ya. Dan bagaimana kondisi pelayanan air di Kabupaten TTU, pendengar, saat ini untuk membahas hal tersebut ya, tentang bagaimana memperluas jangkauan air bersih, tantangan pelayanan PDAM di Kabupaten Timur Tengah Utara, saat ini kita sudah bersama dengan Direktur Perumda Air Minum Tirta Cendana Kabupaten Timur Tengah Utara, Pak Rudolfus Manlea SPD, yang sudah bersama kita. Selamat sore, Pak Rudolf.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar sore ini?
1: Kabar baik.
0: Kabar
1: Ibu,
0: baik.
1: Kakak.
0: Baik. Ya, saya panggil kakak. Iya, boleh. Iya. Syukurlah kalau sehat selalu dan aktivitas hari ini lancar ya.
1: Ya.
0: Baik. Ini kita bicara tentang bagaimana memperluas jangkauan air bersih, tantangan pelayanan PDAM di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara. Namun sebelumnya mungkin Pak Rudolfis bisa gambarkan dulu nih bagaimana kondisi pelayanan air bersih yang dikelola oleh PDAM Kabupaten TTU saat ini, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah perkotaan maupun pedesaan begitu yang ada di Kabupaten TTU.
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya panggil apa, Kak Yanti?
0: Iya, atau boleh.
1: Kak Yanti. Jadi baik, terima kasih Kak Yanti untuk pertanyaannya. Jadi tadi kita gambarkan terkait dengan kondisi pelayanan dari Perumda Air Minum Tirta Cendana Kabupaten Timur Tengah Utara. Jadi saat ini kita di Perumda Air Minum Tirta Cendana itu melayani 9 kecamatan. Hmm. 9 kecamatan yang di dalamnya itu tidak mencakup semua desa dari 9 kecamatan itu. Memang apa sistem pelayanan Perumda itu dia berbasis, bisnisnya itu berbasis perpipaan perkotaan. Hmm. Hanya pengambilan air kita dari sumber di Gunung Mutis, sehingga pipa transmisi kita itu melewati beberapa kecamatan, dan ketika pipa kita melewati kecamatan itu, kita juga melayani desa-desa yang dilewati oleh pipa transmisi kita. Saat ini pelanggan di Perumda Air Minum Cendana itu baru mencapai 5.339 sambungan rumah. Seperti itu. Itu terbagi di desa maupun di wilayah perkotaan. Memang tantangan kita itu masih belum 100% wilayah perkotaan kita layani. Seperti itu. Kak Yanti.
0: Baik. Nah, ini kalau untuk di daerah pedesaan bagaimana nih, Pak Rudolfus?
1: Di daerah pedesaan seperti tadi saya sampaikan, memang ada dua sistem spam yang dijalankan oleh kita di Republik itu, di sistem spam yang dikelola oleh Perumda atau PDAM dulu namanya. Yang kedua itu spam perdesaan, itu biasanya dikerjakan oleh dinas pekerjaan umum, kemudian diserahkan kepada desa untuk dikelola sendiri. Kalau untuk keterjangkauan air bersih, saya lihat di beberapa desa yang tidak dilayani oleh PDAM itu, Perumda itu, akses air bersihnya ada, tetapi memang tidak dikelola oleh Perumda.
0: Mm-hmm.
1: Yang dikelola oleh Perumda yang tadi disebutkan, dari jalur pipa transmisi, pipa utama kita itu kita layani, desa yang kita lewati, pipa yang lewati, kita lewati, seperti itu.
0: Baik, jadi kalau melihat kondisi pelayanan saat ini masih ada begitu ya, ada masih ada desa ataupun wilayah yang memang belum mendapatkan akses jaringan perpipaan begitu dari Perumda.
1: Iya, Kak Yanti, dan salah satu juga memang sumber air yang paling besar di untuk wilayah Tetiwu itu dari Gunung Putih saja.
0: Mm-hmm.
1: Dari Gunung Putih, dan memang kendala kita di sumber air. Perumda itu mengelola sumber air itu debitnya ya di kisaran 20 liter per detik ke atas lah. Karena kita ada dua aspek, aspeknya itu satunya pelayanan sosial, satunya lagi harus mendapatkan dividen seperti itu. Jadi kalau misalkan kita kelola sumber air yang debitnya di bawah itu, otomatis kan logikanya kan begini. Perhitungannya kan 5 liter per detik, kalau debit yang 5 liter per detik itu dia menjangkau 500 SR. Begitu.
0: Baik. Baik, Pak Rudolf. Nah, ini kalau Pak Rudolf sendiri melihat faktor apa yang paling mempengaruhi belum meratanya akses air bersih di sejumlah wilayah di TTU ya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Apakah ini memang lebih banyak ke karena keterbatasan sumber air yang disampaikan, atau karena memang kondisi geografis, atau mungkin infrastrukturnya, atau mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi?
1: Kalau lebihnya ke lebih beratnya ke investasi struktur ya, kalau untuk dari sumber air banyak juga sumber air di desa-desa di TTU itu yang belum dijamah, itu masih sistem pengantarnya masih sistem tradisional dan lain-lain. Itu kalau misalkan disentuh juga jatuhnya kepada investasi infrastruktur. Investasi infrastruktur sendiri ini nilai besaran investasinya itu mencapai miliaran. Jadi kemarin kita dari Perumda coba lakukan perhitungan untuk pengembangan infrastruktur lagi untuk layani ada sekitar 20 desa. Setelah kita hitung itu jatuhnya di 120 miliar.
0: Baik, cukup banyak.
1: Ya, banyak, dan itu kita tidak bisa berharap ke pemerintah daerah, apalagi dengan kondisi keuangan yang ada saat ini. Sehingga kita coba lakukan pengusulannya ke balai Kementerian itu melalui balai penataan bangunan dan kawasan permukiman itu. Jadi kita sementara pengusulan, kalau misalkan diterima maka pelayanan kita dan pelayanan kita makin luas.
0: Baik. Nah, Kabupaten TTU ini kan punya wilayah yang kondisi geografisnya ini beragam seperti yang tadi sudah disampaikan begitu. Nah, sejauh mana kondisi medan, jarak antar pemukiman, dan mungkin perbedaan ketinggian wilayah yang ini menjadi tantangan begitu dalam pembangunan jaringan distribusi air bersih begitu?
1: Kalau berkaca dari yang dikelola oleh Perumda saat ini, karena Mutis adalah gunung tertinggi di NTT, kondisi geografis Mutis sebagai salah satu gunung tertinggi ini, kita pengambilan airnya di ketinggian 1317 meter di atas permukaan laut, sehingga kita menggunakan sistem gravitasi. Dari sisi operasional ada penghematan di situ, sistem menggunakan gravitasi, tetapi lemahnya sistem gravitasi itu ketika pelayanan distribusi ke pelanggan, kalau pelanggan di titik-titik yang ketinggian itu biasanya kita carikan alternatif untuk gravitasinya. Seperti itu. Jadi kalau kita masih mengandalkan sistem gravitasi dari aspek operasional hemat, dari aspek pelayanannya juga terjangkau, seperti itu.
0: Baik, Pak Rudolf. Selain itu tentu ketersediaan air ini jadi faktor yang penting begitu untuk pelayanan. Nah, mungkin bisa disampaikan juga bagaimana kondisi sumber air baku yang dimanfaatkan oleh Perumda saat ini, dan apakah kapasitasnya memang cukup untuk mendukung perluasan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten TTU.
1: Baik, jadi kalau kita melihat saat ini apa sumber air Perumda Air Minum Tercemar Kabupaten Tengah Utara saat ini melayani pelanggan itu menggunakan dua sumber, satunya dari Mupi, satunya dari Taegas, itu kecamatan Mafia Timur. Tetapi debit air yang dari Taegas itu dia hanya bertahan selama 4 bulan. Jadi biasanya di bulan Januari sampai April, Mei itu kita tidak pakai lagi karena debit airnya hilang. Debit airnya hilang, sehingga kita mengandalkan satu sumber itu. Kalau terhasil hasil pengujian pengukuran kita di Mupi sendiri itu masih bisa dikembangkan. Kemudian kemarin kami ada berupaya lagi memanfaatkan sumber-sumber air yang ada di pinggir kota untuk bisa lakukan pengecekan uji pengukuran debit. Tinggal kita masih melakukan uji kualitas airnya dulu di lab gas, sehingga ketika kita membangun jaringan untuk pelayanan menggunakan sumber-sumber air yang di pinggiran kota, yang dekat dengan kota itu, kita sudah melalui tahapan pengujian kualitas air seperti memang pasar kami di TTU itu banyak daerah itu belum terjangkau. Seperti tadi saya sampaikan, selain Perumda Air Minum yang membantu untuk mendistribusikan air kepada masyarakat di perdesaan yang dilewati oleh pipa transmisi Perumda, di desa-desa yang tidak dilalui oleh pipa transmisi itu ada di depan SIM sama PUPR seperti itu.
0: Baik, nah ini kalau musim kemarau seperti ini begitu ya, tentu ketersediaan air ini akan menurun begitu. Nah ini dari Perumda sendiri, langkah apa yang disiapkan untuk menjaga keberlanjutan ya distribusi air, terutama untuk pelanggan yang ada di wilayah yang mungkin mereka rawan mengalami kekurangan air begitu.
1: Kalau untuk pelanggan Perumda sendiri untuk sampai saat ini aman.
0: Aman ya?
1: Aman karena kita dari Perumda kalau musim kemarau begini, puncak musim kemarau seperti ini, yang biasanya kita turun pengecekan sumber itu 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, saat ini kita 1 bulan 2 kali lakukan pengecekan. Tim turun lakukan pengecekan sumber 1 bulan 2 kali seperti itu, untuk memastikan ketersediaan air tetap terjaga seperti itu.
0: Baik, Pak Rudolfus, untuk mengatasi keterbatasan akses air bersih begitu ya, program apa yang saat ini sedang dijalankan ataupun mungkin direncanakan oleh Perumda TTU dalam memperluas jaringan pelayanan ke wilayah yang mungkin selama ini belum terjangkau?
1: Melakukan checklist terutama jaringan-jaringan yang telah dibangun oleh STGC ini, dinas PUPR Kota TTU, yang pemanfaatannya melalui sistem spam perdesaan yang dikelola oleh masyarakat. Kita sementara lakukan checklist yang kalau misal pengelolaan oleh masyarakat kurang maksimal atau macet atau mandek, baru kita rencana untuk ambil alih seperti itu. Terus kemudian satunya lagi, seperti tadi saya sampaikan, kita terus lakukan perhitungan menggunakan sumber-sumber baru, dan kita lakukan pengusulan ke pusat untuk bisa mendapatkan bantuan APBN seperti itu.
0: Baik. Nah ini disampaikan juga bahwa pembangunan jaringan perpipaan tentu butuh anggaran yang tidak sedikit begitu. Nah, ini bagaimana dari Perumda sendiri untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk mengembangkan jaringan, kemudian untuk perbaikan pipa juga dan peningkatan kapasitas layanan?
1: Kalau untuk apa, untuk pemeliharaan, untuk maintenance jaringan banyak ada, kita Perumda masih mengandalkan apa anggaran perusahaan yang ada. Nah, sedangkan untuk pengembangan itu biasanya sharing anggarannya dari pemerintah daerah, sehingga kita terus berkoordinasi dengan Bapeda dan juga Dinas Teknis PUPR, sehingga dalam tahapan perencanaan pengusulan itu bersama-sama dengan Bapeda dan Dinas Teknis PUPR. Seperti itu.
0: Baik.
1: Harapan kita mudah-mudahan usulan-usulan yang sudah kita sampaikan ke pusat bisa mendapat jawaban yang baik.
0: Baik, tapi kalau dari Perumda TTU sendiri, apakah sudah ada peta jalan ataupun target waktu begitu untuk memperluas cakupan pelayanan air bersih untuk ya dalam beberapa tahun mendatang begitu?
1: Kita targetkan tahun depan. Ya, tahun depan. Yang sekarang saat ini pelanggan kita di 5.300 ini targetkan di 2027 bisa sampai 8.000 lagi.
0: Baik. Jadi untuk sejauh ini, kalau untuk pelayanan air bersih dari Perumda untuk masyarakat di Kabupaten TTU tidak ada masalah begitu ya, tidak ada kendala yang dialami begitu.
1: Ya.
0: Baik, jadi semuanya berjalan dengan baik begitu ya, Pak Rudolf.
1: Ya, ya.
0: Lalu
1: satu lagi kan, kita sementara ekspansi bisnis juga. Kita lagi upayakan ekspansi bisnis untuk tahun depan Perumda Air Minum Cendana punya produk MDK sendiri seperti itu.
0: Baik. Nah, ini kalau misalkan masyarakat mereka mengalami ada punya keluhan begitu ya, mungkin tentang air yang tidak mengalir, ataupun mereka ingin menyampaikan keluhan begitu wilayah yang belum terlayani, bagaimana mekanisme yang disediakan oleh yang ada di Perumda TTU?
1: Kalau kita ini apa, kita ada apa nomor layanan pengaduan. Itu kita bisa, teman-teman lapangan itu sering bagi ke masyarakat. Selain itu juga di posting di medsos juga, di akun TikTok milik Perumda, kemudian di apa medsos seperti Facebook juga.
0: Baik, Pak Rudolf, yang terakhir apa yang menjadi harapan begitu, ataupun apa komitmen Pak Rudolf begitu sebagai Direktur Perumda TTU untuk menjawab keluhan kebutuhan masyarakat begitu yang mereka belum menikmati pelayanan air bersih secara memadai, dan pesan yang ingin disampaikan mungkin kepada warga tentang rencana peningkatan pelayanan ke depan ya, tahun depan begitu ya rencananya?
1: Ya. Ya baik, kalian, jadi memang harapan kita dari Perumda itu sekiranya apa yang kita rencanakan itu mudah-mudahan mendapat jawaban. Kita bersyukur karena Bupati kita saat ini Pak Yosef Valentinus Dela Sela Kemo juga jaring yang baik juga di pusat, sehingga saya yakin dan percaya bahwa apa yang kita rencanakan, yang kita telah siapkan perencanaannya, segera mungkin akan mendapat jawaban seperti itu. Dan untuk masyarakat pengguna air saat ini, terutama mungkin yang pelanggan itu bijak menggunakan air. Dan katanya nanti kita kualitas air kita di Perumda kita Cendana itu lumayan baik. Kita lakukan pengujian kualitas di lab itu kan dari sisi mikrobiologinya bagus, dari sisi kimianya bagus, mikroorganismenya juga bagus, seperti itu. Jadi air yang, karena kita kan air permukaan dari pegunungan langsung, jadi harapan saya ke masyarakat itu bijak menggunakan air, menggunakan air, sehingga air yang telah kita datangkan dari pegunungan itu bisa termanfaatkan dengan baik, seperti itu. Dan untuk masyarakat yang belum terlayani, kita tidak janji mungkin, tapi semoga ke depan apa investasi infrastrukturnya makin luas dan bisa menjangkau ke daerah-daerah di TV yang belum terjangkau air bersih, seperti itu.
0: Baik. Baik, Pak Rudolf, terima kasih banyak ya sudah memberikan informasi untuk masyarakat TTU. Semoga ini bisa bermanfaat begitu ya untuk pendengar yang ada di wilayah TTU begitu.
1: Ya, baik, terima kasih Kak Rianti.
0: Terima kasih. Iya, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga lancar, Pak Rudolfus.
1: Ya, terima kasih. Salam buat semua di studio.
0: Baik. Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, demikian tadi kita sudah berbincang tentang Perumda TTU begitu ya, yang memperluas jangkauan air bersih untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan pemerataan akses air bersih itu tidak hanya berkaitan dengan pembangunan jaringan perpipaan, tetapi juga tentang ketersediaan sumber air, kemudian kondisi geografis, dukungan anggaran, pemeliharaan infrastruktur, juga koordinasi antara pemerintah, perumda, dan masyarakat. Ya, ini memang harus kita lihat bersama begitu. Ini menjadi tantangan yang semoga saja bisa ditangani dengan baik seperti itu. Pendengar Pro 1, pukul 16.35 menit, tetap bersama kami. Berbagai informasi, lagu-lagu hiburan masih terus akan kami hadirkan untuk Anda semuanya di sore hari ini. Dan nantinya di pukul 17, pendengar, kami akan hadirkan Warta NTT Sore. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atambua.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data Nasional Geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore, Selasa 13 Oktober 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Antrean kendaraan kembali terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dalam kota ND, Nusa Tenggara Timur beberapa hari terakhir. Antrean dipicu tingginya permintaan masyarakat terhadap BBM bersubsidi jenis Pertalite di tengah keterbatasan pasokan. Pemda Belu dan DPRD sepakati ranperda APBD tahun anggaran 2026. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Antrean kendaraan kembali terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dalam kota ND, Nusa Tenggara Timur beberapa hari terakhir. Antrean dipicu tingginya permintaan masyarakat terhadap bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite di tengah keterbatasan pasokan. Laporan Nikolaus Makomeli.
2: Antrian kendaraan kembali terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dalam kota ND, Nusa Tenggara Timur beberapa hari terakhir. Antrian dipicu tingginya permintaan masyarakat terhadap bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite di tengah keterbatasan pasokan. Supervisor SPBU Gatot Subroto Kilometer 3, Dorothea Gusa kepada RRI Senin 12 Oktober 2026 mengatakan pasokan Pertalite dari depo ND belum sesuai dengan letter order LO atau permintaan SPBU. Menurutnya, dalam kondisi normal, SPBU Gatot Subroto mengajukan kebutuhan Pertalite sebanyak 16.000 liter per harinya. Dorothea menjelaskan, akibat keterbatasan stok, SPBU Gatot Subroto hanya menerima pasokan Pertalite sebanyak 8.000 liter. Jumlah tersebut hanya setengah dari kebutuhan harian yang diajukan SPBU.
3: Kita untuk penebusan, kita tetap seperti biasa normal, penebusan setiap hari itu 16.000. Memang dari depot memberikan stok ke kami itu 8.000. Dan kemarin di hari Sabtu itu memang penyalurannya dari Maumere karena konfirmasi dari depot stoknya kritis sehingga alih suplai dari Maumere. Jadi kita terima 16.000. Jadi LO sekarang kita punya LO ready itu masih ada 16.000 liter, tapi ini hari yang masuk dari depo TND kasihnya 8.000 liter.
2: Meski pasukan Pertalite terbatas, Dorothea menyampaikan bahwa BBM jenis lain seperti Pertamax masih tersedia. Namun, keterbatasan Pertalite di tengah tingginya permintaan masyarakat turut memicu antrian kendaraan di sejumlah SPBU di kota ND. Sementara itu, Yefta, salah seorang warga, berharap pihak terkait memberikan perhatian terhadap ketersediaan BBM yang menjadi kebutuhan penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian. Ia berharap pasokan BBM dapat kembali lancar sehingga antrian yang menyita waktu bisa diminimalisir dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
4: Kedepannya pemerintah harus melihat, karena ini kan kita mau aktivitas ini kan menghambat kita punya pekerjaan baik itu kita sebagai ojek maupun sebagai pegawai yang kami lakukan kita di jalan ya seperti menghambat seperti ini
5: harapannya
4: mohon harus ya melihat kembali sehingga distribusi baik itu BBM dan selanjutnya itu harus memperlancar sehingga tidak menghambat kita punya pekerjaan ke depan.
2: Berdasarkan pantauan RRI, antrian panjang kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 serta roda 4 jenis pickup serta lainnya mengular sepanjang jalan Gatot Subroto pada Senin 12 Oktober 2026. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Kelangkaan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kota Kupang memicu antrian panjang dan mengganggu aktivitas masyarakat. Berikut laporan Andri Iskandar.

0: sinergi yang terjangkau. Coba bayangkan tukang ojek, pedagang kecil, petani, dan pekerja yang harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Kalau Pertalite kosong, mereka terpaksa membeli BBM yang lebih mahal. Ini tentu sangat memberatkan.
1: Di sisi lain, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur menjelaskan gangguan pasokan dipicu keterlambatan kapal pengangkut BBM dari kilang Balikpapan.
2: Karena keterlambatan di Balikpapan, kemudian hari Jumat itu belum tiba, tiba ke kita hari Sabtu, maka Pertamina hari Minggu yang hari tidak ada pelayanan, juga kemudian dibuka pelayanan, dan mudah-mudahan boleh dikatakan kelangkaan saat di beberapa kota di Timur, mulai hari ini dan seterusnya itu tidak lagi terjadi. Karena sejak hari Sabtu kemarin, itu sudah dibongkar di depot Teno itu 6.500.000 liter.
1: Meski pemerintah menyebut stok BBM mencukupi dan distribusi mulai dipulihkan, masyarakat membutuhkan lebih dari sekedar janji pasokan kembali normal. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan Pertalite benar-benar tersedia di SPBU, sebab ketika BBM sulit diperoleh, yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil yang menggantungkan hidup pada setiap liter bahan bakar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, masyarakat mengeluhkan kelangkaan BBM Pertalite di Kota Kupang. Pihak Pertamina langsung memberikan jawaban terkait kelangkaan dan memastikan Pertalite akan kembali normal. Laporan selengkapnya Wiwin Nyari.
4: Masyarakat mengeluhkan terkait panjangnya antrian pada BBM subsidi Pertalite di hampir seluruh Pertamina di Kota Kupang. Andalonga, salah seorang yang turut mengantri di Pertamina Pasir Panjang kepada RRI menjelaskan bahwa dirinya mengantri selama 1 jam dan menemukan oknum-oknum nakal yang membeli dengan double tanki, khususnya kendaraan roda 2.
5: Beta antri di sini nih semua 1 jam lebih. Itu pun di belakang beta antri lebih panjang lagi. Ini beli sudah dari beberapa hari terakhir, sudah tahu alasannya apa, tapi ini Pertalite nih sekarang susah memati. Tambah lagi kadang ketemu oknum dong tuh suka pakai double tanki leh.
4: Menjawab permasalahan dan menghindari berita simpang siur atau hoax, pihak Pertamina dalam konferensi pers di kantor Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral, diwakilkan Sales Branch Manager NTT Muhammad Ali Uraidi menjelaskan, kelangkaan disebabkan oleh keterlambatan kapal masuk. Ali menjelaskan saat ini kapal yang membawa BBM telah sampai di Tenau Kupang dan dipastikan Pertalite akan kembali normal.
6: Ada keterlambatan kapal di kapal baru tiba di depot kemarin hari Sabtu. Nah biasanya itu kan kalau depot itu kan kita hari Minggu libur ya. Nah jadi kami koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota, juga kabupaten. Kami berupaya hari Minggu tetap buka penyaluran untuk membantu distribusi BBM ini sampai kepada masyarakat, mulai dari kota sampai dengan kiri. Jadi secara umum tadi bisa ditanyakan apakah stok mencukupi, insya Allah alhamdulillah stok mencukupi. Jadi masyarakat nanti mungkin disampaikan juga tidak perlu panik buying, cukup membeli secara normal saja di Jerat, karena stok kami pastikan di seluruh SPBU, khususnya Kota Kupang ya, tersedia. Tadi disampaikan Pak Kadis 248.000, mungkin akan kami tambah lagi menjadi sekitar 270.000 sampai 280.000.
4: Pihak Pertamina berharap agar masyarakat bisa secara bijak membeli BBM sesuai kebutuhan, serta berjanji bersama dengan pemerintah provinsi dan kota akan menindaklanjuti oknum nakal yang membeli BBM dengan double tanki serta penjual eceran ilegal. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemda Belu dan DPRD sepakati ranperda APBD tahun anggaran 2026.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Kabupaten Belu menyelesaikan pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2026 dalam sidang paripurna. Pelaksanaan sidang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Belu Theodorus Manihitu Juang, Wakil Ketua 1 DPRD Januria Awal Deberek, Wakil Ketua 2 DPRD Antonius Jagakota yang turut dihadiri Bupati Belu Willy Boruslai, Forkopimda bersama jajaran pemerintah daerah dan anggota DPR. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Belu Theodorus Manihitu Juang menyampaikan melalui sinergi dan komitmen untuk arah pembangunan Kabupaten Belu, semua proses persidangan dari awal pembukaan hingga penutupan berjalan dengan baik sesuai agenda-agenda yang telah ditetapkan. Fibu Juang, sapaan hangat.

0: DPRD menjelaskan selama masa persidangan DPR bersama pemerintah daerah telah membahas 3 rancangan peraturan daerah atau RANPERDA, yakni RANPERDA tentang perubahan APBD Kabupaten Belu tahun anggaran 2006, RANPENDA tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Belu nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, serta RANPENDA tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Belu nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Politisi PDIP ini menambahkan pembahasan ketiga RANPENDA tersebut melalui berbagai dinamika yang menyita perhatian, konsentrasi, dan waktu. Namun seluruh proses ini dilalui dengan komitmen bersama untuk menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Belu.
1: Peraturan daerah, yakni peraturan daerah Kabupaten Belu tentang perubahan dan pendapatan dan selanjutnya daerah tahun 2006 dan dua peraturan daerah yang diajukan pemerintah, yaitu peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Belu nomor 1 tahun 2004 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
0: Sementara itu, Bupati Belu Willy Bruslay menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR yang telah bekerja dengan pemerintah daerah dalam menyelesaikan 3 rangkaian agenda persidangan dari pembukaan sidang hingga penutupan. Ia menjelaskan dari 3 RANPERDA yang telah dibahas dan dievaluasi oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, 2 RANPERDA dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah, yakni Perda tentang perubahan APBD Kabupaten Belu tahun anggaran 2026 dan Perda tentang perubahan ketiga atas Perda nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Adapun RANPERDA tentang perubahan kedua atas Perda Kabupaten Belu nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah akan ditetapkan setelah melalui evaluasi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2: Pula dilakukan evaluasi oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur serta telah disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah yang terdiri dari A. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Belu tahun anggaran 2026. B. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Belu tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Belu nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. C. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Belu nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Terhadap ketiga rancangan peraturan daerah tersebut, dua di antaranya dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah, yakni rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Belu tahun 2026 dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Belu tentang perubahan ketiga atas perubahan daerah Kabupaten Belu nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
0: Pesan ini Bupati Belu Willy Bruslay juga mengajak seluruh komponen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku dan mengharapkan kerjasama yang telah terjalin terus terpelihara demi mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Kristendi mau melaporkan.

0: Menyambut musim tanam 1 MT1 2026, warga tani Kelurahan Umanen Belu menyiapkan lahan budidaya pertanaman cabai 8.000 bibit.
1: Musim tanam 1 MT1 2026, warga tani yang ada di wilayah Kelurahan Umanen Kabupaten Belu mulai menyiapkan lahan tanam. Seperti halnya yang dilakukan warga Kelurahan Umanen Bapak Yosef Suni menyiapkan lahan tanam, setelah turun hujan lahan yang ada kemudian bisa ditanami. Aktivitas bajak lahan kering menggunakan mesin traktor singkal atau rotari. Cukup praktis, bajak lahan menjadi lebih gembur dan membuat bedengan cukup membantu kerja petani. Dikonfirmasi RRI Selasa 13 Oktober 2006, Yosef Suni mengatakan lahan garapan yang ada di sekitar pekarangan rumah dengan cakupan luas sekitar 30-an are ini akan ditanami pertanaman cabai. Ia mengatakan untuk kendala masih sebatas hama penyakit dan juga cara perawatan. Biasanya serangan hama patik dan kutu loncat pada pertanaman cabai diantisipasi dengan obat pestisida.
2: Ini kali saya akan kembali cabai saja. Nah, cabai sekarang serangkan dia punya musa saya sudah beli, tinggal saja isi. Isi tanah setelah isi, kita mulai isi. Simpin dia punya bibit, mulai sudah. Tinggal saja lagi. Ini tinggal saja kita tutup musa. Kita buat pembibitan. Nah, sekarang ada lagi polybag. Lahan ini paling dia sekitar 30 are. Are saya sudah hitung itu dia jarak tanamnya sekitar 40, paling kurang 40 cm. Dia sekitar 8.000-an. 8.000-an pun kita tidak bertanam sekalian.
1: Hama yang paling dikhawatirkan?
2: Hama yang dikhawatirkan itu patek itu. Patek dengan itu kutu loncat. Tapi setelah itu saya sudah cek di Google dan sebagainya dengan teman-teman lain. Ternyata untuk mencegah ada obatnya. Soal cabai, kalau musim kita tanam di luar musim itu, kalau mau memang kalau perawatan sangat bagus ya, itu sangat mengembirakan. 70.000 per kilo.
1: Ia menyebut musim tanam tahun ini lebih memilih budidaya pertanaman cabai. Kendati penjualan sebatas pasar lokal Kota Tembua, pangsa pasar cukup terbuka. Saat harga baik per kilogram cabai di pasar Tembua Rp100.000 per kilogram cukup berpihak ke petani.
0: Kompetisi Lavo Tanah Cup 2026 perkuat persaingan sepak bola lokal sekaligus membuka peluang pengembangan prestasi atlet muda alor.
3: Sebanyak 17 klub sepak bola mengikuti turnamen Lavo Tanah Cup 2026 yang berlangsung di lapangan sepak bola Batu Nirwala Kalabahi, Kabupaten Alor. Turnamen ini menjadi ajang kompetisi bagi klub-klub lokal sekaligus ruang pertemuan masyarakat melalui olahraga sepak bola. Wakil Bupati Alor Rocky Winario mengatakan tingginya antusiasme warga masyarakat terhadap sepak bola perlu didukung dengan penyelenggaraan kompetisi yang berkelanjutan. Ia juga mengingatkan para pemain agar menjaga sportivitas, menghormati keputusan wasit, serta menghindari tindakan yang dapat mengganggu keamanan selama pertandingan berlangsung.
4: Kita semua terhadap pembinaan olahraga, khususnya sepak bola, juga menjadi wadah memperan persaudaraan dan persatuan masyarakat. Sepak bola bukan sekedar olahraga di bumi Nusa Kenari, ini adalah hiburan rakyat yang mampu menyatukan perbedaan dan tempat bertemunya masyarakat dari berbagai kampung, desa, dan kecamatan di lapangan hijau. Kita bersaing tetapi di luar lapangan kita tetap bersaudara.
3: Wakil Bupati Alor menilai penyelenggaraan turnamen sebelumnya yang berlangsung aman menjadi salah satu alasan untuk terus mendorong kegiatan olahraga di daerah. Menurutnya, kompetisi sepak bola tidak hanya mengukur kemampuan tim, tetapi juga membangun kedisiplinan, kerjasama, dan sikap saling menghargai antar pemain maupun pendukung.
4: Selama beberapa waktu pertandingan yang diadakan di GOR selalu aman. Terima kasih untuk semua, dan itu membuat saya selalu semangat untuk mengadakan turnamen-turnamen di Kabupaten Alor.
3: Melalui Lavo Tanah Cup 2026, diharapkan klub-klub di Kabupaten Alor memiliki ruang untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan prestasi. Penyelenggaraan turnamen juga diharapkan dapat menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi pertandingan. RRI SP Alor, Stefani Ribu melaporkan.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Antrian kendaraan kembali terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dalam kota ND Nusa Tenggara Timur beberapa hari terakhir. Antrian dipicu tingginya permintaan masyarakat terhadap bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di tengah keterbatasan pasokan. Pemda Belu dan DPRD sepakati ranperda APBD tahun anggaran 2026. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja yang bertugas Yenti Kima mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Tambua dan sekitarnya.
1: ...91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi.

Dua informasi mengawali berita sore ini. Dekranas dan Belu sampai sertifikat indikasi geografis. Kerja cerdas warga binaan Lapas Atambua kembali panen buah melon segar 400 kg.

Warta berita selengkapnya bersama saya Yanti Kima. Berita pertama, Dekranas Dabelu sabet sertifikat indikasi geografis. Egi Arojo melaporkan.

0: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Belu memperkuat pengembangan produk unggulan daerah berbasis kekayaan intelektual. Langkah strategis ini ditempuh guna meningkatkan nilai tambah sekaligus daya saing produk lokal di kawasan perbatasan Indonesia Timur Leste. Penguatan tersebut diwujudkan melalui kegiatan bertema penguatan produk unggulan daerah berbasis kekayaan intelektual untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal Kabupaten Belu digelar di Gedung PT Laleno Katambua. Kegiatan ini menitikberatkan pada pentingnya perlindungan kekayaan intelektual bagi produk lokal unggulan khususnya tenun Belu dan tenun Lamaknen serta berbagai potensi budaya dan sumber daya daerah lainnya agar dapat ditransformasikan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Bupati Belu Willy Brodus Lais saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan apresiasinya kepada Kakanwil Kemenkum Nusa Tenggara Timur atas perhatian dan sinergi yang terjalin di wilayah perbatasan. Menurut Willy Brodus Lai, momentum ini sangat krusial untuk mengangkat kekayaan budaya Belu agar tidak sekedar menjadi warisan sejarah, melainkan memiliki perlindungan hukum yang sah serta nilai ekonomi bernilai tinggi. Ia menegaskan bahwa cakupan kekayaan intelektual daerah sangat luas, tidak terbatas pada kerajinan tenun semata, tetapi juga mencakup tarian, lagu, cerita rakyat, bahasa daerah hingga pengetahuan tradisional.
1: Harga tomat merosot dan tidak stabil, petani inginkan intervensi dari pemerintah. Penentuan harga untuk Maret yang jelas.

0: seringkali tidak tertutupi dengan baik. Tani juga menilai selama ini tidak ada intervensi serius dari pemerintah daerah untuk melindungi petani, sehingga menginginkan regulasi yang jelas. Dengan itu, posisi tawar petani tidak diperharapkan dengan tengkulak dan distributor besar.
1: Sementara dukungan pemerintah belum jadi harapan kami ke depan itu, kalau bisa pemerintah memperhatikan kami masyarakat sebagai petani. Kalau kurang itu berarti kami ya di penghasilnya kurang. Kalau semua itu terpenuhi berarti hasilnya juga bagus untuk kami.
0: Selain menyoroti terkait harga, dirinya juga menyoroti program pendampingan yang ada selama ini belum menyentuh persoalan utama, yakni kepastian dan perlindungan harga produksi. Salah satunya yakni minimnya pendampingan PPLU Maklaran. Menurut Frido, jika kondisi ini terus dibiarkan, petani khawatir minat masyarakat untuk bertani semakin menurun. Kini dirinya mengharapkan adanya standarisasi harga dan pembenahan sistem distribusi untuk kesejahteraan dan kemajuan petani hortikultura dari wilayah perbatasan. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Beralih ke berita selanjutnya, kerja cerdas warga binaan Lapas Atambua kembali panen buah melon segar 400 kg.
3: Program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Atambua kembali membuahkan hasil nyata. Lahan garapan seluas 20-an are lokasi Lapas Atambua dengan pertanaman buah melon berkat kerja cerdas warga binaan menghasilkan panen buah melon 400 kg. Capaian ini merupakan buah kerja keras dan ketekunan dari 7 orang warga binaan yang telah diasimilasi bekerja luar tembok lapas dengan perawatan intensif selama kurang lebih 3 bulan bisa menghasilkan panen maksimal. Keberhasilan budidaya melon ini menegaskan komitmen Lapas Atambua dalam menjalankan fungsi pembinaan berbasis keterampilan sebagai persiapan konkret agar para warga binaan dapat mandiri dan diterima kembali oleh masyarakat setelah menyelesaikan masa pidananya. Kepala Lapas Atambua Antonio da Costa turun langsung bersama jajaran dan 7 orang warga binaan pemasyarakatan BPP untuk memetik buah melon segar di atas lahan seluas 200-an meter persegi pada Senin 12 Oktober 2006. Dalam kesempatan tersebut, Antonio memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para warga binaan yang terlibat. Ia menegaskan bahwa capaian ini menjadi bukti nyata komitmen Lapas Atambua dalam mendukung program ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
2: Taman Budaya Gotong Royong menjadi ruang interaksi edukasi budaya dan aktivitas masyarakat.
4: Taman Budaya ini dibangun tidak hanya sebagai simbol, tapi juga sebagai tempat ya untuk menyebarluaskan pemahaman terkait tata nilai inisiatif BPJS Kesehatan.
5: Taman Budaya Gotong Royong di PLBN Mota Ain mengusung tema Merawat Budaya, Merawat Kolaborasi, memberikan pelayanan dari batas negeri. Kehadiran Taman Budaya tersebut menjadi bagian dari penataan kawasan PLBN Mota Ain yang diharapkan menjadi ruang interaksi, edukasi, budaya, dan aktivitas masyarakat. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum SDM BPJS Kesehatan Feti Yulianti Permanasari menegaskan Taman Budaya Gotong Royong di kawasan PLBN Mota Ain bukan sekedar simbol, taman tersebut dibangun sebagai ruang untuk menyebarluaskan pemahaman mengenai tata nilai dan inisiatif BPJS Kesehatan kepada masyarakat. Dikatakan keberadaan Taman Budaya Gotong Royong di kawasan perbatasan diharapkan mampu menjadi sarana edukasi. Masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui tata nilai tersebut, tetapi juga dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Taman Budaya ini dibangun tidak hanya sebagai simbol, tapi juga sebagai tempat ya untuk menyebarluaskan pemahaman terkait tata nilai inisiatif BPJS Kesehatan. Tata nilainya apa yang kita sebut inisiatif itu? Jadi ada integritas, kolaborasi, pelayanan prima, dan juga inovatif. Harapannya tidak hanya di internal BPJS Kesehatan saja, tapi tata nilai ini juga dapat dipraktikkan jika mungkin ya oleh seluruh ekosistem JKN, sehingga kita semua di dalam lingkup ekosistem JKN memiliki nilai yang selaras, karena semuanya ini kan nilai positif ya, sangat bagus sekali diterapkan di berbagai stakeholders kami juga, mitra stakeholders kami.
5: Dirut SDM dan Umum BPJS Kesehatan Feti Yulianti Permanasari menjelaskan kawasan PLBN Mota Ain dipilih untuk pembangunan taman tersebut karena berada di wilayah perbatasan negara yang memiliki makna strategis. Kawasan tersebut menjadi simbol komitmen BPJS Kesehatan

0: dalam menghadirkan layanan jaminan kesehatan nasional hingga ke pelosok negeri. Pihaknya pun berharap masyarakat dapat memanfaatkan Taman Budaya Gotong Royong tersebut sebagai ruang terbuka publik secara baik dan positif. Ia juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga serta merawat taman tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
1: Iya, karena kan memang ini di batas negeri ya, artinya itu simbol juga bahwa layanan JKN, layanan BPJS Kesehatan itu sampai ke ujung negeri, tidak hanya di pusat-pusat kota saja. Itu makanya kami memilih lokasi di PLBN ini. Depannya tentunya taman ini bisa dimanfaatkan dengan baik sebagai ruang publik begitu ya, oleh masyarakat di sekitar sini, baik untuk edukasi, mungkin juga buat olahraga dan lain-lain. Selain itu, tata nilai kami juga dapat dipahami juga oleh eksternal kami, oleh mitra strategis kami. Selain itu, harapannya tentu taman ini juga bisa dirawat, dijaga bersama oleh masyarakat Belu juga gitu, sehingga manfaatnya bisa optimal.
0: Pihaknya berharap dengan kehadiran taman tersebut, semangat gotong royong terus tumbuh, bukan sekedar simbol, tetapi menjadi nilai yang nyata. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Beralih ke berita luar negeri, Kementerian Perhubungan memantau dampak insiden keamanan di Riyadh terhadap operasional penerbangan internasional rute Indonesia. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memastikan informasi penyesuaian jadwal serta rute penerbangan tersampaikan akurat kepada publik. Data pemantauan per 12 Oktober 2026 mencatat sejumlah penerbangan transit tujuan Riyadh mengalami pembatalan rute. Sejumlah maskapai global kini mengatur ulang rute perjalanan penumpang yang terhubung melewati berbagai bandara transit. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman Laisa menegaskan komitmen pengawasan ketat terhadap operasional maskapai penerbangan internasional. Pemerintah terus menjalin komunikasi intensif bersama pemangku kepentingan aviasi guna memantau perkembangan situasi terkini di Arab Saudi. Maskapai Qatar Airways membatalkan sejumlah jadwal penerbangan rute Doha menuju Riyadh pada 9 dan 10 Oktober 2026. Pihak maskapai turut mengalihkan jadwal keberangkatan para penumpang melewati beberapa kota alternatif di wilayah Arab Saudi. Maskapai Emirates juga membatalkan operasional penerbangan menuju kawasan Riyadh, Jeddah, Madinah, dan Dammam pada periode tertentu. Berbagai maskapai asing lainnya turut melakukan pengalihan rute hingga penghentian sementara sejumlah layanan penerbangan ke Riyadh. Penerbangan komersial langsung dari Indonesia menuju Arab Saudi terpantau masih beroperasi normal tanpa mengalami kendala berarti. Layanan Garuda Indonesia dan Lion Air menuju Jeddah serta maskapai Saudi tetap melayani rute perjalanan penumpang. Penumpang dengan rencana penerbangan transit dihimbau memeriksa status keberangkatan secara berkala melalui kanal resmi masing-masing maskapai. Masyarakat pengguna jasa penerbangan diminta segera menghubungi pihak maskapai apabila mendapati perubahan jadwal pada tiket perjalanan. Dirjen Perhubungan Udara menghimbau seluruh masyarakat tetap bersikap tenang dan mempercayai rilis resmi dari otoritas penerbangan. Publik juga diminta tidak menyebarluaskan informasi tanpa verifikasi demi menghindari kesalahpahaman terkait situasi lalu lintas udara. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Dekranas dan Belu sabet sertifikat indikasi geografis. Kerja cerdas warga binaan lapas Atambua kembali panen buah melon segar 400 kg. Saya Intiki mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar Pro 1. Anda masih mendengarkan siaran kami. Sekarang sudah pukul 18.43 menit. Lanjutkan pekerjaan Anda dengan penuh semangat. Yang lagi makan malam juga selamat makan malam ya. Semoga bisa menyehatkan jiwa dan raga Anda semuanya. Mendengar satu informasi untuk Anda seputar dunia kesehatan, Kementerian Kesehatan, Kemenkes mengingatkan masyarakat supaya tidak memberikan makanan atau minuman selain air susu ibu atau ASI untuk bayi baru lahir tanpa indikasi medis. Imbauan ini menyusul kasus meninggalnya bayi berusia 24 hari di Surabaya yang diduga setelah diberikan telur mentah. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan pemberian makanan yang tidak sesuai usia bayi berisiko memicu infeksi akibat kontaminasi bakteri. Ia juga meminta masyarakat tidak berspekulasi tentang penyebab kematian bayi tersebut sebelum hasil pemeriksaan resmi diumumkan. Dan ia mengatakan turut berbelasungkawa kepada keluarga atas meninggalnya bayi A di Surabaya dan ia berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Ia mengatakan telur mentah atau setengah matang berisiko mengandung bakteri salmonella yang bisa menyebabkan infeksi dan gangguan pencernaan. Kondisi ini perlu diwaspadai terutama untuk bayi baru lahir yang masih rentan terhadap infeksi. Menurutnya, telur bisa diberikan sebagai makanan pendamping ASI ketika bayi berusia 6 bulan ke atas. Namun, telur harus dimasak sampai matang sempurna untuk mengurangi risiko kontaminasi bakteri. Ia juga mengakui masih ada kebiasaan turun-temurun di masyarakat dalam memberikan makanan ataupun ramuan tertentu kepada bayi. Walaupun demikian, ia menegaskan praktik pengasuhan harus mengutamakan keamanan dan didasarkan pada rekomendasi medis. Dan Kemenkes menghimbau orang tua supaya tidak memberikan ramuan ataupun makanan yang belum sesuai dengan usia bayi. Kalau bayi mengalami gangguan kesehatan, orang tua diminta segera membawanya ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Tembo, di mana saja Anda berada, di edisi malam ini di Selasa 13 Oktober 2026, saya Jeffrey Amfutis yang akan menemani Anda di edisi malam ini dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Semoga pendengar Pro 1 RRI Tembo di mana saja Anda berada di malam ini, semoga sehat-sehat selalu. Kita berjumpa lagi di malam ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Baik pendengar Pro 1 RRI Tembo, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta adiknya Kaisang untuk menjabat sebagai Ketua Badan Gizi Nasional atau BGN. Klaim itu memberikan kesan bahwa penunjukan Kaisang sebagai Kepala BGN merupakan langkah resmi untuk memantau pelaksanaan program tersebut. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turbehoax.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Aduh, sudah jam 5.15 menit. Kalau pulang begini saja, pasti Siti marah. Daripada ribut, mending sekalian mampir ke pasar belanja kebutuhan rumah.

0: Permisi Bu, minyak goreng 5 liter ya, telur 3 rak, beras 3 karung kecil aja.
1: Wah, banyak sekali Pak.
0: Iya, mau kedatangan keluarga dari luar kota.
1: Kalau begitu totalnya 1 juta Pak.
0: Oke, saya transfer 1.500.000 ya Bu. Nanti Ibu kasih uang tunai 500.000. Saya lagi butuh cash nih.
1: Boleh.
0: Nah, sudah terkirim Bu.
1: Sebentar.
0: Apa Bu?
1: Transferannya belum masuk.
0: Loh, kok belum masuk? Ini ada bukti berhasil.
1: Saya tidak terima uang apa-apa.
0: Tapi sudah saya transfer Bu.
1: Ih, tidak ada. Jangan macam-macam di lapak saya. Saya sering ketemu penipu seperti ini.
0: Jangan tuduh begitulah. Ya Allah, jangan sampai ada yang kenal aku. Kalau sampai ada yang unggah ke medsos, habis aku.
1: Pergi sana. Jangan mengganggu dagangan saya.
0: Loh Bu, saya bukan penipu. Kalau lagi ku campur, bisa bahaya nih. Aku harus pergi.

0: Silakan duduk, Pak.
1: Iya, Pak, saya mau lapor. Saya kan tadi sudah transfer.
0: Iya.
1: Ini nih bukti transfernya.
0: Oke, baik, Pak. Kami akan cek. Bisa diperlihatkan ke mayat rekeningnya?
1: Saya kan ingin masalah yang jelas.
0: Tenang dulu.
1: Sudahlah, Pak. Saya relakan kamu ini.
0: Yakin, Pak?
1: Saya cuma nggak mau konflik panjang.
2: Wah, ramai sekali di sana. Ada apa di sana ya? Nah, sudahlah, bukan urusan saya. Kasihan anak ditinggal sendiri di rumah.
1: Assalamualaikum. Siti kok gak ada ya?

0: Nah, akhirnya pulang juga ya.
1: Siti, dengar dulu.
0: Kamu kemana dari tadi, hah? Aku sampai tinggalkan anak sendirian tahu.
1: Aku ada urusan di pasar tadi.
0: Urusan apa sampai pagi?
1: Ya, aku sudah belanja kebutuhan rumah.
0: Aku tidak peduli.
1: Ya, halo.
2: Halo, Pak Rudi. Mohon datang lagi ke kantor.
1: Baik, Pak.
0: Pak, itu tadi siapa, Pak?
1: Tadi yang nelpon polisi.
0: Hah? Polisi?
1: Iya. Nanti aku jelaskan ya.
0: Jelaskan apa, Pak? Kamu terlibat masalah apa sih sebenarnya?
1: Ini bukan seperti yang kamu pikirin.
0: Kalau begitu, jangan pulang lagi sebelum semuanya jelas.

0: Saya tidak bermaksud begini, Pak.
1: Perempuan menangis lagi.
0: Oh, jadi ini rupanya.
2: Siti,
0: Rudi, jadi ini alasanmu pulang pagi, Rudi.
2: Siti, Siti.
0: Aku sudah cukup sabar.
2: Ibu, tenang dulu. Loh,
1: ini siapa?
0: Saya istrinya. Saya mau minta cerai.
2: Ibu, tenang dulu, Bu.
3: Tidak perlulah, Siti. Dengerin dulu.
0: Apalagi yang harus aku dengarkan?
2: Tenang dulu, Bu. Ini bukan perkara seperti yang Ibu bayangkan.
3: Aku memang salah pulang pagi. Tapi masalah di sini soal transfer aja.
0: Transfer?
3: Aku belanja untuk menjamu keluarga yang mau datang. Terus terjadi kesalahpahaman di sini.
4: Bu, saya juga salah. Tadi setelah diperiksa, ternyata ada gangguan aplikasi. Uangnya memang masuk.
0: Jadi?
5: Ya, Bu. Jadi tidak ada perselingkuhan, tidak ada tindak kriminal. Hanya kesalahpahaman.
4: Maafkan saya, Pak Rudi.
3: Iya, saya juga minta maaf kalau membuat keadaan makin rumit.
6: Aku juga minta maaf, aku terlalu cepat mengambil kesimpulan.
3: Ya sudah, yang penting sekarang semuanya udah jelas.
7: Satu keputusan yang terburu-buru dapat merusak kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Bijaklah mengambil masalah, karena kebenaran membutuhkan ketenangan. Jangan mudah menghakimi dan selesaikan persoalan melalui dialog serta jalur yang benar. Demikian drama radio Oleh-oleh dari Pasar, persembahan RRI Gorontalo. Naskah karya Nur Ainsyah Banggai. Diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai Rudi. Siti diperankan Denilsa.
8: Dua malam ini rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua. Malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
9: Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, kita di malam ini kita di obrolan komunitas, kita membahas topik terkait dengan kedekatan dengan masyarakat, transformasi digital dan pelayanan pos Indonesia. Dan kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Eka Pesetio Yudia. Beliau adalah Kepala Kantor Pos Cabang Atambua. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam, Bapak.
10: Selamat malam, Bang J.
9: Apa kabar di malam ini? Sehat kok, Bapak?
10: Alhamdulillah, syukur sehat, sehat, Bang.
9: Terima kasih Bapak Eka sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RRI Atambua di malam ini.
10: Siap-siap, Bang.
9: Oke deh, Bapak. Topik yang kita bahas nanti di malam ini terkait dengan kedekatan masyarakat, transformasi digital dan pelayanan pos Indonesia.
10: Baik.
9: Oke, Bapak Eka, bagaimana strategi Pos Indonesia untuk menjaga relevansi dan kedekatan dengan masyarakat di era digital, terutama bagi generasi muda yang di Kabupaten Biri, terkhususnya di Atambua ini?
10: Baik, Bang J, untuk menjaga relevansi dan juga tadi kedekatan dengan masyarakat ya.
9: Yeah.
10: Mungkin saya satu dulu, mungkin PT Pos Indonesia ini sudah memiliki tingkat kedekatan yang sangat erat juga ya dengan masyarakat, baik secara historis, geografis maupun sosial ekonomi. Mungkin sejak dulu hingga era digital saat ini gitu ya, kantor pos juga bukan hanya sekedar tempat mengirim surat sebetulnya kan, melainkan institusi yang memang menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat sebetulnya. Salah satu contohnya adalah jangkauan geografis mungkin ya. Kita di kantor pos ini kan kita sudah memiliki jaringan outlet kita yang tersebar di beberapa kecamatan yang memang bisa menjangkau langsung dengan masyarakat juga. Kita juga sebagai penyalur bantuan sosial juga yang suka ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan bantuan-bantuan pemerintah juga secara tunai terhadap masyarakat. Juga kita sebagai instansi yang sangat ingin merangkul sekali dan concern kita memang ingin merangkul UMKM-UMKM di daerah supaya UMKM ini bisa naik kelas gitu. Supaya bisa memberikan penjualan atau mengembangkan bisnisnya sampai keluar daerah juga. Terus juga tadi transformasi digital yang relevan juga kita sudah melakukan gitu Pak. Bang J.
9: Oke baik, Bapak Eka, Pos Indonesia memiliki jaringan yang terluas sehingga ke pelosok. Bagaimana memastikan seluruh agen pos di daerah yang tetap mampu menyentuh denyut nadi kebutuhan masyarakat setempat, terkhususnya di Kabupaten Biru ini?
10: Baik, untuk tadi ya, untuk PT Pos Indonesia sendiri memang kita memiliki banyak jaringan outlet ya. Terkhusus untuk secara nasional juga kita kurang lebih di sekitar 4.200 outlet ya, yang sampai menjangkau daerah rural ya, yang sampai ke daerah yang langsung menyentuh masyarakat gitu. Untuk menjaga itu kami memang terus berkomitmen gitu ya, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat gitu, secara optimal dan melayani sepenuh hati gitu.
9: Baik, Bapak Eka.
10: Siap, Bang J.
9: Apa saja program pemberdayaan masyarakat atau UMKM yang sedang dijalankan Pos Indonesia untuk mempererat hubungan dengan komunitas lokal maupun pengusaha-pengusaha lokal di sekitaran Kabupaten Biru ini?
10: Baik. Untuk program, sebetulnya kita saat ini, kita itu sangat merangkul untuk UMKM bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi dengan kita gitu ya. Sebagai kepanjangan dari UMKM ini di daerah untuk mendistribusikan semua produk-produknya yang ada di UMKM untuk bisa lebih bisa dijual gitu ya, ke berbagai daerah gitu. Karena jaringan tadi, jaringan kita kan memang sangat luas, jadi memang itu yang menjadi konten kami. Selain menjadi mitra kolaborasi untuk UMKM, juga kita sangat ingin gitu untuk memberikan memberikan dampak bagi masyarakat secara sosial dan ekonomi gitu. Dengan tadi kita menjadi distribusi untuk menyalurkan ke seluruh daerah seperti itu.
9: Baik, Pak Eka, bagaimana dengan cara Pos Indonesia menyimbangkan antara mengajar keuntungan bisnis dan menjalankan fungsi penugasan pelayanan publik untuk masyarakat terpencil?
10: Oke. Jika keuntungan bisnis, karena kita juga memiliki kita adalah sebuah PT ya, Pak. Ya. Kita juga memang harus memikirkan keuntungan bisnis. Keuntungan bisnis itu kita juga tidak terlepas dari kita harus bisa memberikan dampak juga sebetulnya terhadap masyarakat. Jadi bagaimana caranya, karena kami pun dari PT Pos Indonesia, kita juga akan ada program-program gitu ya, promosi-promosi yang bisa memberikan dampak langsung terhadap UMKM khususnya. Khususnya supaya UMKM ini tidak terasa berat gitu dalam memberikan pelayanan atau menjual produk-produknya gitu terhadap customernya gitu ya, untuk disalurkan ke berbagai daerah gitu. Dari
9: baik untuk Pak Eka, transformasi digital menjadi kunci bertahan di era modern. Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi di Pos Indonesia saat ini, terutama di Kabupaten Belu ini?
10: Tentu ya, untuk transformasi digital itu memang kita juga memang banyak ya menghadapi hambatan-hambatan, karena juga salah satu hambatannya adalah mungkin paradigma atau mindset dari masyarakat mungkin masih menganggap pos itu belum bertransformasi gitu ya, secara digital. Padahal secara real gitu ya, pos itu sudah bertransformasi menjadi menggunakan layanan digital gitu ya. Salah satunya dengan layanan postpay namanya. Layanan postpay ini adalah layanan keuangan yang berbasis digital, itu dengan rekening giro pos gitu ya. Bukan seperti perbankan, tetapi ini rekening giro pos. Itu juga bisa kita gunakan sebagai untuk mungkin dari masyarakat ingin menabung gitu ya, untuk pembayaran, tagihan-tagihan gitu ya, untuk pembelian pulsa dan lain-lain. Itu juga bisa dikatakan kita untuk aplikasi postpay itu bisa dikatakan bahwa pos dalam genggaman lah. Jadi transaksi yang biasanya biasa dilakukan di kantor pos, kita bisa langsung transaksikan di layanan postpay ini. Selain itu juga kita ada yang namanya pos aja, Bang J. Pos aja ini adalah aplikasi pengiriman barang, Bang J. Tetapi secara digital. Jadi masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor pos sebetulnya untuk pengiriman barang itu. Tinggal buka aplikasi postpay, terus masuk menu pos aja, terus kita masukkan data-datanya, itu akan terekam di kita dan akhirnya nanti akan kita pick up oleh petugas di pos itu. Selain itu juga kita ada yang namanya e-matrai. E-matrai juga pembelian dan pembubuhan matrai secara elektronik yang bisa dilakukan di aplikasi postpay juga. Selain itu juga kita ada untuk kemitraan itu berbasis digital, itu kita ada namanya agen pos dan juga pos pay kios, seperti itu.
9: Baik, Pak Eka, bagaimana dengan performa antara adopsi aplikasi digital seperti pos play dan pos
10: Pos aja
9: di masyarakat saat ini? Apa target jangka panjang untuk ekosistem digital saat ini?
10: Ya, harapan kami dari pos tentu saja masyarakat bisa menggunakan postpay ini, karena sekali lagi postpay ini bertujuan untuk membantu masyarakat gitu, yang mungkin tinggal di daerah yang jauh. Dengan menggunakan postpay ini kita bisa mempermudah gitu, mempermudah masyarakat dalam layanan di kantor pos, seperti mungkin bayar tagihan gitu ya, bayar cicilan gitu. Terus juga pos aja ini juga tadi mungkin bisa membantu UMKM, membantu masyarakat gitu ya, dengan simpel kita bisa dengan mandiri kita bisa entry data untuk kiriman kita, dan masyarakat atau UMKM tidak perlu ke kantor pos, tapi kantor pos yang nanti akan datang ke masyarakat dan UMKM itu gitu. Jadi untuk jangka panjangnya mungkin harapan kita dari PT Pos, masyarakat bisa dapat menggunakan postpay ini gitu. Karena sekali lagi postpay ini bertujuan untuk membantu masyarakat di era digital ini.
9: Baik Pak Eka, penasaran nih, apa bedanya e-meterai asli dengan e-meterai katanya ada yang palsu juga, bedanya di mana itu Pak?
10: Pak Eka, ini juga yang ingin saya sampaikan juga nih, Bang J. Mungkin teman-teman atau masyarakat gitu ya, sering mendengar yang namanya meterai asli dan meterai palsu ya. Kalau misalkan e-meterai itu kalau beli di kantor pos sudah dipastikan itu asli, Pak. Sudah dipastikan itu asli. Baik itu e-meterai ataupun meterai palsu. Perbedaannya apa sih yang paling mencolok gitu ya? Yang paling mencolok adalah dari harga. Karena meterai asli itu dijual seharga 10.000 dengan nominal 10.000. Iya, 10.000 dengan nominal 10.000. Jika mungkin Bang J atau masyarakat dari Tambua, Kabupaten Belu gitu ya, ya, sering lihat di marketplace gitu atau ada di sosial platform yang lain gitu, ada menjual kurang dari yang seharusnya, itu bisa terindikasi palsu. Harganya kurang dari yang seharusnya, itu bisa terindikasi palsu. Makanya kami menghimbau kepada masyarakat semua, baik itu di Tambua, terus di Kabupaten Belu, di Kabupaten Malaka gitu. Yeah. Materai asli hanya dijual di kantor pos dan juga warung-warung materai yang berafiliasi dengan kantor pos. Jadi jangan sampai tergiur dengan harga murah, ternyata itu bukan asli tapi palsu. Karena memang untuk materai itu juga ada kekuatan hukumnya ya, walaupun bukan menjadi keabsahan nantinya, tapi itu ada kekuatan hukumnya dan itu bisa terjadi pidana jika ada pemalsuan.
9: Ya,
10: betul. Jadi untuk masyarakat, mungkin kami dari PT Pos menghimbau bahwa materai asli itu hanya dijual di kantor pos dan juga layanan atau warung-warung materai yang berafiliasi dengan kantor pos. Seperti itu, Bang J.
9: Oke, baik. Oke, Pak Eka, bagaimana dengan Pak Eka menyiapkan, terkhususnya di Kabupaten Belu ini, mengedukasi ya, SDM internal agar siap dan antisipasi terhadap perbuatan teknologi yang secepat ini?
10: Tentunya Bang J, dari kita sendiri harus siap ya. Karena era digitalisasi ini kita tidak bisa berdiam diri. Kita harus terus adaptif lah. Harus terus beradaptasi dengan lingkungan, dengan keadaan global juga. Kita harus terus bergerak maju, tidak boleh diam. Jadi kami dari PT Pos, khususnya saya dengan jajaran saya juga, selalu menghimbau bahwa kita harus selalu siap untuk menghadapi perubahan apapun, baik itu dari era yang mungkin nanti bukan yang kemarin bukan digitalisasi, sekarang menjadi digitalisasi, itu harus kita siap. Dan kita juga ada yang namanya pelatihan, ada yang namanya mentoring, ada yang namanya juga evaluasi. Itu tetap kita harus lakukan terus, karena PT Pos Indonesia berkomitmen akan melayani sepenuh hati untuk masyarakat. Seperti
9: baik untuk Pak Eka, bagaimana dengan Pos Indonesia mengatasi kendala logistik di wilayah 3T atau di wilayah tertinggal, terkhususnya di Kabupaten Belu ini, demi menjaga standar pelayanan yang tepat waktu atau tepat sasarannya?
10: Baik, untuk PT Pos Indonesia sendiri tadi, mungkin kami memiliki jaringan di setiap kecamatan ya. Jadi itu adalah kekuatan kami. Dari setiap kecamatan juga kami memiliki yang namanya mitra untuk yang langsung bersentuhan dengan masyarakat gitu ya. Seperti antaran kami, pengantar kami yang langsung bersentuhan dengan masyarakat gitu. Itu adalah kekuatan kami yang kami terus jaga. Kami bertekad gitu ya, bahwa PT Pos Indonesia selalu hadir gitu ya di setiap kehidupan lini masyarakat di Kabupaten Belu. Untuk mengatasi jaringan logistik, kami juga memiliki beberapa armada gitu ya, yang memang bisa kita gunakan untuk menjangkau daerah-daerah yang memang butuh khusus gitu ya, butuh penanganan khusus juga. Betul. Seperti itu, Bang J.
9: Oke, baik. Pak Eka, apa saja indikator keberhasilan atau KPI utama yang Pak Eka tetapkan mengukur kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Pos Indonesia saat ini, terkhususnya Kabupaten Belu?
10: Tentu saja kepuasan pelanggan itu kita harus bertanya langsung kepada pelanggan ya, Bang Jaya. Di kantor kami sudah tersedia yang namanya survei tools. Jadi pelanggan yang datang ke outlet-outlet kami itu tinggal scan aja untuk apa web atau misalkan data kepuasan gitu ya. Dari situ pelanggan bisa memberikan kepuasannya seperti apa sih datang ke kantor pos gitu. Nah itu juga menjadi acuan saya untuk memberikan pelayanan gitu yang terbaik. Apa yang perlu kita tadi evaluasi, apa yang perlu kita adjustment lagi gitu ya. Itu dari data-data itu yang kita akan berikan pelayanan terbaik yang nantinya untuk masyarakat gitu. Jadi kita sudah siapkan survei untuk KPI-nya sih, ya kita masih tetap dari survei dari kepuasan pelanggan. Tetap saya konsulnya dari kepuasan pelanggan terhadap PT POS itu sendiri. Seperti itu Bang J.
9: Baik, untuk Pak Eka, bagaimana rencana strategi POS Indonesia dalam memperluas layanan logistik internasional atau di tahun-tahun akan mendatang nanti?
10: Rencana dari PT POS sendiri, kita sudah ditunjuk langsung ya dari pemerintah sebagai perusahaan logistik pemerintah yang nantinya kita akan yang menjadi perusahaan logistik yang bisa dapat membantu masyarakat baik itu di daerah maupun terpusat gitu ya sebagai backbone logistiknya gitu. Jadi itu yang menjadi concernnya nanti kedepannya. Untuk concern kedepannya itu memang perlu waktu dan juga perlu kita kita adjustment juga di daerah seperti apa supaya memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Seperti itu Bang.
9: Oke baik. Ini pertanyaan yang terakhir karena waktu kita sangat singkat. Pak Eka, harapan ke depan seperti apa untuk POS Indonesia untuk pelayanan?
10: Harapan terbesar kami untuk kedepannya tentu saja kita bisa dengan masyarakat itu bisa berkolaborasi. Tentu saja kita bisa memberikan dampak juga terhadap masyarakat, baik itu bantuan, baik itu nanti secara retail, secara kiriman ya, baik itu secara logistik. Yang kita tentu tahu juga kita adalah negara yang kepulauan ya, yang banyak pulau-pulau gitu ya. Nah, POS Indonesia ini hadir untuk memberikan akses atau kemudahan bagi masyarakat untuk menghubungkan, baik mendistribusikan kiriman gitu ya, mendistribusikan keuangan, itu kita bisa lakukan. Jadi harapan terbesarnya adalah PT POS Indonesia memiliki dampak yang baik terhadap masyarakat, khususnya masyarakat di daerah gitu ya. Jadi adanya POS Indonesia juga sebagai bentuk pemerintah, bahwa pemerintah juga ada loh di daerah gitu loh, dengan adanya PT POS Indonesia itu.
9: Oke baik Pak Eka, terima kasih.
10: Baik, sama-sama Bang J.
9: Terima kasih, selamat malam, sudah meluangkan waktu bersama kami di RRI Pro 1 Atambua di malam ini.
10: Baik Bang J, terima kasih juga.
9: Sehat-sehat selalu ya Bapak ya.
10: Siap, terima kasih, sehat-sehat juga Bang J dan rekan-rekan RRI Atambua.
9: Oke baik, terima kasih, selamat malam.
10: Terima kasih, selamat malam.
9: Oke baik pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, kita baru saja di obrolan komunitas malam ini kita dengan Pak Eka, beliau adalah Kepala Kantor POS Indonesia di Kabupaten Belu. Beliau mengajarkan kita kalau mengirim barang ke kantor POS sudah ada aplikasinya, yaitu POS Pay dengan POS aja, tinggal pakai aplikasinya sudah langsung saja kirim barangnya. Oke baik pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, nanti sesaat lagi kita akan ikuti berita Pro 3.
11: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi
12: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugadi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita. Ya. Iya, ya. Oke. Oh, dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se... Ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara. Namanya aja polisi hutan. Iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya. Alam kita berat. Tapi dari ratusan ribu, berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1000. Saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran, enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan. Ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda, Pangdam, Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
6: 13 event ya, conference skala internasional yang fiksasi.
7: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkom Digi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
6: Jadi target kita 4.000, tapi dengan partner-partner yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm termasuk Indonesia. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi kita menggairahkan kembali iklim investasi terutamanya di ekonomi digital.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
7: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus

0: mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara yang kami bantu meningkatkan produktivitasnya.
1: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Propice to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan, keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
0: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu meningkatkan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
1: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono, menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Kami ingat bahwa Promise Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Karena bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi Bu Sibir mengatakan kepada kami, mencapai 584,3 miliar.
1: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
4: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
5: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Yuda bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
6: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan

0: perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
1: Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Yuda Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
3: Memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api, sangat besar.
4: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka lingkar luar Mahir Mahar kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairit mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
3: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4, memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api, sangat besar. Ya kami, yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah, ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan
4: ya. Menurut Fairit, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
5: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api, ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga, ya, ditindak dan diatasi.
4: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
2: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
6: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar, dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
7: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA, dan api berasal dari perkebunan warga. Dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD, dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
6: Ya, terima kasih Pak Yandri. Dan pendengar, kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman, karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak. Jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga, sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
8: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
9: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan, mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
8: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5.1%, didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang presentasi yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
10: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya, dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
8: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik, Ana Eleonora Nainupo, tercatat ada 3.62%, dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
11: Kita tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
12: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19.5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
11: Kita tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
12: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar $17,5 miliar USD pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
13: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah $16,5 miliar USD, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar USD. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar USD. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
12: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil, baik di Yaman maupun Arab Saudi, menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu, serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Itloli melaporkan selengkapnya. Niar.
14: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
15: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
14: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke baik pendengar Pro 1 RRI Tembo di mana saja Anda berada, kita baru saja ikuti berita Pro 3 Jakarta dan kita di program berikutnya kita akan ikuti mimbar agama Katolik Selasa 13 Oktober 2026 dengan judul Bersihkan Hati Bukan Hanya Penampilan, dibawakan oleh Ibu Kotilde Rit Lau SAG.

Marilah kita tinggalkan segala kesibukan kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dan penuh belas kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas hari yang baru dan kesempatan untuk berkumpul mendengarkan sabda-Mu. Hari ini melalui Injil Lukas, Engkau mengingatkan kami untuk tidak hanya berfokus pada penampilan luar atau formalitas belaka, melainkan pada ketulusan dan kebersihan hati kami. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi akal budi dan hati kami. Bersihkanlah diri kami dari segala keegoisan, kepalsuan, dan penghakiman terhadap sesama. Bantulah kami agar renungan hari ini dapat mengubah cara hidup kami, sehingga kami mampu memancarkan kasih dan belas kasihan yang tulus melalui tindakan nyata, khususnya dalam berbagai kepada mereka yang membutuhkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 31 sampai 41. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang Dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggang, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar? Dia juga yang menjadikan bagian dalam. Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, para pendengar RI Atambua yang dikasihi Tuhan, judul renungan yaitu tentang bersihkan hati, bukan hanya penampilan. Yesus berhadapan dengan orang Farisi yang selalu merebutkan aturan hukum Taurat yang harus dikerjakan tanpa ketinggalan sedikit pun. Mereka berpikir bahwa merekalah satu-satunya yang benar karena menaati aturan hukum tersebut. Dengan demikian, mereka menuntut orang lain supaya sama dengan mereka, yaitu harus menaati aturan juga. Mereka begitu mudah menilai sesamanya dari sudut pandang mereka semata dan menerapkan alat ukur mutu manusia dari cara pandang mereka. Oleh karena itu, mereka akan menilai orang lain sebagai kurang baik atau kurang bermutu kalau tidak sejalan atau tidak sepadang dengan cara hidup mereka. Mereka hanya membenarkan orang-orang yang sepaham dengan mereka yang hanya bisa menerima dan bekerja sama dengan orang-orang yang berada di lingkungan mereka. Orang semacam ini tidak pernah mau menetolerir keanekaragaman. Mereka senang seragam semua yang sama. Fanatisme senantiasa menaburkan kebencian terhadap perbedaan.
tiada kebenaran ataupun kebaikan di luar sekelompok mereka. Satu-satunya dan hanya satu yang dapat diterima oleh mereka, yaitu mereka sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, perkataan Tuhan yang kita renungkan ini tidak berhenti pada bangsa Israel ribuan tahun yang lalu, melainkan juga terus menyapa hati setiap umat Tuhan yang sedang dipenuhi keluh kesah maupun lara akibat luka-luka kehidupan. Perkataan Tuhan yang berisikan rancangan pemulihan Tuhan ini pula yang sedang terbuka lebar bagi segenap individu yang bergumulan berat untuk mengalami pembaharuan hidup dari Tuhan. Artinya, firman Tuhan ini juga mengajak setiap umat. Tuhan sedang merasa penuh sesak di tengah himpitan masalah dan pergumulan kehidupan untuk kembali menyadari bahwa Tuhan sangat serius memperhatikan serta memelihara kita dalam kasih pemulihannya. Bapa, Engkau telah menciptakan seluruh alam semesta ini dengan beraneka ragam. Segala Kau tetapkan dalam tata ciptaan-Mu. Sungguh amat baiklah seluruh alam semesta ini. Semoga aku semakin memahami kebijaksanaan ilahi-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh

0: Gubernur NTT Melkiades Lakalena tentang efek wisata suara dan tur di NTT.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
1: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
1: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
1: Jangan marah-marah dong sayang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, kita sudah di pukul 21 lewat 7 menit pendengar Pro 1 RRI Atambua. Semoga masih di malam ini masih beraktivitas, masih ada yang sibuk-sibuk bersama keluarga di rumah. Semoga sehat selalu di malam ini. Dan di topik berikutnya kita akan masuk kepada musik dan info budaya seputaran Nusantara atau CNTT di Nusa Tenggara Timur. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua selalu terhibur di malam ini bersama lagu-lagu daerah, pop-pop daerah NTT, dan juga informasi yang sudah terupdate dari rri.co.id.

Oke baik pendengar Pro 1 Area Tembua di mana saja Anda berada, kita di musik dan informasi budaya. Dan kali ini kita berawal dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Bahasa daerah dinilai menjadi bagian penting dari identitas dan jati diri masyarakat adat. Karena itu, pelestarian bahasa Kemak di Rubati perlu terus dilakukan di tengah tantangan semakin berkurangnya penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Ketua Perkumpulan Korer Durabati, Ana, sekaligus tokoh adat suku Kemak, Jose Martin Nebuti, mengatakan bahasa daerah merupakan identitas yang menunjukkan asal-usul seseorang. Menurutnya, ketika seseorang menggunakan bahasa daerah Belu, masyarakat akan mengenal diri sebagai bagian dari masyarakat Belu. Ia menjelaskan ancaman terhadap keberlangsungan bahasa daerah semakin besar karena penggunanya mulai berkurang, terutama di lingkungan keluarga dan

komunitas. Selain itu, perkawinan campur juga menjadi salah satu faktor yang membuat pengguna bahasa daerah semakin berkurang karena keluarga cenderung menggunakan bahasa Indonesia dalam komunitas sehari-hari. Bahasa daerah merupakan identitas kita semua, supaya identitas kita tidak luntur bahkan hilang. Perlu upaya-upaya seperti ini terus dilangkahkan. Ia mengatakan berbagai upaya telah dilakukan untuk mendukung pelestarian bahasa dan kebudayaan Kemak. Selain terlibat dalam kajian bersama komunitas teknis Balai Bahasa, ia juga telah menerbitkan Kamus Percakapan Sehari-hari Bahasa Kemak di Rubati serta menulis sejumlah buku mengenai kebudayaan. Menurutnya, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan bahasa daerah. Keluarga menjadi tempat pertama bagi anak-anak untuk belajar bahasa, kebudayaan, norma dan etika sebelum mengenalnya dari lingkungan lebih luas. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat. Di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerja

Baik pendengar Pro 1 RRI Tembua di mana saja Anda berada, kita masih di musik dan info budaya. Info budaya kali ini pendengar Pro 1 RRI Tembua, kita beralih ke Timur Tengah Utara atau Nusa Tenggara Timur. Olahraga tradisional Manatika dan Kabupaten Kabupaten Timur Tengah Utara tidak hanya menjadi aktivitas fisik semata, melainkan sarana perekat ikatan sosial serta prosesi adat penyelesaian sengketa di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh akademisi dan penelitian budaya Florianus Aloysius Nai S.Pd. M.Pd. saat menjadi obrolan di Pro 1 Kupang. Florianus yang biasa disapa Flo mengatakan Nusa Tenggara Timur memiliki kekayaan identitas budaya yang sangat potensial untuk dipromosikan hingga tingkat internasional. Dalam tradisi masyarakat TTU, Manatika hadir sebagai penutup rangkaian tradisi duka atau kegembiraan pesta panen yang kaya raya akan nilai filosofis. Selain itu, filosofis menjelaskan bahwa pelaksanaan Manatika terus didorong melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan tokoh adat. Salah satunya melalui penyelenggaraan festival budaya daerah yang membinasikan antara aksi Manatika dengan tarian adat bonet. Ia berharap Manatika tidak sekedar menjadi tontonan saat peringatan HUT Keva Manandu atau HUT Kemerdekaan RI, tetapi juga dapat dirumuskan standar penilaian bersama lembaga olahraga resmi. Upaya ini dilakukan agar Manatika dapat didaftarkan sebagai cabang olahraga tradisional resmi di tingkat nasional hingga internasional. Ia juga menambahkan melalui promosi yang berkelanjutan serta pembuatan media pembelajaran di sekolah, generasi muda diharapkan dapat menjadi corong utama dalam menjaga kelestarian budaya daerah. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

korupsi, dari masalah lapian korupsio atau koruptus yang artinya kehancuran, ya tidak bermoral, kata ketidakjujuran, kerusakan. Jadi arti kata ini menunjukkan suatu tindakan-tindakan yang sebenarnya secara manusiawi itu sangat tidak bisa diterima secara akal sehat juga. Kenapa? Karena korupsi itu sebenarnya sesuatu yang tidak mengedepankan masa depan, karena lebih bertendensi atau lebih terarah pada kepentingan-kepentingan pribadi atau kepentingan-kepentingan diri yang sebenarnya tidak berguna untuk orang lain. Itu soalnya seperti itu. Ya, namanya kalau tindakan yang melanggar, yang menyimpang, itu kan namanya dosa, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita berjalan berturut keinginan kita, merugikan orang lain, atau merusak jati diri kita sebagai imago Dei, gambar Allah, atau rupa Allah, berarti bahwa kita tidak dalam lingkaran satu kaum beriman. Dan ini sebenarnya satu bentuk apa tindakan yang tak beriman. Kenapa? Kalau orang beriman, artinya bahwa dia mengikuti ajaran Tuhan. Beriman artinya bahwa dia mengedepankan cinta kasih. Itu kan hukum yang pertama dan utama. Kalau orang melakukan tindakan-tindakan koruptif, berarti bahwa dia tidak punya hati, dia lebih mementingkan dirinya. Berarti itu bukan tindakan sebagai seorang beriman. Kita beriman itu jangan beriman yang sifatnya sangat di permukaan atau istilahnya beriman KTP, tapi iman itu harus menyata dalam tindakan-tindakan. Apa itu tindakan-tindakan yang berguna, yang mengedepankan bonum komun, kebaikan bersama. Kalau kita menyimpang dengan tendensi-tendensi yang minus, berarti secara langsung kita sudah berada di luar jalur sebagai komunitas orang beriman.

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi.

Baik pendengar Pro 1 Area Tembua, di mana saja Anda berada, kita masih di musik dan info budaya. Info budaya kali ini kita update dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kekayaan budaya Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur dapat ruang baru melalui film dokumenter Moko. Fisikan Logam Tua karya Senias Muda NTT resmi dikenal kepada publik dalam gala premiere di Kinopolis Limpo Plaza Kupang Jumat 9 Oktober 2026 dengan membawa pesan bahwa Moko bukan sekedar benda berharga, melainkan simbol identitas, sejarah, dan nilai kehidupan masyarakat Alor. Film yang disutradarai Reynold Panji dan diproduksi oleh Anggie Alodia, ya ini diharapkan bersama tim barangkotakan 12 orang. Melalui riset dan penelusuran budaya, mereka berupaya untuk menghadirkan pemahaman yang lebih luas tentang Moko. Benda budaya yang selama ini dikenal masyarakat Alor sebagai pusaka dan bagian penting dalam tradisi belis atau perkawinan adat. Namun di balik budaya bentuknya sebagai benda logam, Moko menyimpan makna sosial budaya yang tidak selalu dipahami generasi muda. Putra Alor Abdul Aziz Mopang yang hadir menyaksikan pemutaran perdana film tersebut menilai karya ini menjadi momentum penting untuk membangkitkan kembali kecintaan generasi muda terhadap budaya daerah. Menurutnya perkembangan zaman turut mempengaruhi pemahaman anak muda terhadap warisan budaya, termasuk Moko yang memiliki kedudukan istimewa dalam kehidupan masyarakat Alor. Ia mengapresiasi kehadiran film dokumenter tersebut karena dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenal kembali kekayaan budaya yang dimiliki daerahnya. Baginya, film ini bukan hanya tontonan, melainkan juga ruang belajar untuk memahami warisan leluhur yang perlu terus dijaga dan diwariskan. Informasi ini akan berakhir untuk kita di musik dan info budaya di malam ini. Semoga pendengar Pro 1 Area Tembua selalu termotivasi di malam ini. Dan juga informasi ini juga kami update dari rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga

0: Baik, dengar Pro 1 RRI Tembuh di mana saja Anda berada, masih bersama saya di malam ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita sudah di pukul 22 lewat 6 menit. Semoga pendengar Pro 1 RRI Tembuh di mana saja Anda berada selalu masih stay bersama saya di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Dan juga pendengar pusat retrembo di mana saja Anda berada, saya sudah siapkan ada 10 lagu yang sudah tercantum di Facebook retrembo maupun di WA atau di line telepon, boleh bergabung silakan. Dan kita bacakan yang sudah ada lagu-lagunya. Ada Emilia Contessa, Duri Dalam Dada, Duri di Dalam Dada. Ada Frit Harja, Romantis di Amor, Romantika di Amor. Dan ada Niki Ardilah, Aku Tak Suara. Dan ada Didi Dores, Semakin Rindu, John Seme, Yang Kurindu. Dan Benny Penjahitan, Untuk Mu Bahagia. Dan ada Manca Dua, yaitu John Sekada, Doyu Belis. Dan ada Brian Adams, Deviates of Me. Dan ada Bimbo, Belanda Gadis Desa, Belanda Gadis Desa. Dan ada Niti Sitompu, Merah Menahan Benci. Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Tembuah, rupanya sudah ada yang bergabung bersama kita di line telepon malam ini. Kita sapa dulu. Oh, ternyata terputus. Jadi kita sapa lagi yang sudah bergabung di malam ini. Selamat malam Ruang Rindu. Oh, kabarnya sehat. Sehat selalu Mas Edi. Ya Mas Edi, sabar ya Mas Edi, kita diperbaiki. Tunggu ya Mas Edi. Oh, ternyata tersambungnya lama sekali ya. Disabar dan menunggu Mas Edi. Oke Mas Edi.
1: Sip, mantap. Apa kabar?
0: Kabarnya baik, puji Tuhan. Puji sebaliknya Tuhan. Mas Edi, apa kabar di malam ini?
1: Masih seperti yang dulu.
0: Masih seperti mantap ya.
1: Mantap sekali. Panasnya sumuk nih.
0: Iya, buka malam baju. Siang panas.
1: Buka baju nih, panas nih.
0: Iya.
1: Buka baju aja. Tapi ini ada temannya belum nih?
0: Masih di orang pertama. Masih di.

0: Anabella, ya, Putri Tunggal, Ibu Guru Fenty, ya, dan juga apa itu Bunda Ima, Pak Jerosa, ya, dan juga Putra Tengah Bangle, Bang Ika Juwono Sopo, ya, Kakak Haji Cufeng Kanara juga. Yang lain saya pun datang ingat waktu, Jepri, ya.
1: Oke, Mas Edi.
0: Buka waktu Bang Damos juga dinyanyikan, buka kupit nih. Jazz musik yang bagus, jazz musik, ya.
1: Baik, Mas Edi.
0: Oke. Okay. Lagu ini buat Nona Putri Tunggal. Oke?
1: Okay? Oke, okay, baik, Mas Edi.
0: Oh, Brigado Bara Malam.
1: Oh, Brigado Bara Malam juga, Mas Edi.
0: Oke. Okay.
1: Oke, baik pendengar Persatuan Radio Tembo di mana saja Anda berada, kita baru saja bergabung bersama dengan Mas Edi. Katanya panas di Tembo, memang panas. Kita sapa lagi yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Kak Jesse. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya, selamat malam juga. Apa kabar Mama Given di Wenlasi, sehat kok di malam ini?
2: Kabar baik, sehat walafiat, Kak.
1: Amin. Baru kes lagu apa Mama Given?
2: Merah menahan benci.
1: Merah menahan benci. Jangan benci, hidup itu santai slow, Mama Given.
2: Ya, itu cuma lagu, Sa.
1: Oh, cuma lagu, Sa.
2: Ya lagi menahan benci saja.
1: Oke okay, deh, rindu. Oh merah menahan benci. Oke okay, baik. Salam-salamnya mau given.
2: Oke, okay, salam pertama buat Kakak Jesse yang bertugas malam ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Pulang hati-hati di jalan. Tutup salam buat keluarga.
1: Terima kasih mau given.
2: Salam buat Mas Edi yang barusan lewat juga. Selamat malam Kakak Maria Fatara. Selamat malam Bunda Desi. Selamat malam Kakak Kisim. Selamat malam Bapak John di Soe. Selamat malam juga Ibu Fenty di Ayatupa. Selamat malam. Terus Adi Luna Sega. Selamat malam Adi. Kalau pantona gabung sudah Adi. Terus selamat malam buat Kakak Hadi juga, Kakak Marina, Bang Ri, Bang Nasrul, Bapak Tendi Alor juga, selamat malam.
1: Halo Mama Given. Oh, ternyata terputus Mama Given. Semoga tersambung lagi nanti ya. Mama Given, kita sapa lagi yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu Tuhan buat pagi, rindu nur lewat lagu Kak Jeffrey.
1: Oke, selamat malam Kakak John, apa kabar di Kota Soe dingin?
3: Sekarang sudah panas. Oh, tidak dingin lagi.
1: Oh, sendiri ingin lagi.
3: Menikin ke kita, saya talan mepeput wahen.
1: Oh, begitu. Nah, leok kalau begitu.
3: Kalau Kak Jis, diambil atam buang, meh.
1: Panas. Di sini panas, ayuh. Panas. Meputu.
3: Eh, meputu menun leo, meh.
1: Iya, betul.
3: Nah, betul sekali. Homok meh, homok-homok meh is video nane.
1: Ya.
3: Omok me di studio nane.
1: Oh, sendiri saya.
3: Oh ya, homes me skumeka.
1: Iya.
3: Ya, temani pokoknya ya kami temani Kak Jeffrey.
1: Oh, okay.
3: Ini malam.
1: Leok. Terima kasih.
3: Leko leko. Ah, leko. And nemau tu ma, nemau tu ma au nau salam-salam nai.
1: Oke, okay, leok. Gas.
3: Bakaleko. Maket gas ya, Pak. Setet mau matre maklale oba.
1: Iya.
3: Tre maklale on hat dat kat mas ketain dia nanula.

0: cercavano, mi intimi, e che piazza l'ali ecco, molto ma una roba noi salam pertama buat Kak Jeffrey sentar pulang hati-hati tetap Tuhan Yesus memberkati supaya sampai rumah bisa ketemu dengan keluarga yang ada di rumah.
1: Amin, terima kasih.
0: Terus salam yang pertama buat Mama Ina di Niki-Niki, terus Bung Dede Sidi Keva, Maria Setara, Putri Kusuma, Putri Jomlo, Putri Tunggal di Putun, Bapak Verna, Bapak Fidel di Soe, Marcel di Ende, Juventus di Fatu Venu, Mama Diven di Enlasi, Riko Mekuki di Nameto, Bungsu bersama Ibu Ratna Laka juga, terus Mas Edi, terus Bapak Dan Kase, Bapak Valen Olin, Mam Adi Bila, Ibu Yanti di Kapan, Sipri, Paman Asrul, Putra Kiser, terus Bapak Tirosa, Mbak Wiga, Marina, terus Bunda Ima, Tobi Nanabu juga di Fatu Ulan, Mama Nufi di Fatu Nasi, Bapak Ben Manu, Ibu Finti Tanam Daya Tukas juga, Bung Oke, Bung Damos, terus Bapak Fernandes, Bapak Bento, Bapak Idi di Uruk Poho, Abang Adi juga, terus bersama Mama Tobe bersama suaminya sementara juga pantau di rumah, selamat malam. Terus Bapak Andreas Misa juga sementara juga pantau, selamat malam Bapak Andreas Misa. Terus Bapak Markus Sehatu juga, yang keluarga yang lain ada di Soe juga, selamat malam semua. Ya cukup ya, singkat saja Kak Jeffrey, singkat saja.
1: Oke baik Kak John, mau request lagu apa?
0: Lagu mana yang di belum puter Kak?
1: Masih ada Nika Ardila, Aku Tak Bersuara. Masih ada Frit, Romantika di Amor. Masih ada Emilia Contessa, Duri Dalam Dada.
0: Yeah. Nika Ardila. Nika Ardila.
1: Oke, okay, baik.
0: Saya tunggu Kak Jeffrey, Pawai Yumbi.
1: Oke, Leo.
0: Selamat malam Kak Jeffrey. Shalom.
1: Shalom, selamat malam juga. Oke baik pendengar Persatuan Radio Tembuah, di mana saja Anda berada, kita baru saja dengan Kakak John di Kota Soe. Semoga terhibur selalu bersama keluarga di Kota Soe. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
1: Selamat malam juga Kakak Putri, apa kabar di malam ini di Putun, sehat kok?
2: Kabarnya apa ikan halusir yang ada ya?
1: Oh begitu.
2: Ya ada terjang.
1: Tetap semangat Kakak Putri kerjanya.
2: Semangat juga.
1: Oke, mari kasih lagu apa Kakak Putri?
2: Lagunya dari Diri Dores.
1: Lagunya dari Diri Dores, Semakin Rindu. Wow, terbaik. Oke, salam-salamnya Kakak Putri. Halo Kakak Putri. Halo Kakak Putri. Halo. Oh, ternyata Kakak Putri jaringan ya. Semoga bisa kembali lagi. Salam-salamnya belum sempat salam juga ini. Kita sapa lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kak Jeffrey yang ganteng, apa kabar?
1: Kabarnya baik. Sebaliknya Bang Marcel di Kota Ende, apa kabar?
3: Kabarnya baik juga. Sehat lalu diriku. Kalau cuaca ini anginnya sepoi-sepoi, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin.
1: Oh begitu. Kalau kita di sini panas, malam panas, siang panas.
3: Ya, yang penting hatinya semua di atas buah, jangan panas.
1: Hatinya selalu dingin.
3: Iya, itu yang diharapkan.
1: Oke deh, baik.
3: Mari kita kalau lagu semua tergantung Kak Jeffrey yang pilih saja. Semua suka.
1: Oke.
3: Terus salamnya untuk Kak Jeffrey bersama operatornya, semua kru Pusat Reria Tambua dari laki-laki sampai ke perempuan. Terus untuk Mama Ina Dini-Dini bersama keluarganya di sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus Vero bersama mamanya atau keluarganya di sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus Ibu Fenty, Maria, Bunda Desi, Mama Ayah, terus untuk Bella, Edi yang ganteng, semoga sehat selalu bersama keluarganya di sana. Semoga terus Marina bersama keluarganya di sana, sehat selalu dan bahagia selalu. Terus untuk Bunda Ima di Maumere, terus untuk Putri, terus untuk Irene, terus untuk Putra Tengah, Bang Lei. Singkatnya semua pendengar Prosat Area Tembua dimanapun berada, salam kenal, kompak-kompak selalu. Jalur kembalikan ke Tembua dengan hormat. Semoga Kak Jeffrey sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih, selamat malam.
1: Oke, terima kasih, selamat malam juga untuk Bang Marcel yang ada di Kota Ende. Semoga terhibur selalu bersama keluarga juga di sana. Dan kita sapa lagi, tadi belum sempat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Kak Jeffrey. Ini ya, kembali lagi dengan tadi terputus.
1: Tadi terputus Mama Given, belum sempat salam selesai. Oke, lanjut Mama Given, salam-salam.
4: Oke. Lanjut salam ya Kak Jeffrey. Salam yang pertama buat Kak Nara, Bang Yeri, Bunda Ima, selamat malam. Putra Tengah, selamat malam. Bang Andre, selamat malam. Bung Timbar, selamat malam juga. Kakak Bella, selamat malam. Om Papi, Mbak Wija, Kakak Fandi juga, selamat malam. Bung Tubini Nabu, selamat malam. Bang Marcel juga, selamat malam. Terima kasih sudah senggol Iren. Bang Tirosa, Kakak Yuven guys, Mami Ina si keluarga di Niki-Niki, Kakak Vereta Monog yang terputus tadi juga. Pokoknya salam satu rata buat semua-semua saka.
1: Oke, baik.
4: Oke, terima kasih. Ditunggu lagunya, Kak.
1: Oke, terima kasih juga. Ditunggu. Oke, baik pendengar Persatuan Raya Tembua di mana saja Anda berada, kita sapa lagi tadi yang terputus. As kita putarkan lagu-lagu yang sudah request. Halo Kakak Putri.
2: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Oke. Oke, gas salam-salamnya.
2: Oke. Salam yang pertama untuk Kakak TV yang bertugas, selamat bertugas, tetap semangat, semoga Tuhan Yesus memberkati dan sebentar pulang hati-hati di jalan.
1: Oke, baik.
2: Terus ya, sahabat yang sudah lewat, ada Mama Gisen teman si keluarga di Wenlasi, ada Mas Zedi, ada Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Bento, ada Bapak Oke, terus buat Bapak Fidel di Soe, Pak Agus Sabnena di Soe juga, Mama Ina si keluarga di Niki-Niki, Putri Jonggo di Falas, Bunda Desi, Kakak Maria, ada Bung Gano, Bapak Tirosa, Putra Kiser, ada Ibu Desi Banafan di keluarga di Dua Batang, Bung Tio, Mama Nasrun, Kakak Anus, Kakak Meta di Timor Leste, Pak Hendrik, Ibu Isin di Kumiru, Bapak Pati Fernandez, Bung Marcel, Kakak Yeri, Bapak Tendi Erkinari, Kakak Narap, Bung Ramos, Bujang Bawayata, Mama Sena, Bang Hadi, Bang Lip, Ratena, ada Bapak Usia Sumpah Tuni Siki Luar Jadi Satu Popa, Bapak Tuhunya Nabu Siki Luar Jadi Satu Bulan, Ibu Ratna Lati Siki Luar Jadi Nuevana. Untuk semua-semua saja yang lagi pantau di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat malam, salam kompak persahabatan lewat udara, dan salam sehat untuk kita semua.
1: Baik.
2: Selamat malam.
1: Oke, selamat malam juga untuk kakak putri yang ada di Putun, semoga terhibur selalu. Oke baik pendengar Pro 1 Raya Tembuak, kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah direquest tadi dari Mas Edi, semoga terhibur selalu di malam ini.

0: mendengarkan program Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
2: Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Tembua, di mana saja Anda berada, saya masih menemani Anda di edisi malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita sudah di menit ke-41 dan waktu tersisa kita masih 19 menit. Dan kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Bung Jeko, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Iya, selamat malam Mbak Ina. Apa kabar di Nik-Niki, sehat kok?
3: Puji Tuhan, sehat walafiat Bung Jeko.
2: Oke deh.
3: Ya, minta lagu nomor 2 Bung Jeko, Farid Harda.
2: Oke, Romantika di Amor. Oke, baik.
3: Ya, salam yang pertama buat Bung Jeko yang lagi bertugas bersambung operator dan semua kru RRI Tembua di mana saja berada, diucapkan selamat malam, tetap semangat dalam menjalankan tugas, semoga Tuhan Yesus selalu memberkati.
2: Oke, baik, terima kasih.
3: Ya, sama-sama. Salam yang berikut ada Ibu Fenty Sanam di Air Tupas bersama Nenek, ada Bung Adi di Besobe, ada Bapak Agus Sabnino di Soe sekeluarga, selamat malam Bapak. Ada juga Bung John di Soe, ada Bung Fidel di Soe, ada Mbak Wiga di Wonosobo, ada Vero Tomono di Kutun, ada Kakak Ekson Kofa bersama Bapak di Kutun, ada juga Bung Tobi Nenabu sekeluarga di Satu Ulan, ada Paman Bofi sekeluarga di Ursulin, ada Bung Marcel, Bung Papi Fernandez, Bung Yeri, Bella Pustita Marina, Bapak Ten Arkenari, Bapak Bung Nara, Pujangga Wayata, ada Bapak Damos, Bapak Timo, Bapak Bento, ada juga Bapak Janu, ada Bapak Tio Ambon di Tumbakun, Bapak Desiru Berebo, Maria Fatara, ada Bapak Hendrik di Kuneru, Ibu Yusi, ada juga Bung Hadi. Nah, ada Mbak Luna Sega, ada Mama Given di ON Lasi, dan ucapan selamat malam. Singkat borong buat semua-semua saja Bung Jeko yang lagi pantau pada malam ini, dan ucapan salam kopo-kopo selalu dan salam sehat buat kita semua.
2: Oke, baik.
3: Buat Jeko yang lagi bertugas, tetap semangat dan menjalankan tugas, semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan Bung Jeko. Salam, selamat malam, makasih.
2: Oke, salam, selamat malam, makasih juga untuk Maina. Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Tembua di mana saja Anda berada, saya akan terima satu penelpon dan kita akan putarkan lagu-lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Yusi.
2: Selamat malam juga Kakak Putri Jomlo di Soe. Apa kabar di malam ini? Sehat kok?
4: Kabarnya leko-leko, Pak Tuan.
2: Oh, kabarnya leko-leko. Oke, nah Leo kalau begitu. Mari kasih lagu apa?
4: Lagu mana yang belum naik itu?
2: Oke deh, yang belum bisa beta atur saya.
4: Mana mana Pak.
2: Oke deh, oke baik, salam salamnya, Ma. Kakak Putri.
4: Sampai kemudian kata-kata kakak.
2: Oke baik.
4: Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang kedua, hari meneruskan berita kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan kepada malam.
2: Oke.
4: Salam yang pertama, kakak istri yang bertugas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Salam yang berikut, Bapak Agus Sabneno di Soe, Mama Ina bersama keluarga, selamat malam untuk semua. Kakak John di Soe, Putri Tunggal dan Mama di Pucun, selamat malam untuk semua. Bapak Usias Nubat Tony Sifatu Kopa, Ibu Fenty di Ayotupa, Mas Edi, Bapak Riko Medwoki, selamat malam untuk semua. Bunda Desi Reborego, Maria Pekara, Mama Kifan di UN Lasi, Om Tobi Nenabo di Patu Ulam, selamat malam untuk semua. Semuanya salam sapurasa saja kakak.
2: Oke baik, terima kasih.
4: Kakak yang bertugas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebentar pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih banyak. Shalom.
2: Oke, shalom, terima kasih juga. Oke baik, pendengar Persatu Radio Tembo di mana saja Anda berada. Kita di malam ini kita sudah di menit ke-47 dan waktu kita tersisa kita akan putarkan lagu-lagu tersisa ya. Masih sisa 3 lagu. Ada 4 lagu yang masih tersisa. Semoga pendengar Persatu Radio Tembo di mana saja Anda berada selalu terhibur di malam ini. Dan juga pendengar Persatu Radio Tembo di mana saja Anda berada, kita lihat dulu yang sudah bergabung bersama kita di WA atau di Facebook. Coba kita lihat dulu. Oh, ternyata belum ada yang bergabung. Dan kita lihat lagi yang sudah ada yang bergabung, mungkin di Facebook. Ternyata belum ada juga yang bergabung. Oke baik, pendengar Persatu Radio Tembo di mana saja Anda berada, kita sudah di menit ke-48 dan waktu tersisa kita akan putarkan lagu-lagunya. Dan kita lihat lagi yang sudah di SMS, ada siapa di mana nih? Ada Bung Damos. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Selamat malam Bung Jeko, request lagu. Nama saya bukan Jeko ya Bung Damos, nama saya Jeffrey. Request lagu Gadis Desa dan Trik Salam untuk Abang Bento, Bapak Agus, Tapi Ten, Abang Hadi, Ade Luna, Putri Jomlo, Putri Tunggal, Ade Bella dan juga Mas Edi, Bang Marcel, Bang Pati, Mbak Wigya, Bung Timbar, Bang John, semuanya mat malam. Dan untuk fans yang lain, salam sapurata saja, makasih dan selamat malam. Oke, buat Bang Damos di Alor, semoga terhibur selalu di malam ini. Oke baik, pendengar Persatu Radio Tembo, kita putarkan lagu-lagu yang sudah request dan saya Jeffrey Amfotis yang akan akhiri di Ruang Rindu malam ini dan kita akan berjumpa lagi di edisi berikutnya. Semoga pendengar Persatu Radio Tembo di mana saja Anda berada di malam ini selalu terhibur dan Tuhan memberkati kita. Salam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sadari kekuatan talenta dan minat terbaik dalam dirimu, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari. Karena yang dibutuhkan dunia ini adalah orang yang antusias.

0: tebak nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosep Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik, yang kita harus bangga karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu gotong royong.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing. Tanpa barang branded, kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

betul-betul kualitas bahan yang secara itu betul-betul bagus. Misalkan ke asam, kita lihat kadang-kadang kan ke kan bumbung ikan ini ada menggunakan pengawetan asam, gula jawa dan lain-lain, bawang merah, bawang jen, segala macam. Saya mengambil bahannya itu yang betul-betul bagus, baik. Misalkan ke gula merah, betul-betul saya ke pasar tanya, ini gulanya baru atau seperti apa, kan kadang-kadang ada yang warnanya hitam atau apa, itu saya tidak ambil. Misalnya yang betul-betul bagus, biar setiap konsumen saya itu mereka tetap senang, puas dengan hasil yang saya buat. Sekarang saya bekerja sendiri, dibantu dengan suami juga kadang-kadang untuk melakukan pengantaran, promosi dan sebagainya. Kalau untuk kerja, untuk sekarang saya kerjanya sendiri semua, mulai dari pembelian baku, terus kemudian produksi dan juga packing, timbang, semuanya saya kerjakan sendiri. Kalau untuk promosi, pengantaran lain-lain dibantu dari suami.

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh, Indonesia sehat.

Manfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Yuk, gunakan platform digital secara bijak agar ekonomi tumbuh dan peluang semakin terbuka. Generasi bangsa yang cerdas, bijak gunakan platform digital untuk Indonesia.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Selasa 13 Oktober 2026, mewakili rapat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amputis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alo Radio Publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 97,2 MHz. Kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor,

ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Oke, pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama saya Monica dalam program Alor Pagi ini. Pendengar, fajar pagi mulai menyapa, udara pagi masih terasa sejuk, dan hari yang baru perlahan membuka pintunya untuk kita semua. Ada yang sudah bangun untuk menyiapkan sarapan, ada yang mulai membereskan rumah, ada juga yang bersiap untuk menuju tempat kerja dan atau mempersiapkan planning-planning kerja di pagi hari ini. Sementara sebagian lainnya juga mungkin masih berjuang ya melawan godaan bantal dan selimut di pagi hari. Namun pendengar, apapun aktivitas kita di pagi hari ini, satu hal yang patut kita syukuri adalah kesempatan untuk kembali membuka mata, menghirup udara pagi dan menjalani hari ini dengan harapan yang baru. Pendengar RRI, sebelum kita melangkah lebih jauh menyambut kesibukan hari ini, mari kita awali pagi ini dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Melalui program Alor Pagi, kita awali dengan Mutiara Pagi di pagi hari ini, edisi Rabu 14 Oktober 2026. Dalam program Mutiara Pagi, di pagi ini kita diajak untuk sejenak mendekatkan diri kepada Tuhan, mensyukuri berkat kehidupan, serta memohon penyertaan Tuhan agar setiap langkah dan pekerjaan kita di hari ini senantiasa diberkati. Semoga apa yang kita kerjakan bukan sekedar rutinitas di setiap harinya, tetapi juga menjadi kesempatan untuk berbuat baik, membantu sesama, dan memberikan yang terbaik bagi keluarga maupun lingkungan sekitar. Pendengar RRI di Bumi Nusa Kenari di wilayah Kabupaten Alor dan sekitarnya, selamat datang di hari Rabu 14 Oktober 2026. Jangan lupa tersenyum untuk pagi ini, tetap semangat dan jangan biarkan persoalan kemarin mencuri kebahagiaan kita di hari ini. Dan pendengar, saya akan menemani Anda di pagi hari ini dalam rangkaian program Alor Pagi. Dari saat ini di pukul 5 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya kita awali kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi 1 jam ke depan dari pukul 5 hingga pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Tetap bersama kami melalui siaran di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor. Semoga pagi ini membawa damai di hati, semangat dalam bekerja, dan berkat dalam setiap langkah. Mari kita awali kebersamaan kita, mari kita awali bersama dengan Tuhan dan jalani dengan penuh syukur dan isi hal-hal yang membawa kebaikan di pagi hari ini. Selamat mengikuti kami dalam program Mutiara Pagi. Dan tentunya lagu-lagu keagamaan kami hadirkan di ruang dengar Anda, serta renungan juga akan kami hadirkan. Selamat menikmati Mutiara Pagi di pagi hari ini.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu saat, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak tetapi temannya tidak bisa mendengarkannya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, mengambil uang itu lalu bekerja kembali. Pekerja itu mencoba lagi, tetapi usahanya yang kedua pun memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba, ia mendapat ide, ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu, dan batu itu tepat mengenai kepala temannya. Dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang, pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Pendengar, dari sepetik kisah tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa Tuhan terkadang menggunakan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Tuhan memberi berkat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu memang lebih tepat jika Tuhan menjatuhkan batu kepada kita.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Alor pagi ini.
3: Alor.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI Stasiun Produksi Alor.

Oke, selalu ada jalan di mana ada kemauan. Di pagi hari ini selalu ada jalan dari Putri Siagian menemani kita sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Mutiara Pagi di pagi hari ini. Pendengar, semoga sajian rohani yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dapat memberkati Anda dan dapat menjadi penyemangat baru untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Pendengar, dan kita sudah di pukul 6 lebih 3 menit, saatnya kita ikuti bersama penyampaian warta berita pagi dari program 1 RRI Atambua.

0: direnovasi oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur serta telah disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah yang terdiri dari A. Rancangan peraturan daerah tentang
1: saya sudah minta PU untuk melakukan pendampingan sehingga mereka kelola ini dengan baik. Setelah mereka kelola dengan baik, baru PU bisa lepas mereka bisa mandiri kelola sepadu. Kalau dia kalau
2: Warta Berita edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026 selengkapnya bersama saya Tresa Manehat. Berita pertama, pemerintah daerah Belu dan DPRD sepakati Ranperda APBD tahun anggaran 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama pemerintah Kabupaten Belu menyelesaikan pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2026 dalam sidang paripurna. Pelaksanaan sidang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Belu Theodorus Manihitu Juang, Wakil Ketua 1 DPRD Januria Awal Deberek, Wakil Ketua 2 DPRD Antonius Jagakota yang turut dihadiri Bupati Belu Willy Burutslai, Forkopimda, bersama jajaran pemerintah daerah dan anggota DPR. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Belu Theodorus Manihitu Juang menyampaikan melalui sinergi dan komitmen untuk arah pembangunan Kabupaten Belu, semua proses persidangan dari awal pembukaan hingga penutupan berjalan dengan baik sesuai agenda-agenda yang telah ditetapkan. Fibu Juang, sapaan hangat Ketua DPRD menjelaskan selama masa persidangan DPR bersama pemerintah daerah telah membahas 3 rancangan peraturan daerah atau RANPERDA, yakni RANPERDA tentang perubahan APBD Kabupaten Belu tahun anggaran 2026, RANPENDA tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Belu nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, serta RAPENDA tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Belu nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Politisi PDP ini menambahkan pembahasan ketiga RAPENDA tersebut melalui berbagai dinamika yang menyita perhatian, konsentrasi, dan waktu. Namun seluruh proses ini dilalui dengan komitmen bersama untuk menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Belu.
4: Dan dua peraturan daerah yang diajukan pemerintah, yaitu peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Belu nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
3: Sementara itu, Bupati Belu Willy Burutslai menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR yang telah bekerja dengan pemerintah daerah dalam menyelesaikan 3 rangkaian agenda persidangan dari pembukaan sidang hingga penutupan. Ia menjelaskan dari 3 raperda yang telah dibahas dan dievaluasi oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, 2 ranperda dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah, yakni perda tentang perubahan APBD Kabupaten Belu tahun anggaran 2026 dan perda tentang perubahan ketiga atas perda nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Adapun RANPERDA tentang perubahan kedua atas Perda Kabupaten Belu nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah akan ditetapkan setelah melalui evaluasi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
0: Pula dilakukan evaluasi oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur serta telah disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah yang terdiri dari A. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Belu tahun anggaran 2026. B. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Belu tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Belu nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. C. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Belu nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Terhadap ketiga rancangan peraturan daerah tersebut, 2 di antaranya dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah, yakni rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Belu tahun 2026 dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Belu tentang perubahan ketiga atas perubahan daerah Kabupaten Belu nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
3: keputusan ini, Bupati Belu Willy Purwostra juga mengajak seluruh komponen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku dan mengharapkan kerjasama yang telah terjadi terus terpelihara demi mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Kristendi Mau melaporkan.
2: Pemerintah akan menyerahkan pengelolaan spam Tabean kepada masyarakat setempat. Laporan disampaikan Egy Araujo.
5: Pemerintah Kabupaten Belu merencanakan penyerahan pengelolaan sistem penyediaan air minum spam Dusun Tabean kepada masyarakat setempat. Langkah ini diambil untuk mendorong kemandirian warga dalam merawat infrastruktur dasar dan menjaga keberlanjutan sumber mata air di wilayah tersebut. Rencana dimaksud disampaikan Wakil Bupati Belu Vicente Hurnai Gonsalves saat melakukan kunjungan kerja di Dusun Tabean B, Desa Persiapan Manua Aman Fatukbot, Kecamatan Tasifeto Barat. Vicente menjelaskan bahwa sebelum pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada warga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Belu akan memberikan pendampingan terlebih dahulu. Pendampingan tersebut meliputi bimbingan teknis serta manajemen keuangan agar pengurus PAM desa dapat bekerja secara profesional dan akuntabel. Ia menambahkan pengelolaan berbasis komunikasi akan mempermudah distribusi air bersih di wilayah pelosok yang sulit dijangkau jaringan pipa utama. Melalui model ini, warga dapat menyepakati biaya iuran pemakaian air secara transparan untuk kebutuhan operasional maupun perbaikan skala kecil.
6: Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kabin, bahwa spam yang ada di Tukunena yang di Dusun Tabean ini nanti diserahkan ke masyarakat langsung. Nah, nanti ini dikelola oleh masyarakat. Mungkin nanti dari tadi saya sudah minta PU untuk melakukan pendampingan sehingga mereka kelola ini dengan baik. Setelah mereka kelola dengan baik, baru PU bisa lepas mereka untuk bisa mandiri kelola spam. Kalau biaya, kalau sudah kelola sendiri, kita berharap masyarakat bisa berkontribusi untuk operasionalnya. Kalau misalnya dia besar, ya bisa desa ambil alih untuk melakukan perbaikan.
5: Kedatangan rombongan Wakil Bupati Belu tersebut disambut hangat oleh warga. Perwakilan warga setempat, Cornelis Miran Yohanes Tae, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah yang hadir langsung menyerap aspirasi mereka. Cornelis Miran di akhir penyampaian juga menyampaikan beberapa hal kaitan dengan kondisi masyarakat setempat untuk ditanggapi pemerintah.
7: Baik, Mas Ali Manda.
8: Kan itu saya samung Pak Wakilnya akan manfaatin. Bahwa memang sama sini kalau itu tidak akan. Bisa om Pak Wakilnya idale nanti kan nanti pakai jadwal. Buin hari di dusun A, kita dusun Mela Sabah kita potong pipa. Itu tidak boleh. Itu harus dijaga. Ini penting, karena emang saya buatnya nanti emang tidak mungkin foto ini.
5: Melis Miran berharap apa yang disampaikan bisa mendapat respon pemerintah di waktu mendatang.
2: Pendengar dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca hari ini yang kami kutip dari situs resmi media sosial Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Eltari Kupang yang berlaku mulai hari ini Rabu 14 Oktober 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah hingga Kamis esok 15 Oktober 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita mulai dari Atambua. Sepanjang hari dari pagi, siang hingga malam nanti Atambua diperkirakan dominan cerah berawan. Dan pada dini hari cuaca akan berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan angin bertiup dari arah barat laut berkecepatan 16 km per jam. Selanjutnya menuju Bitung, cuaca di Bitung diperkirakan cerah berawan pada siang, pagi, siang, dan malam hari. Kemudian berlanjut berawan pada dini hari. Suhu udara berada pada rentang 21 hingga 33 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan 17 km per jam. Untuk wilayah Kefa Menanu diperkirakan akan cerah berawan sepanjang hari mulai pagi, siang, malam hingga dini hari. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, disertai tiupan angin dari arah barat laut dengan kecepatan 19 km per jam. Beralih ke Soe, pada pagi hari Soe diperkirakan cerah berawan, namun harap waspada karena pada siang hari diperkirakan akan turun hujan ringan. Cuaca kembali cerah pada malam hari dan berpindah menjadi udara kabur pada dini hari. Suhu udara tergolong sejuk di kisaran 20 hingga 31 derajat Celcius dengan angin bertiup dari arah barat daya berkecepatan 18 km per jam. Untuk Kota Kupang,

0: Pun peringatan dini dari BMKG disiarkan nil atau tidak ada peringatan dini khusus ya untuk wilayah Nusa Tenggara Timur pada periode ini. Sekian info cuaca hari ini, tetaplah waspada. Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tambuah siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Belu didorong melakukan pendataan aset budaya dan terus melestarikan. Laporan disampaikan Feby Leolede.
1: Kepada pemerintah tentunya sangat dibutuhkan dukungannya untuk bagaimana mendata seluruh aset-aset budaya kita untuk dilestarikan, dan kalau bisa ke depan ini dijadikan event rutin.
2: Pelestarian budaya daerah dinilai penting untuk menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Ketua Perkumpulan Korel di Rubati Ana, Jose Martins Naibuti, mendorong pemerintah Kabupaten Belu melakukan pendataan aset budaya yang ada di Belu untuk dilestarikan dan diintegrasikan ke dalam kurikulum lokal. Dikatakan pendataan aset budaya menjadi salah satu langkah penting untuk mengetahui kekayaan budaya yang dimiliki Kabupaten Belu, sekaligus memastikan warisan tersebut dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Menurutnya, salah satu kekayaan budaya yang perlu mendapatkan perhatian serius yaitu bahasa daerah, karena saat ini bahasa daerah menghadapi ancaman kepunahan karena jumlah penutur yang terus berkurang, terutama di kalangan generasi muda. Ia menilai diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga kebudayaan, lembaga pendidikan serta masyarakat untuk memperkenalkan kembali bahasa daerah kepada generasi muda. Salah satu langkah yang dapat dilakukan yaitu melalui pendidikan, termasuk menjadikan bahasa daerah sebagai bagian dari kurikulum lokal. Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap pelestarian bahasa daerah, Perkumpulan Korel di Rubati Ana menggelar lomba puisi dengan sasaran para pelajar. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengenal, mempelajari, dan menggunakan bahasa daerah, khususnya bahasa Kemak.
1: Para pemerintah tentunya sangat dibutuhkan dukungannya untuk bagaimana mendata seluruh aset-aset budaya kita untuk dilestarikan, dan kalau bisa ke depan ini dijadikan event rutin dan dijadikan kurikulum-kurikulum muatan lokal di seluruh jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, dan seterusnya. Bahasa-bahasa daerah kita sudah mulai banyak yang terancam punah karena penuturnya berkurang. Dan salah satu aktor yang penting yang berperan dalam melestarikan kebudayaan adalah generasi muda. Oleh karena itu, butuh skenario, butuh strategi untuk mengajak keterlibatan generasi muda. Maka salah satu yang dipilih adalah lomba puisi ini. Tujuan lomba puisi ini adalah pertama untuk melestarikan bahasa Kemak pada umumnya, karena Kemak kurang lebih ada 9 dialek.
2: Sementara Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Januaria Nona Alo, mengakui terdapat bahasa daerah di Belu yang terancam punah karena sudah tidak memiliki penutur. Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian bersama sehingga diperlukan langkah yang nyata dan berkelanjutan untuk menjaga keberadaan bahasa serta budaya daerah. Pemerintah daerah menurutnya akan terus mendorong pelaksanaan kegiatan serupa sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya di Kabupaten Belu.
3: Ini untuk penutur bahasa daerah, ada beberapa bahasa daerah yang hampir punah karena penuturnya tidak ada lagi. Penuturnya tidak ada lagi. Mereka berbaur ke bahasa yang sedikit lebih mirip. Contoh, kita di perbatasan perbatasan Timor Leste, dulu sebelumnya di batas ini ada satu penutur bahasa Welau, kalau ingat. Itu di sini sudah punah kalau di Belu, yang masih eksis tetap di Balibo. Maka dengan kegiatan-kegiatan begini, kami sebagai pemerintah sangat berterima kasih bahwa ada orang yang begitu konsen terhadap budaya. Orang yang berbudaya itu dengan sendirinya patuh, taat, karena dia menghargai. Tingkat penghargaannya tuh sangat tinggi. Karena semua ini warisan dari leluhur, yang kalau orang sudah termakan modernisasi, maka dia menganggap ini bahwa sesuatu yang kolot.
2: melalui pendataan aset budaya, pengenalan bahasa daerah,

0: di lingkungan pendidikan serta kegiatan yang melibatkan generasi muda. Diharapkan kekayaan budaya di Kabupaten Belu dapat terus terjaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Menyambut musim tanam 1 MT 1/2026, warga tani Kelurahan Umanen Belu menyiapkan lahan budidaya pertanaman cabai 8.000 bibit. Laporan disampaikan Ferdi Asi.
2: Musim tanam 1 MT 1 2026, warga tani yang ada di wilayah Kelurahan Umanen Kabupaten Belu mulai menyiapkan lahan tanam. Seperti halnya yang dilakukan warga Kelurahan Umanen Bapak Yosep Suni, menyiapkan lahan tanam setelah turun hujan, lahan yang ada kemudian bisa ditanami. Aktivitas bajak lahan kering menggunakan mesin traktor singkal atau rotari cukup praktis. Bajak lahan menjadi lebih gembur dan membuat bedengan cukup membantu kerja petani. Dikonfirmasi RRI Selasa 13 Oktober 2006, Yosep Suni mengatakan lahan garapan yang ada di sekitar pekarangan rumah dengan cakupan luas sekitar 30-an are ini akan ditanami pertanaman cabai. Ia mengatakan untuk kendala masih sebatas hama penyakit dan juga cara perawatan. Biasanya serangan hama patik dan kutu loncat pada pertanaman cabai diantisipasi dengan obat pestisida.
3: Kita ini kali saya akan kembali cabai saja. Nah, cabai sekarang serangkan dia punya musa, saya sudah beli, tinggal saja isi tanah. Setelah isi, kita mulai isi simpan dia punya bibit, mulai sudah tinggal saja ini tinggal saja kita tut musa. Kita buat pembibitan. Nah, sekarang ada lagi polybag. Lahan ini paling dia sekitar 30 are. Are saya sudah hitung itu, dia jarak tanamnya sekitar 40, paling kurang 40 cm. Dia sekitar 8.000-an. 8.000-an pun kita tidak boleh tanam sekalian.
2: Hama yang paling dikhawatirkan?
3: Hama yang dikhawatirkan itu patek itu. Patek dengan itu kutu loncat. Tapi setelah itu saya sudah cek di Google dan sebagainya dengan teman-teman lain. Ternyata untuk mencegah ada obatnya. Soal cabai, kalau musim kita tanam di luar musim itu, kalau mau, memang kalau perawatan sangat bagus ya, itu sangat menggembirakan. 70 ribu per kilo.
2: Ia menyebut musim tanam tahun ini lebih memilih budidaya pertanaman cabai. Kendati penjualan sebatas pasar lokal Kota Tembua, pangsa pasar cukup terbuka. Saat harga baik per kilogram cabai di pasar Tembua Rp100.000 per kilogram cukup berpihak ke petani.
1: Perjuangan warga Ternate hadirkan sekolah menengah atas, kini 29 siswa 4 kampung bisa belajar lebih dekat dengan keluarga. Laporan disampaikan Stefani Libu.
4: Masyarakat Ternate Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur berjuang menghadirkan akses pendidikan menengah yang lebih dekat bagi anak-anak melalui pendirian SMA Restorasi Kelas Jauh Ternate. Kehadiran sekolah ini menjadi solusi bagi siswa yang sebelumnya harus menyeberangi laut untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas. Tokoh masyarakat Desa Ternate Cornelis Hoyota mengatakan, sekolah tersebut lahir dari hasil diskusi antar kampung dan semangat gotong royong masyarakat. Warga secara swadaya mengumpulkan dana untuk pembangunan sekolah. Bahkan Cornelis menghibahkan tanah sebagai lokasi berdirinya gedung pendidikan tersebut.
5: Maka fasilitas tol dari dua desa, pemerintah desa untuk menghimpun masyarakat dengan menswadayakan dana untuk membangun gedung. Jadi itu yang penting. Yang penting bahwa orang Ternate itu kesudayannya sangat tinggi dalam alam.
4: Saat ini SMA Restorasi Kelas Jauh Ternate menampung 29 siswa yang berasal dari Umapura, Biatabang, Bogakele, dan Abangbul. Guru SMA Ternate Seprianus Peni menjelaskan, sekolah tersebut didukung 15 tenaga yang terdiri atas 12 guru dan 3 pegawai. Meski menghadapi keterbatasan akses dan tenaga pendidik, proses pembelajaran tetap berlangsung.
6: Jumlah siswa di SMA Restorasi Kelas Jauh, SMA Ternate, dengan jumlah siswa 29. Ada yang tinggalnya di Desa Umapura, sebagiannya tinggal di Bogakele dan Biatabang. Untuk ini kampung ada 4 kampung, yaitu Umapura, di Sabang, Bor Ilir dengan Kapembul. Untuk menyangkut dengan jarak, memang jarak dari sekolah ke tempat tinggalnya agak lumayan jauh dengan jalan kaki, tidak menggunakan kendaraan.
4: Kehadiran sekolah juga membawa kelegaan bagi orang tua siswa, salah satunya Isa, mengaku tidak terlalu khawatir terhadap keselamatan anaknya saat harus menyeberangi laut, terutama ketika musim barat yang dapat membahayakan perjalanan. Menurutnya, keberadaan sekolah di Ternate membuat anak-anak dapat melanjutkan pendidikan lebih dekat dengan keluarga.
7: Barat itu ya, anak-anak kita pikiran juga, soalnya kita yang bawa pergi pulang ini kita pikiran. Ini kesalahan ini kita kenal. Tapi makanya itu tiba-tiba apa namanya yang ada anjuran sekolah bilang sekolah berdiri sini duduk.
4: Perjuangan warga Ternate menghadirkan SMA restorasi kelas jauh menjadi bukti semangat gotong royong dapat membuka akses pendidikan sekaligus menumbuhkan harapan bagi masa depan generasi muda di wilayah kepulauan. RRI SPA Lor Stefani Libu melaporkan.
1: Kompetisi LAVO Tanah Cup 2026 perkuat persaingan sepak bola lokal sekaligus membuka peluang pengembangan prestasi atlet muda Alor. Stefani Libu kembali menurunkan laporannya.
4: Sebanyak 17 klub sepak bola mengikuti turnamen LAVO Tanah Cup 2026 yang berlangsung di lapangan sepak bola Batu Nirwala Kalabahi, Kabupaten Alor. Turnamen ini menjadi ajang kompetisi bagi klub-klub lokal sekaligus ruang pertemuan masyarakat melalui olahraga sepak bola. Wakil Bupati Alor Rocky Winario mengatakan tingginya antusiasme warga masyarakat terhadap sepak bola perlu didukung dengan penyelenggaraan kompetisi yang berkelanjutan. Ia juga mengingatkan para pemain agar menjaga sportivitas, menghormati keputusan wasit, serta menghindari tindakan yang dapat mengganggu keamanan selama pertandingan berlangsung.
8: Kita semua terhadap pembinaan olahraga, khususnya sepak bola, juga menjadi wadah mempererat persaudaraan dan persatuan masyarakat. Sepak bola bukan sekedar olahraga di bumi Nusa Kenari, ini adalah hiburan rakyat yang mampu menyatukan perbedaan dan tempat bertemunya masyarakat dari berbagai kampung, desa, dan kecamatan di lapangan hijau. Kita bersaing tetapi di luar lapangan kita tetap bersaudara.
4: Wakil Bupati Alor menilai penyelenggaraan turnamen sebelumnya yang berlangsung aman menjadi salah satu alasan untuk terus mendorong kegiatan olahraga di daerah. Menurutnya, kompetisi sepak bola tidak hanya mengukur kemampuan tim, tetapi juga membangun kedisiplinan, kerjasama, dan sikap saling menghargai antar pemain maupun pendukung.
8: Selama beberapa waktu pertandingan yang diadakan di GOR selalu aman. Terima kasih untuk semua, dan itu membuat saya selalu semangat untuk mengadakan turnamen-turnamen di Kabupaten Alor.
4: Melalui LAVO Tanah Cup 2026, diharapkan klub-klub di Kabupaten Alor memiliki ruang untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan prestasi. Penyelenggaraan turnamen juga diharapkan dapat menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi pertandingan. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita luar negeri. Kementerian Perhubungan Kemenhub memantau dampak insiden keamanan di Riyadh terhadap operasional penerbangan internasional rute Indonesia. Direktorat Jenderal Dijen Perhubungan Udara memastikan informasi penyusunan jadwal serta rute penerbangan tersampaikan akurat kepada publik. Data pemantauan per 12 Oktober 2026 mencatat sejumlah penerbangan transit tujuan Riyadh mengalami pembatalan rute. Sejumlah maskapai global kini mengatur ulang rute perjalanan penumpang yang terhubung melewati berbagai bandara transit. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menegaskan komitmen pengawasan ketat terhadap operasional maskapai penerbangan internasional. Pemerintah terus menjalin komunikasi intensif bersama pemangku kepentingan aviasi guna memantau perkembangan situasi terkini di Arab Saudi. Sementara itu, maskapai Qatar Airways membatalkan sejumlah jadwal penerbangan rute Doha menuju Riyadh pada 9 dan 10 Oktober 2026. Pihak maskapai turut mengalihkan jadwal keberangkatan para penumpang melewati beberapa kota alternatif di wilayah Arab Saudi. Maskapai Emirates juga membatalkan operasional penerbangan menuju kawasan Riyadh, Jeddah, Madinah, dan Dammam pada periode tertentu. Berbagai maskapai asing lainnya turut melakukan pengalihan rute hingga penghentian sementara seluruh layanan penerbangan ke Riyadh. Penerbangan komersil langsung dari Indonesia menuju Arab Saudi terpantau masih beroperasi normal tanpa mengalami kendala berarti. Layanan Garuda Indonesia dan Lion Air menuju Jeddah serta maskapai Saudi tetap melayani rute perjalanan penumpang. Penumpang dengan rencana penerbangan transit diimbau memeriksa status keberangkatan secara berkala melalui kanal resmi masing-masing maskapai. Masyarakat pengguna jasa penerbangan diminta segera menghubungi pihak maskapai apabila mendapati perubahan jadwal pada tiket perjalanan. Sementara itu, Dijen Perhubungan Udara menghimbau seluruh masyarakat juga tetap bersikap tenang dan mempercayai rilis resmi dari otoritas penerbangan. Publik juga diminta tidak menyebarluaskan informasi tanpa verifikasi demi menghindari kesalahpahaman terkait situasi lalu lintas udara. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812-4601-0202. Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemerintah Daerah Belu dan DPRD sepakati Ranperda APBD tahun anggaran 2026. Pemerintah akan menyerahkan pengelolaan spam Tabian kepada masyarakat setempat. Saya Teresa Manet, operator Gusti Tanaim, mewakili tim redaksi yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Berikut setelah kita mengikuti penyampaian warta berita dari program 1 RRI Atambua di pagi hari ini, kami kembali menyapa Anda dalam program Alor pagi ini. Kita lanjutkan dalam siaran di pagi hari ini hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan tentunya di sesi kali ini saya akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu pilihan serta juga informasi terupdate yang akan kami hadirkan untuk menemani setiap aktivitas Anda menyusuri Kota Kenari di wilayah Kalabahi Kota dan juga wilayah pegunungan, pesisir atau dimanapun itu ya Anda berada di saat ini. Pendengar, di pagi ini jangan lupa ya untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk aktivitas Anda di hari ini. Semoga aktivitasnya berjalan lancar dan penuh kegembiraan, penuh sukacita hingga nanti malam datang menyapa kita. Oke, di pagi hari ini setelah lagu-lagu kita setelah kita ikuti tadi penyampaian warta berita, lagu pertama siap menemani kita di pagi hari ini dari Ghea Indrawari, Kamu Anggap Apa. Ya, kamu anggap apa aku ini?

0: Ya, gini amat ya dicuekin.
1: Udah hampir satu jam di sini, kok nggak ada orang sama sekali ya? Nggak ada yang aku kenal, nggak ada yang ngajak cerita, apalagi ngajak ngakak bareng. Si Fadi mana lagi? Si Desi juga, kok nggak kelihatan sih dari tadi?
2: Mulai nih, nyindir.
1: Iya, dari tadi kan kita bareng.
3: Ah, gimana sih?
1: Oh, bareng saya atau bareng handphone?
4: Rawatlah ikatan kebersamaanmu sebelum makin berjarak.

Oke, pendengar RRI SPA Hour dimanapun Anda berada dalam program Hour pagi ini, lagu-lagu sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan kali ini saya mau mengajak Anda, kita sama-sama ketahui ya, beberapa ada kurang lebih 6 makanan yang baik untuk dikonsumsi, dan ini membantu mengontrol tekanan darah. Nah, pendengar, sekedar informasi untuk Anda, tekanan darah tinggi atau hipertensi yang perlu dikendalikan ini sangat penting agar tidak menimbulkan masalah kesehatan yang lebih serius. Nah, pendengar, selain kegiatan memeriksa tekanan darah dan juga mengikuti anjuran dokter, pola makan juga menjadi salah satu bagian yang paling penting dalam menjaga tekanan darah tetap stabil. Nah, pendengar, berikut kita ketahui beberapa makanan yang bisa menjadi pilihan ya untuk menu sehari-hari yang bisa menurunkan tekanan darah. Yang pertama, ikan salmon. Nah, pendengar, ikan salmon dikenal sebagai sumber lemak sehat, terutama asam lakmon omega-3-nya. Dan kandungan ini juga dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan juga pembuluh darah. Yang kedua, ada sayuran hijau. Ini juga tidak kalah penting ya, sayuran hijau itu juga sangat penting, seperti brokoli, bayam, dan juga beberapa sayuran yang berdaun hijau mengandung serat, kalium, magnesium, juga kalsium, serta antioksidan. Dan yang ketiga, wortel. Nah, pendengar, wortel ini tidak hanya baik untuk kesehatan mata ya, tetapi juga bisa mengandung senyawa alami yang dapat mendukung kesehatan pembuluh darah. Yang keempat, ada buah bit. Nah, pendengar, buah bit ini juga memiliki kandungan nitrat yang dapat membantu pembuluh darah menjadi lebih rileks dan melebar. Nah, kondisi ini dapat membantu memperlancar aliran darah. Jadi, buah bit dapat dikonsumsi secara langsung maupun diolah menjadi jus. Yang kelima, buah-buahan citrus. Nah, seperti jeruk, lemon, dan juga jeruk bali ini termasuk dalam buah citrus yang kaya vitamin dan juga berbagai senyawa alami. Pendengar, buah-buahan ini dapat menjadi pilihan cemilan sehat ya untuk melengkapi pola makan sehari-hari. Yang keenam, ada susu rendah lemak dan yogurt. Nah, susu rendah lemak ini mengandung kalsium dan juga sejumlah nutrisi yang baik untuk tubuh. Pendengar, bagi yang tidak terlalu menyukai susu, bisa juga yogurt ya menjadi salah satu pilihan untuk menggantikan susu. Namun pendengar, diingatkan juga untuk perhatian ya, memerhatikan kandungan gula dan juga pilihan produk yang lebih rendah gula. Oke, pendengar, selain menambah makanan sehat, penderita hipertensi juga perlu membatasi makanan yang tinggi garam, lemak jenuh, dan juga makanan olahan seperti makanan cepat saji, makanan asin, serta juga minuman beralkohol dan minuman berkafein yang berlebihan. Jadi itu perlu diperhatikan dan dibatasi. Oke, semoga informasinya dapat bermanfaat untuk Anda pendengar dan bisa nih langsung dipraktekkan di rumah Anda masing-masing.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Alor, pagi ini.

Pendengar, informasi selanjutnya untuk Anda di pagi hari ini, pendengar, kegiatan untuk memeriahkan Hari Sumpah Pemuda ke-98 pada 28 Oktober 2026 mendatang, sekaligus mempererat solidaritas persaudaraan dan juga kerukunan antar pemuda di Kabupaten Alor, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen atau DPC Gamki Kabupaten Alor membuka pendaftaran turnamen bola voli Ora et Labora atau Orela Cup 2 kategori putra dan putri tahun 2026. Kepada rri.co.id, pada Selasa 13 Oktober 2026, Ketua DPC Gamki Kabupaten Alor, Dematrius Mautuka, mengatakan bahwa Orela Cup 2 ini bukan sekedar ajang kompetisi untuk perebutan piala, melainkan momentum memperkuat ikatan kekeluargaan dan juga semangat kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Alor. Nah, pendengar, melalui kegiatan ini, Gamki Alor ingin menjadikan olahraga sebagai ruang perjumpaan bagi generasi muda lintas agama, sekolah, kampus, dan juga komunitas untuk membangun persatuan serta meningkatkan partisipasi

anak-anak muda di wilayah Kabupaten Alor yang mau bergabung untuk mengikuti turnamen ini bisa langsung saja mendaftar di Sekretariat Gamki Alor, lokasinya berada di Watamela. Semoga informasi ini dapat menjadi pengetahuan baru bagi kita di pagi hari ini. Dan untuk informasi lainnya pendengar, Anda bisa terus akses melalui portal resmi kami rri.co.id, dan Anda juga bisa terus mendengarkan kami melalui siaran di RRI Digital.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung leh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
4: 97,2 RRI Stasiun Produksi Alam.

0: dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Alor, pagi ini.

0: Karena terlilit hutang di pinjaman online, untuk menghindari tertekannya seseorang dan menghindari hal-hal negatif yang tidak diinginkan, maka ikuti tips menghadapi teroran WhatsApp dari DC Pinjol. Pertama, janganlah panik. Tetap tenang, kuatkan mental, dan jangan merasa terintimidasi. Kedua, jangan baca chat dari DC. Jika memang masih merasa belum cukup kuat mental, jangan pernah sesekali membaca ataupun membalas chat dari DC, karena akan mengakibatkan mental semakin down. Ketiga, jangan mengangkat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Keempat, terbuka kepada keluarga. Kelima, belajar dan ketahuilah tentang pinjol, ada yang legal, semi-legal, dan ilegal.
1: Mbak, emang minum apa aja, Mbak? Oh, ini bisa. Ini tape yang bagus hari ini.
2: Angkringan. Warung makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.
0: Alor, pagi ini.

Pendengar, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kalemdiklat Polri Komjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI menandatangani prasasti peresmian 33 sumur bor di Markas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur atau Mapolda NTT pada Selasa 13 Oktober 2026. Peresmian ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses terhadap air bersih. Pembangunan sumur bor tersebut telah dilakukan sejak Komjen Pol Dr. Rudi Darmoko menjabat sebagai Kapolda NTT. Program ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat akan ketersediaan air bersih, sekaligus upaya menghadirkan fasilitas yang memberikan manfaat nyata dan keberlanjutan bagi masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pendengar, penanda tanganan prasasti oleh Kalemdiklat Polri menjadi simbol peresmian sekaligus penanda keberlanjutan upaya penyediaan sumber air bersih yang dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Kehadiran 33 sumur bor diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari, terutama di wilayah yang menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber air bersih. Informasi lainnya, Parkemi Provinsi Nusa Tenggara Timur mengapresiasi konsistensi pemerintah Kabupaten Kupang dan Parkemi setempat dalam menyelenggarakan kejuaraan Sorinji Kempo Terbuka Piala Bergilir Bupati Kupang Cup. Penyelenggaraan yang telah memasuki tahun kelima ini dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pembinaan sekaligus memberikan ruang bagi atlet untuk mengembangkan kemampuan mereka. Pendengar, apresiasi tersebut disampaikan Georgi Harjo yang mewakili Ketua Umum Perkemi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pembukaan kejuaraan di Gor Komitmen Desa Oen Lasi, Kecamatan Kupang Tengah pada Jumat 2 Oktober 2026. Ia menilai dukungan pemerintah daerah dan kerja keras seluruh insan Kempo diperlukan untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi yang lebih tinggi. Tentunya informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya pendengar Anda bisa terus akses melalui portal resmi rri.co.id.

Oke, pendengar pengaju, aku dari Yovie dan Nuno menemani kita. Dan di akhir ini juga kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita dari Programa 3 RRI Jakarta. Setelah itu kami akan kembali hadir untuk Anda dalam program Alor pagi ini.

0: Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini, dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan